Aduh, bola mata dari Tiara Andini untuk mau produk ya. Baru saja aku hadirkan ya di pagi hari ini. Tentunya aku masih punya beberapa informasi ya teman produk yang bakal aku bagikan ke kamu semuanya. Kali ini teman produk ada yang gagal ke semifinal nih teman produk. Ada tim nasional bola voli putri Indonesia yang kalah skor 0-3 dari tuan rumah Thailand ya. Kekalahan ini terjadi pada babak perempat final dengan skor 18-25, 12-25 dan juga 19-25. Pertandingan kejuaraan Asian Women's Under 18 ya, Volleyball Championship atau AVC Under 18 ini berlangsung di Nakhon Ratchasima. Laga penentu tersebut digelar pada hari Minggu lalu tahun 2022. Skuad Merah Putih juga harus bermain di bawah tekanan ya ribuan pendukung tim tuan rumah. Dan kemenangan ini membawa Thailand ke semifinal, sedangkan Indonesia akan berjuang pada perebutan peringkat 5 hingga 8. Emang ya voli ceweknya Thailand tuh kuat banget teman pro 2. Jadi levelnya Indonesia tuh masih belum sampai ke sana kalau menurut aku ya teman pro 2. Tapi harapannya kita semoga semakin baik gitu ya. Nanti bisa selevel dengan Thailand gitu ya. Karena mereka sudah ke VNL, sudah melalang buana ke dunia ya teman pro 2, dan kayaknya terkuat ya di Asia Tenggara tuh tim voli ceweknya tuh dari Thailand teman pro 2. Tim Indonesia dijadwalkan menghadapi Kazakhstan ya dalam laga lanjutan perebutan peringkat 5 hingga 8. Dan pelatih menurunkan komposisi skuad terbaik dengan mengandalkan Kanza Putriansi Ganestri, kemudian ada Vanessa dan juga Tina. Pemain Vanessa Dri Oktaviani ini tampil sebagai penyumbang angka terbanyak bagi Indonesia dengan 10 poin. Kontribusi besar tersebut belum mampu menghindarkan tim nasional Indonesia dari kekalahan ya pada babak perempat final kali ini. Dan tentunya tetap diapresiasi ya teman pro 2 kepada seluruh para atlet yang sudah berjuang gitu ya. Memang lawannya bukan main-main gitu ya. Ini juga jadi apa ya motivasi gitu mungkin untuk tim Indonesia untuk bisa lebih baik lagi gitu ya. Dan juga belajar dari Thailand mungkin ya, yang bisa punya tim voli putri yang kuat banget itu gimana tuh. Karena mereka juga kayaknya tinggi-tinggi banget ya teman pro 2. Jadi mungkin itu juga berpengaruh gitu ya. Dan tentunya apresiasi juga kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendukung ya tim Indonesia. Dan mereka juga bilang gitu ya akan menjadikan turnamen ini sebagai bekal gitu ya untuk pembinaan dan juga persiapan menghadapi kompetisi berikutnya. Dan semoga aja ya nanti di kompetisi selanjutnya ini bisa dapat gelar yang lebih dari ini tentunya. Bisa juara gitu ya. Kita harapannya semuanya begitu dan kita akan selalu mendukung gitu ya teman pro 2. Sama-sama kita dukung biar mereka semangat dan juga semakin menampilkan performa yang terbaik.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Segera download RRI Digital.

Jika Joshua nih temuproduwe dari grup K-pop Seventeen ini diberitakan ya sedang mempersiapkan diri untuk debut sebagai unit baru nih, menurut pernyataan Playdisk Entertainment ya kepada Dispatch yang diikuti Sumpi pada hari Senin ya. Jonghyun dan juga Joshua ini ditargetkan bisa debut sebagai unit pada Oktober 2026. Jonghyun dan juga Joshua akan menjadi duo terbaru ya dari grup Seventeen setelah JXW atau Jongwon X Wonwoo ya teman produwe dan beberapa duo lainnya. Joshua dia belum pernah debut sebagai unit dengan anggota grup yang lain ya. Sedangkan Jonghyun ini sudah pernah berkolaborasi dengan Wonwoo pada merilis album This Man ya di tahun 2024. Jonghyun juga menyelesaikan tugas wajib militer di 25 Juni 2026 setelah menjadi anggota pertama Seventeen yang mulai menjalankan tugas wamil ya di 2024. Good luck deh ya kalau emang beneran mau bikin duo dan mau debut ya sama produser. Pastinya para penggemarnya akan selalu mendukung ya. Next ada satu single nih teman produser dari Kim featuring Nabila Takiyah, Bayang Cinta Yang Lalu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan? Parah.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup. Pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Si Tumo Pro 2 yang kembali merilis lagu yang berjudul Morning Dew Dong, menandai karya musik pertamanya dalam 2 tahun terakhir nih Tumo Pro 2. Perilisan ini bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ya Tumo Pro 2 di tanggal 4

ini dan juga ulang tahun Beyonce ini pada 4 September. Nah, album Birthday pertama kali dirilis tepat di ulang tahun ke-25 Beyonce di 4 September 2006 ya teman-teman, udah 20 tahun. Berarti dia sekarang berapa ya? 45 tahun berarti ya. Album ini menjadi album kedua Beyonce ya yang Birthday yang berhasil menduduki peringkat pertama tangga lagu dan terjual lebih dari 541 ribu kopi pada pekan pertama perilisannya. Wah. Album tersebut juga melahirkan sejumlah lagu hits ya seperti Irreplaceable dan juga Ring the Alarm. Lagu terbarunya ini teman pro 2 Morning Dewdong ini dirilis bersama dengan video lirik Black and White ya yang menampilkan rekaman-rekaman lama dan video tersebut disutradarai sama Cliff Watts, fotografer yang juga memotret sampul edisi pakaian renang sport Illustrated Swimsuit yang menampilkan Beyonce nih di tahun 2007. Lagu ini disebut sebagai hadiah istimewa gitu ya bagi para penggemar Beyonce dan juga penghormatan langsung kepada Beehive, penggemar Beyonce yang sudah setia gitu ya mendukung Beyonce dari awal debut sampai dengan hari ini teman Pro 2. Dan lagu ini juga jadi lagu pertama Beyonce sejak merilis album bergenre country Cowboy Carter ya di tahun 2024. Setelah 2 tahun gitu ya, ini baru rilis lagu lagi gitu ya Temu Pro 2. Semoga semakin aktif merilis lagu karena selalu dinantikan ya kalau dari Beyonce ini Temu Pro 2. Enggak kaleng-kaleng juga kualitas dan juga para fans yang sudah setia mendukung Beyonce tentunya. Dan kayaknya cukup ya Temu Pro 2. Cukup untuk informasinya, tapi jangan khawatir karena setelah ini juga kita masih temenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. So, tetap stay tune teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 95,2 Pro 2 Ready Medium, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Warrior Radio untuk memperbaiki kamu. Hai, pada selamat pagi teman Pro 2. Aku Anjani Moy masih temenin kamu ya di pagi hari ini teman Pro 2. Dan di sepada kali ini teman Pro 2 aku gak sendirian. Yeah. Hai, ada siapa nih di studio kali ini?
1: Halo teman-teman sepada. Hari ini ada aku, Vega.
0: Oke. Ada Vega nih teman Pro 2 yang bakal menemani aku dan juga kamu semuanya di hari ini. Hari ini temanya apa nih, Vega?
1: Hari ini World Chocolate Day,
0: kan? Wow, siapa nih yang favoritnya makan coklat nih teman Pro 2? Hari ini kamu dirayakan.
1: Iya.
0: Gitu ya mungkin ya. Oke, okay. Hari ini hari coklat ya, yang diperingati di setiap tanggal 7 Juli ya.
1: Iya,
0: ah, BTW tanggalnya cantik nih.
1: Iya nih, Kak. Kebetulan hari ini ulang tahunku loh, Kak.
0: Oh, wow. Happy birthday.
1: Iya, Kak. Terima kasih.
0: Waduh, ulang tahun yang keberapa nih?
1: Ke-18.
0: Wow. saya jadi ini. Agak minder gitu ya, jaraknya jauh.
1: Apa, kita masih seumuran kok, Kak.
0: Oke, selamat ulang tahun ya, Vega. Semoga apa yang jadi cita-cita kamu tercapai.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin,
0: semakin berkah, barokah pokoknya.
1: Amin.
0: Di umur yang semakin dewasa ini ya.
1: Iya, Kak. Amin. Terima kasih, Kak.
0: Oke, back to topic ya.
1: Iya,
0: di hari coklat sedunia. Kenapa sih ini bisa diperingati gitu, Vega? Kamu tahu nggak alasannya gitu?
1: Kurang tahu nih, Kak, kalau alasannya. Tapi mungkin kita bisa ceritain nih, Kak, tentang sejarahnya coklat gitu.
0: Okay. Kayak apa tuh?
1: Nah, coklat itu sebelumnya itu, sebelum menjadi sebuah coklat batang, dia itu masih dalam bentuk biji, Kak.
0: Oh, okay.
1: Biji kakao yang pertama kali dibudidayakan oleh peradaban kuno di wilayah Amerika Tengah.
0: Oh, berarti asalnya dia dari Amerika ya, si coklat ini ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke.
1: Iya sih, pada masa itu coklat belum berbentuk batangan seperti sekarang. Jadi bijinya itu diolah menjadi minuman pahit yang sering digunakan untuk upacara adat, Kak.
0: Oh.
1: Dan dianggap sebagai minuman yang sangat-sangat istimewa.
0: Oh, wow. Jadi bahkan dulu enggak sembarangan ya bisa menikmati coklat gitu ya.
1: Iya.
0: Hanya di upacara adat aja, teman Bro 2. Kalau tadi ternyata nih alasannya kenapa diperingati gitu ya sebagai hari coklat sedunia ini karena ini sebagai cara gitu ya untuk mengenang sejarah coklat dan gimana coklat ini bisa terkenal di seluruh dunia gitu ya. Hari coklat sedunia ini juga memperingati diperkenalkannya coklat ini ke benua Eropa gitu. Kan dari tadi kata Vega juga dari Amerika ya.
1: Iya,
0: ternyata
1: Kak.
0: Ini ekspansi gitu dia ke Eropa nih teman produknya. Di tanggal 7 Juli tahun 1550 gitu ya. Ini sebelum coklat yang hasil olahan dari biji kakao ini hanya tersedia di wilayah tertentu, yaitu di Amerika Tengah tadi yang kata Vega.
1: Yeah.
0: Oke, okay, jadi sekali. Seperti itu ya teman Pro 2. Jadi tanggal 7 Juli ini dia ekspansi gitu ya. Akhirnya ditetapkan sebagai hari coklat sedunia gitu. Dan ngomongin coklat ya Vega ya, ada banyak ini ya jenisnya ya di dunia ini. Ada juga beberapa coklat unik gitu mungkin ya dari beberapa belahan dunia yang kita belum tahu gitu ya, belum pernah nyoba gitu ya. Nanti kita bakal bahas ya Vega ya barengan sama teman-teman Pro 2 juga.
1: Iya, Kak.
0: Nanti buat kamu yang mau gabung boleh ya teman Pro 2 ke WhatsApp 0811 36 977 55. Dan juga aku sudah posting story ya buat kamu nimbrung ya di Instagramnya. @rri_produemedion. Boleh komen, boleh request, nanti bakal aku sama Vega puterin ya buat kamu teman Produe. So, tetap stay tune ya di 95,2 Produe RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: pada selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Jadi dan juga ada
1: Vega.
0: Oke, masih berdua nih kita teman Pro 2. Sebenarnya ada beberapa orang lagi di sini. Tapi masih malu-malu nih teman Pro 2 mau diajakin siaran. Besok ya. Kita masih dalam pembahasan apa ya Vega tadi?
1: Tentang coklat.
0: Oke, coklat. Kalau tadi kita udah bahas sejarahnya ya, dan juga kenapa diperingati gitu ya setiap tanggal 7. Sekarang kita mau bahas apa nih Vega?
1: Ini Kak, tanggapan teman-teman Prodo ini gimana sih Kak gitu.
0: Oke, tadi yang aku udah share ya di Instagramnya Prodo, aku tadi nanya nih ke kamu semuanya ya teman Prodo, kamu lebih suka coklat tuh langsung dimakan atau diolah jadi apa nih gitu. Udah ada yang gabung kah?
1: Sudah Kak, ini ada
0: siapa?
1: Iya nih Linda. Mm-mm. Katanya es krim coklat. Request Fajar Nur, salah apa aku?
0: Oke.
1: Makasih gitu Kak, sama-sama.
0: Fajar Nur ya, ya salah Kak. Apa aku? Oke, aku play abis ini ya. Adakah lagi yang bergabung?
1: Ada Kak, nih Zania. Diolah jadi es coklat ditambah sama brownies. Enak banget gitu, izin request lagu Cegil punyanya Nabila Takiyah dan Jagat Rasa Samuel Cipta.
0: Oke, aku play satu-satu ya. Ada Nabila Takiyah dan juga Samuel Cipta ya. Jagat Rasa. Oke. Oke, simpen dulu ya karena ini udah ada 3 lagu nih. Nanti kita bacain lagi ya teman Pro 2. Karena nanti kebanyakan muternya kita. Oke, kita sudah tadi kamu ada info apa nih tentang coklat lagi? Vega.
1: Ini sih Kak, macam-macam coklat yang terkenal.
0: Oke. Ada apa aja tuh?
1: Yang di Indonesia dulu ya Kak ini. Yang di Indonesia itu kayak ada namanya itu Silver Queen.
0: Oh, itu ternyata produk asal Indonesia ya ternyata ya.
1: Iya Kak, beberapa merek yang dipakai di Indonesia gitu Kak.
0: Oh oke,
1: okay. Ada juga Delphi. Ada Ceres, Chocolatos, Mango Coklat. Ada Piplitin Cocoa dan Krakakao.
0: Oke, itu beberapa jenis coklat yang di Indonesia ya.
1: Iya Kak.
0: Oke, aku juga punya informasi nih teman Pro 2 ya. Buat kita juga sharing aja nih. Ternyata Vega ada beberapa jenis coklat juga yang unik nih di dunia. Ada juga rasanya yang gak masuk akal nih.
1: Iya Kak.
0: Kamu tahu ada coklat susu unta asal Timur Tengah nih, yang disebut juga emas cair. Tapi ini dia juga mengandung 3 kali lipat vitamin C loh, dan juga rendah lemak daripada susu sapi. Dan kalau kamu membayangkan bentuknya gitu ya, benar temu Pro 2, ini dia dicetaknya bentuknya unta. Unik kan ya. Selain susu unta, ternyata juga ada coklat jamur shiitake yang terbuat dari coklat Peru, yang dicampur sama jamur shiitake kemudian dicelupkan ke dalam coklat Kolombia yang udah dilelehkan. Jadi apa ya, jamur lapis coklat gitu mungkin ya. Unik-unik nih coklat-coklat yang ada di dunia. Nah, yang kali ini gak masuk akal lagi nih Vega.
1: Apa
0: harus
1: tuh,
0: tahu? Coklat darah babi.
1: Wah, kok aneh banget sih Kak.
0: Ini gak lazim ya teman Pro 2. Ini dibuat dengan campuran kayu manis dan juga dikasih paprika juga. Paprika asal Spanyol yang kemudian dicelupkan ke dalam coklat yang juga dicampur dengan tadi darah babi. Waduh, serem ya, kayaknya ngeri ya.
1: Iya, ngeri banget sih Kak itu.
0: Rasanya seperti apa ya teman Pro 2, tapi kita gak boleh. Sebenarnya banyak lagi nih teman Pro 2 dan juga Vega beberapa coklat yang kayaknya unik dan juga aneh-aneh gitu ya. Coba dan nanti kita telusuri lagi ya teman Produe. Nanti kita juga mau bahas manfaatnya coklat juga ya Vega ya. Jadi ya, buat kamu yang mau gabung masih boleh banget ke 0811-369-7755 dan juga ke kemana Vega? Ke Instagram?
1: Ke Instagram RRI Pro 2
0: Madiun tentunya. Masih kita tungguin dan juga ini tadi mau play ya requestan dari yang udah komen ya. Ada Setelah Apa Aku dari Fajar Nur, kemudian ada Cegil dari Nabila Takiyah ya, dan juga Jaga Terasa dari Samuel Cipta.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

0: memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jaga terasa untuk memproduksi dari Samuel Cipta ya, yang tadi di request sama Sania. Udah aku play ya Sania. Masih berikut sama aku, jadi ada juga ada siapa nih?
1: Vega.
0: Masih berdua ya untuk memproduksi kita di pada kali ini ya. Topiknya kita adalah coklat ya Vega ya.
1: Betul sekali Kak.
0: Dan coklat tuh identik dengan ini gak sih, bikin gendut gak? Menurut kamu gimana?
1: Enggak kok Kak, selagi gak berlebihan
0: aja. Oke, bener. Semuanya tuh aman tuh Pro 2 kalau misalnya makannya tuh gak kebanyakan gak, dan gak tiap hari. Nah selain yang katanya bikin gendut dan juga bikin jerawatan gitu ya, katanya lagi ya. Tapi kata Vega enggak gitu tuh Pro 2. Dan dibalik itu ternyata manfaatnya banyak ya Vega ya.
1: Banyak sekali Kak.
0: Ada apa aja tuh manfaatnya coklat?
1: Selain lezat, coklat tentunya mengandung antioksidan Kak. Yang dapat membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas. Selain itu juga Kak, coklat dapat membantu meningkatkan suasana hati.
0: Suasana hati atau mood ya teman-teman berdua.
1: Karena rasanya
0: kemudian
1: karena tubuh itu tuh melepaskan hormon Kak, namanya hormon endorfin dan serotonin yang membuat kita tuh jadi lebih merasa bahagia dan rileks gitu.
0: Jadi coklat tuh berfungsi untuk melepaskan hormon itu gitu ya di dalam tubuh kita yang bisa naikin mood nih teman Pro 2. Jadi kalau kamu bad mood, boleh makan coklat ya.
1: Sangat boleh Kak.
0: Ada lagi kah manfaatnya?
1: Masih ada lagi Kak. Kandungan flavonoid dalam coklat dapat membantu menjaga kesehatan jantung tentunya. Yang terakhir lagi nih Kak. Coklat juga dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat karena memperlancar aliran darah ke otak.
0: Wah, ini berarti bagus ya kalau dikonsumsi para siswa gitu ya. Bisa iya, meningkatkan konsentrasi ya.
1: Asalkan tidak berlebihan lagi.
0: Nah, catatannya adalah itu. Kalau berlebihan ini juga malah bisa menaikkan gula darah ya teman Pro 2. Jadi diabetes nanti. Jadi dibalik stigma negatifnya ya Vega ya, ternyata coklat tuh punya banyak manfaat teman Pro 2. Jadi jangan ragu buat konsumsi coklat, asalkan ya kata Vega tadi jangan banyak-banyak. Kalau Vega sendiri suka gak sama coklat?
1: Suka Kak.
0: Suka ya. Sukanya tuh semuanya berbau coklat atau cukup coklat yang batang aja?
1: Cukup yang coklat batang aja.
0: Brownies kamu gak suka?
1: Suka tapi bukan yang suka banget
0: gitu. Berarti kamu yang paling favorit kalau suruh pilih gitu ya, milihnya yang coklat batang gitu ya.
1: Iya betul.
0: Emang enak sih teman Pro 2 ya, yang apapun yang rasa coklat menurutku juga enak dan juga apa ya, kayak comfort food aja gitu. Kayak apa-apa yang rasa coklat tuh cocok gitu. Masih ada yang bergabung kah di Instagram?
1: Masih ada Kak, ini dari Hasiska. Diolah jadi brownies. Pisang coklat sama es krim Kak gitu. Sama request di ujung minggu.
0: Dari Mas Aira ya.
1: Iya betul. Terus ada juga dari Watson. Coklat yang diolah jadi berasa rasa Kak, white choco strawberry, white choco strawberry choco dan lain-lain gitu. Sama request work Nona.
0: Nah, yang work ini nggak ada, kita putar yang rollerblade aja ya. Seperti questnya Vega tadi juga. Sudah kah yang di ini, yang di Instagram? Udah ya?
1: Sudah Kak.
0: Oke. Jadi manfaatnya coklat tuh banyak ya teman produ ya. Buat kamu yang ragu gitu ya mau konsumsi, ih bikin gendut, bikin jerawat, tenang aja ya, kata Vega, enggak kok, asalkan dikit-dikit aja. Karena emang semua hal yang berlebihan itu tidak ya, baik ya.
1: Iya betul sekali kak.
0: Oke, kita puterin dulu ya. Di Question. Ujung minggu requestan dari teman produ ya, dan juga dari Nune Rollerblade.

0: Aduh, lagunya asik banget ya. Ya. Asik untuk bergoyang gitu. Kamu suka ya lagu ini ya?
1: Suka, Kak.
0: Kenapa sukanya malu-malu gitu sih? Ini emang lagi viral ya beberapa waktu ini Tumang Pro 2. Dan gak tahu kenapa ya tiba-tiba dia juga muncul gitu ya, langsung boom. Tapi ya mesti ya jadi warna baru gitu gak sih di musik Indonesia yang genrenya tuh kayak Nuna ini.
1: Iya. Betul, Kak.
0: Jadi gak galau-galau mulu gitu ya. Oke, okay. Gak kerasa ya Vega ya, kita udah mau jam 9. Kamu sedih atau seneng nih?
1: Sedih, Kak.
0: Yang bener.
1: Bener, Kak, sedih nih. Karena ini, habis ini bye-bye sama teman-teman Pro 2.
0: Oke, okay. Thank you banget ya Vega udah ditemenin menyapa teman Pro 2 di pagi hari ini di Spada. Dan juga bahas-bahas terkait dengan coklat, jenis-jenisnya, kemudian manfaatnya. Ternyata banyak banget gitu ya teman Pro 2. Oke, okay. Thank you banget buat teman Pro 2 juga yang udah gabung ya bareng sama aku dan juga Vega di pagi hari ini. Sayangnya kita harus pamit ya teman Pro 2. Abis ini masih bakal dilanjutin di Spada Brem barengan sama Mei Toru. Nanti balik lagi barengan sama aku di jam 10 ya di Hitlist Indonesia. So, tetap stay tune ya aku dan juga Vega. Harus pamit dulu ya teman Pro 2. Bye-bye. Say bye-bye. Satu single terakhir nih teman Pro 2 dari Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Lihat deh, dari tadi banyak banget berita kecelakaan yang siluaran di HP aku.
1: Eh, iya loh, kemarin aja baru ada kecelakaan di lampu merah sebelah sana.
0: Hah? Iya kah?
1: Iya, beneran. Nih, coba lihat beritanya.
2: Pemirsa, seorang pemotor tewas ditabrak truk yang menerobos lampu merah di Rembang,
0: Jawa Tengah. Ya ampun, ini parah banget. Ngomong-ngomong, emang ini penyebabnya apa ya?
1: Jadi ini tuh disebabkan karena pengendaranya menerobos lampu merah, terus ketabrak deh.
0: Ya ampun, lagian sih udah tahu lampu merah malah nerobos. Gini kan jadinya. Terus yang ketabrak itu sekarang kabarnya gimana?
1: Katanya sih kritis. Makanya kita kalau berkendara harus mematuhi peraturan lalu lintas supaya kita sampai tujuan dengan selamat.
0: Nah, benar itu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sepada brem brem, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi ya sama Mitoru di Sepada Sesi Brem. Spesial moderasi beragama ya, tiap Selasa kita ya. Di hari ini, di 7 Juli 2026, karena memperingati Hari Pustakawan Nasional, hari ini kita mau ngebahas nih gimana cara merajut harmoni lewat literasi. Nah, ini banyak nih yang berhubungan nih ya tentang moderasi beragama, toleransi, dan harmoni. Kamu bisa gabung di 0811369775 ataupun melalui Instagram kita di @pro2madiun, duanya angka. Mitoru tungguin ya, teman Pro 2, gabung.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Balik lagi ya sama Metaru, teman Pro 2 di pada sesi Brem, yang mana hari ini kita bakal ngebahas tentang merajut harmoni lewat literasi gitu ya. Dan kenapa dipilih ini ya? Karena tadi pagi Metaru udah spill ya, hari ini di 7 Juli 2026 memperingati Hari Pustakawan Nasional. Nah, kita menghargai jasa para pustakawan gitu ya, yang ada di perpustakaan gitu teman Pro 2. Nah, kita juga harus menghargai bagaimana budaya membaca itu bisa membangun kepribadian yang lebih baik tentunya untuk kita semua ya, dari pola pikir, dari sudut pandang gitu. Dan banyak banget yang bisa di apa ya, didapatkan dari membaca. Nah, untuk merajut harmoni lewat literasi sendiri ini, teman Pro 2, nggak cuman membaca di dalam konteks textbook ya. Di sini, membaca ini bisa berupa membaca situasi juga, bisa menulis, bisa berdiskusi. Nah, ini tentunya menciptakan ruang inklusif ya, teman Pro 2, di mana perbedaan dipahami sebagai kekuatan untuk merawat toleransi dan mempererat persatuan. Satu kepala aja nih teman Pro 2 ya, kita bisa menghasilkan banyak ide ya, bisa overthinking ya, semalam suntuk gitu ya, bangun-bangun ngantuk deh kayak Metaru sekarang gitu. Enggak ya, itu adalah proses kreatif dan kontemplasi ya teman Pro 2. Enggak apa-apa, asal jangan tiap hari ya begadangnya. Nah, beberapa implementasi literasi gitu ya sebagai jembatan harmoni nih di berbagai sektor nih ada di beberapa hal ya. Satu yang bakal kita bahas hari ini tentang keagamaan gitu ya, yang mendorong pemahaman multikultural dan dialog antar umat beragama agar bisa menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Itu yang pengen kita bangun di sini ya teman Pro 2. Ada literasi budaya yang mengenalkan warisan Nusantara melalui karya sastra, media edukasi, dan dokumentasi kearifan lokal. Kemudian ada literasi keuangan ya, edukasi inklusif ya, yang menjangkau seluruh lapisan umat nih untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ini tiga pilar penting ya teman Pro 2 ya, budaya, agama, dan uang. Kalau bilang yang tiga nih uang ini nggak ada habisnya ya teman Pro 2. Dan tentunya untuk keagamaan ya, ini juga nggak ada habisnya teman Pro 2. Dan memang harus senantiasa dipupuk supaya nggak ada perpecahan, nggak ada gesekan, nggak ada yang gampang kepantik gitu ya emosinya. Nah, nanti kita bakal bahas info lebih lanjut gitu ya tentang merajut harmoni lewat literasi. Kamu boleh gabung ya teman Pro 2 di 0811 3697755, ataupun lalu Instagram kita di @rripro2 Madiun duanya angka. Tadi ada yang udah gabung ya teman Pro 2, biasa nih ya. Teman Pro 2 yang paling setia ini ada Theo dari Magelang. Terima kasih Theo sudah bergabung. Dia mau tanya nih, apa aja tantangan terbesar dalam menumbuhkan minat literasi di lingkungan yang rentan akan konflik atau perpecahan? Terima kasih kembali Theo. Dan Theo juga mau request lagu Bunga Maaf dari The Lantis. Wah, ini pagi-pagi udah mau ini aja, galau-galau aja Theo, mana semangatnya? Ya, jangan galau-galau dulu Theo. Ya, coba kita cari apakah udah diputer ya Bunga Maaf. Oke, belum ya. Jadi bisa nih, ada kesempatan buat Theo buat ngedengerin Bunga Maaf ya. Abis ini ya Theo, Mentor puterin. Dan buat teman-teman Pro 2, jangan lupa gabung ya. Kita ramein hari ini, kita ngobrol santai aja. Mentor tungguin.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
0: rri.co.id, sumber

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Lanjut ya teman Pro 2, tadi ada pertanyaan dari Theo ya, yang menanyakan tantangan terbesar gitu untuk menumbuhkan minat literasi di lingkungan yang rentan konflik ya. Ada beberapa daerah ya yang memang belum terlalu aman nih teman Pro 2 ya, biasanya rentan untuk dipantik ya emosinya, dan banyak yang memicu konflik di daerah tertentu gitu ya. Nah tentunya itu menjadi apa ya, masyarakat ya lebih takut untuk speak up ya, karena dipantik sedikit aja bisa memicu banyak konflik. Nah gimana cara menyelesaikannya gitu ya, dan apa sih sebenarnya tantangan di lapangan di beberapa daerah yang rentan konflik. Nah ini ada beberapa informasi nih teman Pro 2. Jadi hilangnya rasa aman akibat ancaman fisik gitu. Terus mungkin ada rusaknya infrastruktur pendidikan, juga minimnya bahan bacaan, dan ada trauma psikologis yang mengganggu konsentrasi belajar anak.

Nah, ada ya di satu daerah, beberapa daerah sih di Indonesia yang kita tahu, mungkin beberapa ada di daerah 3T ya, teman Pro 2, dan rawan konflik juga. Jadi wilayah konflik tuh sering mengalami kerusakan fasilitas publik ya, termasuk sekolah dan perpustakaan. Ancaman fisik langsung membuat orang takut mengirim anak-anak ke sekolah. Jadi terornya tuh bisa masuk ke sekolah-sekolah, teman Pro 2 ya. Jadi mending daripada mendengar kabar yang tidak mengenakan hati bagi orang tua, mereka lebih memilih anak-anaknya untuk di rumah aja. Nah di rumah aja pun kalau misalnya tidak ada pendampingan kan nggak ada inputnya ya, teman berdua. Jadi ya literasi di sini memang agak sulit diterapkan ya, bahasanya seperti itu. Kemudian ada trauma dan gangguan psikologis ya, biasanya itu dimulai dari kekerasan atau mungkin pengungsian ya, teman berdua, kalau ada negara yang terdampak perang gitu ya, yang dikit-dikit ada perang, dikit-dikit ada permusuhan, konflik gitu ya. Biasanya itu pasti meninggalkan trauma berat ya, kecemasan, stres, panic attack gitu ya. Dan itu secara drastis menurunkan kemampuan kognitif dan minat mereka untuk belajar. Kemudian ada kesenjangan dan kurangnya sumber daya. Ini dana untuk pendidikan di daerah krisis biasanya minim. Ya, untuk Indonesia aja yang bukan ya mayoritas enggak terlalu ada konflik ya. Ini masih susah untuk diratakan gitu ya. Untuk memeratakan, maaf ya teman Proda, untuk memeratakan infrastruktur dan dana pendidikan, apalagi yang ada di daerah konflik nih teman Proda ya. Jadi mungkin buku langka gitu ya. Mungkin tenaga pengajar yang ya lama-kelamaan ingin mempertahankan kehidupannya jadi pindah gitu ya, ingin melanjutkan hidup yang lebih baik, serta kurikulum sih teman Pro 2. Kurikulum yang terlalu sering diobrak-abrik ya, nggak stabil-stabil ya, jadi anak-anak dijadikan kelinci percobaan. Nah, semoga ya kita bisa berbenah teman Pro 2, dari masyarakat, dari pemerintah, dari pengambil kebijakan gitu ya. Kita doakan semoga bisa lebih baik ini ya perencanaannya, manajemennya, supaya kita semua bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Kemudian ada trauma kultural dan polarisasi ya. Tadi masuk kurikulum, bahasa pengantar, muatan buku yang tidak sensitif gitu ya terhadap sejarah, itu kadang bisa memperdalam perpecahan. Diperlukan literasi damai untuk mencegah polarisasi. Makanya kita setiap hari mengingatkan ya teman Brodo, apalagi setiap Selasa ini ya, mengingatkan untuk tetap menanamkan toleransi ya, apalagi antar umat beragama, karena kita berasal dari negara yang majemuk. Nanti masih ada info lagi teman Brodo, so stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Lanjut ya teman Pro 2, buat tantangan-tantangan nih ya, untuk mengembangkan literasi di daerah yang rawan konflik gitu ya. Yang selanjutnya nih ada kemiskinan dan prioritas kebutuhan dasar. Saat berjuang bertahan hidup ya, pemenuhan kebutuhan pangan tuh memang masih jadi prioritas ya teman Pro 2, pangan dan papan gitu ya. Buku dan pendidikan seringkali emang di nomor 2 kan nih, atau kita sebut sebuah kebutuhan sekunder ya yang sulit dijangkau. Nah ini masih terpatri, apa ya bahasanya, kok terpatri kayak puisi banget ya teman Pro 2. Bahasanya apa ya kalau mau dipilih kata lainnya, itu masih jadi apa ya, budaya ya, masih jadi kayak sudut pandang lama yang masih dipertahankan nih teman Bro 2. Nah, inginnya ya karena ada Hari Pustakawan Nasional ini, kita juga terus-menerus memperbaiki diri, upgrade kapasitas ya teman Bro 2 melalui literasi. Nah, itu kita pas kecil sering banget dengar buku Jendela Dunia kan teman Bro 2. Jadi, meskipun kadang kita belum mengunjungi satu tempat gitu ya, di misalnya di novel ada yang menjelaskan tentang Madiun ya, misalnya di dalam situ ada diuraikan, ada PSC, ada unta, ada Ka'bah, ada apapun itu. Nah, kita jadi terbayang kan teman Pro 2. Nah, itu yang dimaksud Jendela Dunia itu salah satunya dalam miniaturnya kayak gitu tuh teman Pro 2. Jadi kita bisa membayangkan gitu ya, memvisualkan di kepala kita

sendiri ya, mirip-mirip kalau di radio ini kan theater of mind ya. Ya, di buku itu kita juga bisa membayangkan dan memvisualisasikan sendiri, teman Pro 2. Jadi meskipun belum datang ke Madiun, kita udah terbayang beberapa ya, meskipun nggak sama plek tiplek kayak gitu, teman Pro 2. Nah, dari berbagai tantangan itu, teman Pro 2, masih kita gaungkan ya, gimana literasi bisa membantu kita untuk beradaptasi lebih baik ya, teman Pro 2, supaya nggak gampang dibohongi, nggak gampang ketipu, nggak gampang kena pancing hoax dan tersulut emosinya gara-gara ada informasi yang nggak benar gitu ya. Mari kita perkuat literasi kita ya, teman Pro 2, dengan ya nambah-nambah bacaan gitu ya, teman Pro 2. Imbangin lah scrollnya, scroll konten singkatnya dengan membaca juga gitu ya. Nggak harus buku pelajaran, teman Pro 2. Kamu bisa baca-baca ingredient sampo, kamu bisa baca di poster-poster gitu, akan menambah pengetahuan kamu dan mengasah bocor ini ya. Aduh, teman Pro 2, kencang sekali. Ya, dan mengasah cara kita berpikir kritis gitu ya, teman Pro 2. Udah di menit 56 nih, Mentor mau pamit dulu ya. Di sini masih ada Anjani. Kita ketemu lagi besok ya, teman Pro 2, tentunya di Spada Sesi Brem. Mentor mau pamit. Tipu lagi mulutnya. Mentor mau pamit undur diri terlebih dahulu ya, teman Pro 2. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye bye. Sehat selalu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 dari Radio Teman Terbaik Kamu Sanya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Red Bull KTM Factory Racing resmi mengumumkan Fabio Di Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez untuk menghadapi MotoGP mulai musim 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai KTM RC 16 pabrikan mulai 2027 dan seterusnya. Kehadiran Di Giannantonio melengkapi komposisi baru KTM setelah pabrikan Austria itu sebelumnya mengumumkan perekrutan Alex Marquez. Kedua pembalap tersebut akan menjadi tumpuan KTM untuk memasuki era baru MotoGP mulai 2027. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, penyanyi Justin Bieber dikabarkan tengah dalam perbincangan untuk tampil dalam halftime show Piala Dunia 2026 apabila negosiasi mencapai kesepakatan. Justin Bieber akan bergabung dengan Madonna, Shakira, dan BTS yang lebih dulu sudah diumumkan. Laporan tersebut pertama kali diungkap media internasional TMZ, namun hingga kini FIFA maupun perwakilan Justin Bieber belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar tersebut. Sebelumnya, FIFA mengumumkan Madonna, Shakira, dan BTS sebagai penampil utama halftime show perdana final Piala Dunia. Acara tersebut akan digelar pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey Stadium. Informasi lainnya, teman Pro 2, bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

105,2 Pro 2 Remedy untuk mengantar baik kamu. Hai Temu Pro 2, balik lagi barengan sama Jenny di Santai Siang Hitlist Indonesia ya. Bakal play lagu-lagu hits dari musisi Indonesia tentunya. Wow, sudah banyak ya yang nge-WA nih Temu Pro 2. Aku langsung cicil aja ya, bacain dia Temu Pro 2 karena udah seperempat jam waktu kita berkurang ya. Ada dari Ninda Harum Tiara nih Temu Pro 2. Hai Kak, request lagunya Selena Gomez Sumpah Mati ya Kak, terima kasih. Salam buat Kakak aja yang lagi siaran aja ya. Oke, siap. Aku carikan dulu ya. Dari Selena Sumpah Mati ya. Oke, abis ini ya aku play Dinda ya. Kemudian dari siapa nih? Dari Skin Tipik. Pagi Min, saya Sarah dari Berbinar Fanbase Sabrina Leonor. Mau request lagu Sabrina yang haha dong Min, terima kasih. Oke, siap. Aku play abis Sumpah Mati ya. Aku carikan dulu untuk kamu Sabrina Leonor. Next ada siapa lagi nih? Ada dari Galuh Puspitasari ini Temu Pro 2. Kak, halo Kakak, izin request Sabrina Leonor. Haha, terima kasih. Oke. Bis ini ya aku play tungguin pokoknya ya. Galuh. Kemudian dari siang aku Asri dari Fanbase Berbinar. Halo Asri, izin request haha Sabrina Leonor ya. Oke, siap. Kemudian ada dari Marisa Nada nih Temu Pro 2. Halo Kak, selamat pagi, saya Nada dari Berbinar yang request lagu haha dari Sabrina Leonor, terima kasih sebelumnya. Waduh, karena udah banyak yang minta haha ya Temu Pro 2, kita play dulu aja. Kita play dulu aja Temu Pro 2 requestan dari kamu. Buat yang lain yang mau request masih bisa ya ke 0811 3697755 ya Temu Pro 2, yang pastinya bakal masih aku tungguin requestan dari kamu semuanya. Sumpah Mati dari Selena featuring Andi Rianto ya, dan juga H dari Sabrina Leonor aku hadirkan spesial buat kamu.

kamu? Madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

Ada yang lagi naksir sama seseorang nih tuh Pro 2. Cocok banget lagunya sama lagu yang baru saja aku play ya. Naksir dari Andin nih tuh Pro 2. Meskipun Andin udah lama ya berkarir di dunia musik gitu ya, gak pernah habis idenya. Dan juga selalu berkarya gitu ya teman Pro 2. Dan masih ada beberapa yang belum aku bacain ya teman Pro 2, komentar-komentar dari kamu. Langsung aja aku bacain ya. Ini dari Afif Mukminin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Tulus deh, Teh Hijau. Oke, yang baru ini ya. Yang masih diputar di mana-mana juga. Ditunggu lagunya, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih untuk Afif ya. Semoga sehat-sehat selalu. Oke, nanti ditunggu ya lagunya ya. Kemudian dari Halo Minus, saya Savana dari Berbinar fanpage-nya Sabrina Leonor. Wah, izin ya request Sabrina Leonor. Haha, terima kasih. Semangat siarannya. Semangat dong. Oke, tadi udah diputar ya kalau yang Sabrina Leonor ya. Semoga tadi kamu udah dengerin deh ya, Savana ya. Next masih ada Pagi ke Aku Dinda. Izin request lagu Haha Sabrina Leonor. Thank you juga ya, Dinda. Tadi sudah diputar ya yang Haha. Semoga kamu pas dengerin deh ya, karena kita cuma bisa play sekali aja nih di sesi ini. Kemudian dari Zulia nih tuh Pro 2. Selamat pagi Pro 2 Hitlist. Pagi juga Zulia. Izin request Remuk Angie Carvalho ya, dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Waalaikumsalam. Dan juga dapat salam nih dari Zulia buat DNG seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan juga tetap tersenyum. Mantap. Stay tune via RRI Digital ya kak. Oke, siap. Nanti abis ini ya aku play requestan dari kamu ya Zulia ya. Udah main abis. Tapi tenang aja, buat kamu yang mau request masih bisa banget nih teman Pro 2 ya, di 0811 369 7755.

ada sedikit informasi menyela gitu ya teman produ. Ada yang keluar nih teman produ, keluar dari band atau dari grup ya. Kali ini Bima Bagaskara teman produ memutuskan untuk hengkang dari posisinya sebagai basis ya di Koldiak nih teman produ. Lewat pengumuman yang disampaikan di akun Instagram ya teman produ, Bima menyatakan dirinya bukan lagi personel band Koldiak ya yang asal Malang ini teman produ. Dia juga menuliskan ya, setelah melewati banyak pertimbangan, saya memutuskan untuk tidak lagi menjadi member aktif di Koldiak. Sudah sejak 2015, wah lama juga ya teman produ. Dia juga mengucapkan terima kasih untuk teman-temannya di Koldiak dan juga tim yang sudah menjadi seperti saudara gitu ya, yang dalam senang maupun susah gitu ya. Meskipun sudah mengambil keputusan untuk keluar dari band ya teman produ, tapi Bima ini juga mengatakan kalau misalnya dia juga masih akan tetap menyelesaikan pekerjaan yang belum rampung dengan Koldiak. Mungkin ada beberapa show ya yang sudah harus show must go on gitu ya. Dia juga gak lupa mengucapkan terima kasih kepada penggemar ya Koldiak Squaw atas dukungan yang selama ini dia dapatkan gitu ya. Adapun pengumuman ini juga dinyatakan untuk mencegah kesimpang siuran gitunya yang dapat berdampak buruk terhadap segi bisnisnya Koldiak dan juga rekan-rekannya tentunya. Dan tambahan informasi aja, bersama Koldiak Bima juga telah melahirkan 3 album ya. Ada Headbreaker di 2016, kemudian di 2018 juga ngeluarin album No Make Up di 2020 dan Lemons Make Lemonade di 2023. Sejak terbentuk ya 11 tahun lalu, Koldiak juga dinominasikan 4 kali di AMI Awards dengan 1 kemenangan lewat kategori duo grup atau grup vokal kolaborasi R&B terbaik pada tahun 2024. Sukses deh ya buat Bima meskipun udah enggak di Koldiak, semoga tetap berkarir di dunia musik gitu ya, karena sayang banget juga ya talentanya. Oke, udah ada yang nungguin ya dari tadi yang request Tulus ya. Sorry banget masih diselingi info ya. Oke, aku play abis ini ya, dari Tulus, Teh Hijau. Kemudian ada lagi dari Eji Carvalho ya, Remuk request dari Zulia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bu, jangan pakai di sini.
2: Alah, bentar aja aku bang.
1: Tapi bu,
2: loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
1: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
2: Alah.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, okay, thank you banget sama Pro 2 yang udah request-request ya, yeah, sampai di jam kali ini sama Pro 2. Dan aku harus pamit ya sama Pro 2. Thank you banget ya udah nemenin dari pagi tadi sampai siang hari ini ya sama Pro 2. Setelah ini bakal dilanjutin sama yang lainnya. So, tetap stay tune ya. Aku aja nih harus pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Pokoknya stay tune terus di 95,2 ya, teman Pro 2. Yang jelas kita masih bakal tetap temenin kamu sampai nanti pukul 24.00. Aku jangan pamit, bye-bye. Sampai jumpa, teman Pro 2.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: sini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

station of the day. Moment of the day. Be thankful for what you have. You'll end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never, ever have enough. Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki. Kamu akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika kamu berkonsentrasi pada apa yang tidak kamu miliki, kamu tidak akan pernah memiliki cukup. Oprah Winfrey.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekra.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, selamat siang teman-teman Pro 2 ya. Selamat siang, datang kembali di Santai Siang Muda Kreatif Pro 2 RRI Madiun bareng aku Reforma Nanda aka Rere ya, seperti biasa. Di jam istirahat siang ini kita bakal ngobrol santai bersama pelaku usaha kreatif ya, yang punya cerita inspiratif di balik bisnis yang mereka bangun. Kalau biasanya kita membahas ini ya teman Pro 2 ya, kuliner, fashion, atau industri kreatif, kali ini kita mengangkat bisnis yang bergerak di bidang pendidikan anak usia dini. Dan teman Pro 2, di tengah semakin padatnya aktivitas orang tua nih, orang tua yang padat aktivitasnya, kebutuhan akan layanan preschool dan daycare yang aman, nyaman, sekaligus berkualitas juga terus meningkat. Namun, menjalankan bisnis di bidang pendidikan tentu berbeda dengan bisnis lainnya, teman-teman berdua. Bukan hanya soal fasilitas, tapi juga soal membangun kepercayaan ya, orang tua, dan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dan kalau menurut dia sendiri, di balik tawa anak-anak ya yang bermain dan belajar, ada tim yang bekerja dengan penuh kesabaran, perhatian, dan komitmen untuk memberikan pengalaman terbaik bagi setiap anak. Edisi kali ini kita bakal ngobrol bareng Kak Hudan Jauhari ya, sosok di balik HF Kids Preschool and Daycare ya, untuk berbagi cerita tentang perjalanan membangun usaha, tantangan hingga pentingnya pendidikan usia dini. Jadi teman-teman berdua yang penasaran, langsung aja lihat YouTube-nya RRI Madiun, pilih yang Happy Kids Happy Future ya, program muda kreatif Pro 2 RRI Madiun. Dan tetap bersama kami karena obrolan siang ini bakal penuh insight ya, terutama buat kalian yang tertarik di dunia pendidikan maupun ingin membangun bisnis yang berdampak bagi masyarakat. Gak usah lama-lama, aku langsung sambut yang udah hadir di studio ya. Ada Kak Udan Jauhari. Selamat siang Kak Udan.
1: Siang
0: ya. Selamat siang. Tadi sebenarnya udah nunggu lama ya di depannya.
1: Ngantuk
0: lah. Oke, gimana kabarnya hari ini Kak Udan?
1: Alhamdulillah sehat. Terus kemudian ya, sekalipun agak ngantuk soalnya siang.
0: Iya, siang bener. Okay. Ya, karena program kita kebetulan kalau di Muda Kreatif itu selalu di jam-jam makan siang. Jam-jam genting, jam-jam rawan. Oke, okay. Berarti ini jadi berangkat dari rumah terus langsung ke sini atau gimana Kak Udan?
1: Iya, sebenarnya kemarin udah dikontak sama Kak Nabila tuh. Nanti datang jam 12. Duh, jam 12 ini waktunya tidur.
0: Ini. Waktunya tidur siang. Ya. Oke. Oke, hari ini kita bakal bahas soal ini Kak Udan, HF Kids Preschool and Daycare ya. Ini kan Kak Udan di balik HF Kids Preschool and Daycare ini. Aku boleh dibantu dulu sebelumnya. Yeah. Perkenalan dulu, say hello sama backgroundnya seperti apa. Silakan Kak Udan.
1: Halo teman-teman Pro 2. Saya Hudan Jauhari, dari owner dari HF Kids Preschool and Daycare.
0: Oke, okay. Ini langsung sama ownernya nih. Oke, oke. Ini cocok banget buat teman-teman ya. Ini segmen kita buat ini ya, apa orang tua bunda ini biasanya yang baru punya anak dan ditambah kesibukannya semakin padat, cocok banget buat dengerin siaran kita siang ini. Oke, okay, Kak Udan. Sebenarnya aku mau nanya awalnya ini yang Kak Udan ini membangun preschool and daycare ini inspirasinya dari mana dapetnya?
1: Oh iya, jadi gini. Karena kebetulan saya dari pesantren, keluarga juga pesantren, kemudian dulu kan yang ada kan cuma pesantren.
0: Oke, okay, benar.
1: Terus kemudian dari situ terpikir juga kenapa harus pesantren? Artinya pesantren itu tidak harus melulu pondok pesantren, kemudian harus dari bidang formal juga perlu ada. Terus kemudian karena keinginan membuat itu, terus kebetulan ada rezeki, kita sama istri berangkat ke Jerman.
0: Oke. Okay.
1: Selama 5 tahun di sana.
0: Tahun berapa itu?
1: Tahun 2019.
0: Wih, baru. Jadi berarti ya.
1: Iya, istri berangkat duluan di tahun 2018 akhir, saya 2019 awal. Terus kemudian di sana istri melanjutkan S3, saya bekerja sambil di sebuah organisasi ormas yang di Indonesia sebenarnya ada juga, itu cabangnya aja di sana.
0: Okay.
1: Terus kemudian karena kebiasaan saya di pekerjaan itu, terus di samping kanan kiri rumah itu kan kebetulan ada, kalau di sini ya daycare, tapi kalau di sana itu sebutannya langsung ke kindergarten. Jadi kindergarten itu bukan, kalau di Indonesia itu istilah kindergarten sudah mengarah ke usia, tapi kalau di sana kindergarten itu bukan hanya sekedar usia, tetapi sampai kecil pun namanya tetap kindergarten.
0: Itu di Jerman ya? Atau
1: iya, di Jerman.
0: Di Jerman. Yeah. Oke, okay, kindergarten.
1: Saya kan tinggal di Freiburg. Nah, tinggal di Freiburg itu kota kecil. Kebetulan memang rumah kami itu di atas, yang bawahnya itu kindergarten itu. Nah, terus kemudian pengalaman di tempat kerja, anak-anak itu kan usia baru 2 tahun itu hampir semua anak usia 2 tahun atau masih di bawahnya yang anak itu sudah bisa ngomong. Itu hal yang saya amati, pertama mereka itu PD. PD-nya dia ditanya itu sudah bisa langsung jawab sesuai dengan pertanyaan, artinya dia bisa apa tahu instruksi okay. itu. Uh-huh. Terus yang paling sering saya temui biasanya ditanya nama itu untuk anak usia 2 tahun di sana udah pasti bisa. Nama saya usia itu kayak hal wajib.
0: Oke. Okay. Oh, itu di Jerman itu
1: iya,
0: ya.
1: Benar-benar. Ketemu anak itu gitu. Uh-huh. Sedangkan saya compare anak-anak di Indonesia usia udah 6 tahun, 5 tahun ditanya masih senyum-senyum kadang lari.
0: Iya, benar ya, benar.
1: Oke ya. Dari situ mungkin niatan yang awalnya karena dulu waktu masih kuliah di S2 sama teman-teman kan teman-teman banyak yang punya lembaga juga kita awalnya juga pengennya bikin yang langsung MI, SD atau apa tapi okay. begitu di Jerman melihat kondisi seperti itu kok kayaknya anak-anak itu harus mulai dari bawah dulu dibentuk karakternya dulu
0: okay.
1: nah akhirnya dari situ ada keinginan ya udah kita bikin mulai dari bawah dulu semoga nanti ke depan bisa ke jenjang berikutnya gitu.
0: Okay.
1: Nah dari situlah mulai terus ada beberapa hal yang kita lihat kita amati terus setiap hari karena ya kebetulan memang dekat banget dan tiap hari lihat. Terus teman-teman kerja di Jerman juga anaknya kan di kindergarten juga. Jadi mereka anak-anaknya itu happy. Pertama happy, terus kemudian kedua mereka itu pede. Terus kemudian hal-hal kayak practical life yang biasa mereka lakukan orang tua itu mereka sudah bisa niru semua. Jadi
0: keren.
1: Yang membuat saya akhirnya dengan istri istri itu kayaknya anak-anak itu harus kayak gini. Termasuk nanti kan kebetulan juga saya bikin pesantren juga namanya Heidelfiger. Nah di Heidelfiger ini suatu saat kalau misalkan ada anak pesantren maka yang kita kuatkan sebenarnya bukan tentang keilmuan dulu tetapi lebih kemampuan sosialnya dulu dibangun terus minatnya dulu dibangun. Jadi karena kita dulu di pesantren juga gitu waktu kita mondok di pesantren itu kan kita belajar itu disuruh hafalan disuruh apalah pokoknya kita nggak tahu ini fungsinya untuk apa dari situ kita pengen mulai anak usia kecil itu dia belajar itu memang dia tahu ini apa yang mau dilakukan apa pilihannya kayak gitu. Nah pengennya seperti itu. Nah kita mulai dari usia yang paling kecil itu.
0: Oke. Tapi keren ya di Jerman anak-anak kecil udah bisa bahasa Jerman.
1: Oh ya pasti. Kayak orang di Jawa bisa bahasa Jawa.
0: Oke. Tapi ini sebenarnya Rere pengen ngulik-ngulik ini perbedaan cara mendidik di Jerman ini karena keren banget ini. Pasti ada perbedaannya kan Kak Hudan ya.
1: Iya. Banyak sih sebenarnya salah satu yang paling terlihat itu ternyata di Jerman itu tidak yang kayak mengandalkan atau membanggakan tentang bangunan, gedung atau apa. Tapi justru anak-anak itu dibawa ke alam.
0: Oke.
1: Anak kecil itu kegiatannya kalau pagi preschool itu mereka dibawa ke alam, diajak jalan-jalan ke danau atau kalau enggak ke taman karena di setiap perumahan di sana itu ada fasilitas untuk apa taman bermainnya itu pasti ada. Diajak ke situ terus kemudian pelatihannya apa? Dia diajari aturan. Oh, ini kalau menyeberang kalau lampu merah itu berhenti. Ini tempat jalan kaki, ini tempat mobil, itu kemudian ini tempat parkir. Bahkan sampai yang paling kecil cara naruh apa jaket kan jaket harus ini nanti dia pakai sendiri jadi udah usia 2 tahun 2 tahun setengah mereka udah bisa pakai baju sendiri mereka udah bisa ke toilet sendiri jadi hal-hal kayak gini yang ketika saya compare di Indonesia terutama di keluarga sendiri usia-usia kayak gini di Indonesia masih jauh sekali usia 2 tahun ditanya pasti jawabnya tinggal senyum aja
0: iya
1: jadi belum tahu kadang bahkan usia di atasnya aja ditanya itu masih malu-malu. Tapi kalau kita memang tidak memungkiri, kalau di Indonesia anak memang di usia TK bahkan sekarang itu sudah bisa baca. Kalau di sana SD tentu tidak bisa baca karena prioritasnya bukan ke situ. Nah, tapi anak itu bahagia dan dia tahu apa yang dia lakukan. Bahkan sampai di usia SMA pun di sana sudah ada kayak kalau di sini mungkin semacam penjurusan ya. Jadi kalau memang dia memang pengen di apa konsen di akademiknya nanti ada sendiri. Kalaupun yang enggak mau kerja setelah itu kalau di sini mungkin ada kayak STM ya.
0: Iya,
1: sudah
0: benar,
1: kayak gitulah. Arahnya ke kerja. Jadi mereka tidak melanjutkan kuliah. Kuliah itu ya pilihan aja. Nah, tetapi poinnya bukan tentang masalah kuliah tidaknya. Poinnya adalah anak itu dia tuh bahagia di sekolah itu bahagia bahkan kalau sudah masuk kelas SD gitu masuk ini waktunya belajar mereka nggak ada suaranya mereka belajar sendiri-sendiri dan dia nggak ada istilah teman terus lihat nyontek apa nggak ada
0: ini nggak ada ya di sana ya
1: nggak ada karena memang pilihan tapi memang bebannya tidak sebanyak di Indonesia kita harus akui di Indonesia SD aja mata pelajaran sudah banyak sekali. Sekarang sudah turun di TK, harus bisa baca, harus bisa ngitung, harus baca apa. Tapi dari situ juga ya mau nggak mau, karena kita tinggal di Indonesia, harapannya di HF Kids nanti memang kita juga akan merambah ke apa, di akademiknya tentu kita akan usahakan juga, tetapi dengan cara bukan dengan harus oh ini harus hafalan, ini harus mengulang, ini tidak, tetapi dengan cara anak itu melakukan dengan kesadaran, kemudian dia bahagia, bisa bentuknya permainan atau apa, tapi goalsnya adalah anak itu tetap nanti memperkuat akademiknya, artinya dia bisa baca, dia bisa nulis, lebih kayak itu. Tapi yang kita bangun pertama ya tetap dari karakternya dulu, terus praktik life-nya anak harus sudah bisa.
0: Pendekatannya ya. Tapi kalau ngomongin soal pendekatan Kau dan Jawari ya, ini kalau di HF Kids ini seperti apa?
1: Jadi gini,
0: karena dari backgroundnya dari Jerman juga ya, ini pasti mengamplifikasikannya di Indonesia ada modifikasi pastinya.
1: Iya pasti. Jadi gini, istilahnya kalau kita pernah dengar podcastnya siapa itu, Deddy Corbuzier dengan Denny Canan itu kan ada ATM, amati, tiru, dan modifikasi.
0: Benar.
1: Ya, kita sama juga. Jadi kalau di mana di Jerman anak itu lebih didekatkan dengan alam, mereka menyatu dengan alam, kegiatannya kayak di hutan apa jalan-jalan. Memang di situ memang situasinya mendukung. Artinya begini. Kayak di danau, mereka banyak danau buatan atau apa, banyak tempat-tempat fasilitas umum itu banyak, tempat bermain banyak. Sedangkan di Indonesia itu masih minim sekali. Terus kemudian keamanan, tentu hutan di sana dengan di Indonesia jauh. Di Indonesia kan banyak hewannya, kalau di sana kan nggak ada. Jadi ya otomatis itu ada sedikit perbedaan. Tapi untuk esensinya mendekatkan alam, kita juga mendekatkan itu. Karena kita kebetulan tempatnya HF itu kan di desa, di desa Bandengan. Nah, dengan fasilitas yang kita punya, termasuk kita bikin kayak apa, sensory zone-nya langsung di lumpur zone. Jadi kita ada main polo-poloan gitu, ada. Terus kemudian gardening-nya kita upayakan betul-betul yang kita nanam asli di tanah yang beneran. Karena sekarang itu banyak konsepnya mau mendekatkan alam, tapi alamnya ternyata alam buatan. Rumputnya aja rumput-rumputan, batunya ya juga beli kayak batu yang artinya tidak natural aja. Nah itu yang kita pengen, konsep mendekatkan dengan alam itu betul-betul ya di alam. Kita ajak jalan-jalan anak-anak ke kalau di Jerman mungkin di danau, kita ajak jalan-jalan di pinggir sawah, terus kemudian nanti sambil belajar tentunya di sana, nanti kita bacakan cerita, terus kemudian di sana ada permainan yang kita lakukan. Jadi anak tetap dapat semuanya, artinya dan itu benar-benar nyata. Jadi bukan hanya sekedar ya dibikin lah, kadang ada yang semuanya indoor tapi ada rumput-rumputan, ada pohon-pohonan, itu
0: sintetis lah ya.
1: Nah itu yang mau kita pengen ya asli, kita
0: yang bikin asli ya, benar gitu. Menarik. Jadi ini ya menyesuaikan dengan local wisdom, kearifan lokal yang ada. Tapi keren loh itu. Kalau ngomongin soal HF Kid and HF Kid Preschool and Daycare, lokasinya di mana sih, Kak Hudan?
1: Di Desa Bandengan. Desa Bandengan RT 18 RW 8 Kecamatan Wungu Madiun, dekat kok dari kota. Dan kebetulan ini yang masuk lebih banyak dari kotanya daripada yang dari desa. Jadi yang dari murid-murid itu, yang wali murid yang banyak itu memang dari kota. Yang paling jauh itu ada dari Njiwan. Kalau yang mana ke selatan itu dari Bonsari pernah ada juga. Terus yang paling jauh dari Ngawi pernah ada.
0: Dari Ngawi.
1: Iya.
0: Jauh juga ya ternyata.
1: Iya, jadi memang, dan kebetulan yang ya sekitar-sekitaran Madiun Selatan, Madiun Timur itu banyak juga kota. Itu banyak yang masuk ke HF gitu.
0: Tapi kalau secara ini udah berapa lama?
1: Baru 2 tahun berjalan.
0: Baru 2 tahun berarti.
1: Iya, kan kemarin baru di kita ngadain apa? Pentas seni, graduation juga sama anniversary di Wahana Wara miliknya RRI juga.
0: Di belakang.
1: Jadi itu baru pertama kalinya kita ngadain itu, terus ya kita baru berjalan. Masih prematur banget ini. Masih perlu banyak belajar.
0: Mungkin dengan sistem pendidikan dari Jerman juga pasti ada perbedaan juga ya di sini. Ini kalau total ini ya, apa nyebutnya apa ya, siswa atau apa ya, siswa ada berapa Kak Uda?
1: Sekarang 25, kemarin yang graduation 4, jadi nanti malah tinggal 20-an. Tapi kita sedang open rekrutmen lagi, untuk pendaftarannya lagi kita masih buka itu. Tapi memang ya karena apa ya, konsep seperti ini karena di desa kan juga masih kayak hal baru juga.
0: Iya, hal baru.
1: Tentu orang-orang di desa itu ya masih ini apa tuh sekolah model apa tuh kayak gini gitu. Tetapi untuk biasanya ini mama-mama muda ini nanti ini menjadi yang sudah mulai concern ke anak, concern di parenting, biasanya ini menjadi pilihan yang tepat. Karena pertama, kenapa di HF kita menjadi pilihan yang tepat? Pertama, satu, kita benar-benar mendekatkan alam yang bukan hanya sekedar apa ya ciptaan, tapi kita memang benar-benar
0: di alam. Real ya.
1: Ya. Terus kedua, kalau faktor keamanan tentu kita sangat aman sekali karena lokasi kita di desa, kemudian jauh dari jalan raya, tapi aksesnya mudah. Biasanya orang tua itu akan takut dengan lokasi, kalau terlalu di pinggir jalan juga takut, apalagi banyak permainan outdoornya, itu pasti akan menjadi pikiran tersendiri. Tapi di AF Kid itu tidak terjadi. Kenapa? Karena memang kita tempatnya di dalam, jadi masuk. Terus kemudian kenapa harus di AF Kid? Karena kita juga mengcombine juga bukan hanya tentang masalah penguatan karakter atau apa, tetapi juga dari sisi agama. Jadi spiritualitasnya kita juga bangun, anak-anak diajari ngaji juga, diajari cara baca Al-Quran, tapi semuanya fun learning semua.
0: Fun learning.
1: Iya, jadi sambil main, tapi sambil ngaji, tapi yang paling penting sebenarnya habit itu yang mau kita bentuk. Jadi mulai dia datang, dia di mana naruh sendal, dia di mana naruh apa tasnya, terus kemudian kalau makan itu harus jalan ke sana, kemudian habis itu cuci piring sendiri, termasuk practical life-nya di situ kan dibangun juga. Jadi anak usia 2 tahun masuk di AF Kid, ya mereka makan, mungkin kalau masih awal-awal masih disuapin masuk AF Kid mungkin gak lama, biasanya cuman gak ada seminggu mereka udah makan sendiri. Mereka harus cuci piring sendiri, ya memang kotor, tapi nilainya tidak terbayar karena dia anak menjadi mandiri.
0: Oh iya, itu investasi juga sih. Benar. Siapa yang nggak mau anaknya mandiri, kan gitu aja ya. Ini kalau ngomongin soal masih anak-anak yang di HF Kid ini, Kak Huldan, ini ada pertanyaan yang masuk dari akun @danaoke di live-nya YouTube RRI Madiun, tanya begini. Sasaran siswanya usia berapa, Kak, yang bisa masuk?
1: Jadi sebenarnya kita itu bukanya mulai dari bayi sebenarnya.
0: Dari bayi?
1: Iya, karena cuman sampai 2 tahun berjalan ini bayi belum ada yang masuk. Yang sudah masuk itu mulai usia 1,1, artinya di usia toddler. Jadi toddler itu usia 1,1, terus kemudian sudah ada masuk lagi di usia playgroup 3 sampai 4 tahun. Jadi kalau toddler 1,1 sampai 3 tahun, 3 tahun ke 4 tahun itu ada di kelas playgroup. Kemudian itu di apa ya, di tengah-tengahnya, terus kemudian agak yang usia 4 tahun ke atas itu ada di kindergarten. Jadi kindergarten itu goalnya sudah beda lagi. Kalau di kindergarten memang menyesuaikan di Indonesia karena TK harus sudah mulai bisa. Jadi kita mempersiapkan di usia 4 tahun itu juga anak-anak di akademiknya mulai dikembangkan lagi. Jadi harapannya kalau di kindergarten kan ada kindergarten 1, kindergarten 2 di usianya lebih tinggi. Harapannya bukan sekedar bisa calistung aja, tetapi harapannya juga bisa bisa bahasa Inggris. Jadi kayak bahasa Inggris yang dasar-dasar banget
0: gitu. Menarik. Berarti ada toddler ya?
1: Iya.
0: Toddler tuh.
1: Jadi kita ada 4 kelas sebenarnya. Cuman ya ada batasan karena memang di kelas toddler itu kita 1:5, jadi satu guru maksimal itu 5 anak yang didampingi. Terus kemudian di playgroup itu 1:7, jadi satu guru 7 anak itu maksimal. Di kindergarten juga sama, 1:7. Terus kemudian untuk fokusnya memang tadi beda, kalau di kindergartennya lebih ke calistung, terus kemudian tapi juga practical life-nya, terus kemampuan mengenal apa ya, kayak sebenarnya lebih ke praktek, kayak praktek kebiasaan aja. Misalkan anak udah mengenal uang, tapi bukan hanya sekedar mengenal uang, tapi dia harus bisa bertransaksi. Makanya kita ajak ke pasar juga. Dia harus jual, dia harus belanja sendiri.
0: Oh, diajak juga?
1: Harus, karena memang kadang gini, konsep mengenalkan anak, biasanya ada orang tua itu, oh ini berapa? Hanya ditanya aja, ini berapa, ini berapa. Sebenarnya bukan itunya, anak itu pasti akan tahu aja toh, selama dia itu memang diajak dilibatkan. Misalkan ya udah kita kasih tahu ini 1000, ini 2000. Habis itu ya sambil jalan terus kita ke pasar. Coba kamu yang ngasihkan uangnya. Sebenarnya itu ya yang diterapkan di luar negeri ya sama aja. Anak disuruh bayar. Sering kalau di restoran anak misalkan penjualnya bilang ini berapa, misalkan ini 9 euro, 9 euro misalkan, 9 euro gitu. Terus anaknya ngasih this is 10 euro ini 10 euro ini, terus kembaliannya. Jadi anak itu mulai mengenal uang itu ya karena dia dilibatkan. Jadi bukan, jadi itu otomatis kan ngitung juga. Jadi kita nggak sadar, oh kita ngajarin anak berhitung ya dilibatkan itu juga.
0: Oke, praktikal gitu. Langsung benernya.
1: Iya, gitu. Nah itu yang pengennya, harapannya nanti di kindergarten itu jadi bukan hanya sekedar calistung. Saya nggak pengen anak-anak HF keluar dari HF itu kayak robot. Mereka hafal semua, disuruh hafalan, hafal semua, tapi karakternya nggak ada. Terus kemudian dia bahkan hal-hal yang harusnya itu soft skill atau kemampuan sosial dan lain-lain juga, ya itu semuanya harusnya punya. Soalnya kan repot, soft skill nggak punya, kemampuan sosial juga nggak punya, tapi dia hafalan bisa. Itu kan banyak nanti akhirnya
0: jadinya.
1: Iya, akhirnya kan cuman kalau dikasih pertanyaan apa bisa, tapi di luar itu dia kebingungan sendiri. Nah itu yang kita nggak mau. Yang di HF kita harapannya tidak seperti itu.
0: Oke, misinya lah ya yang pengen dibawa. Oke, terus ada lagi nih Kak dari akun @dinaintan ya. Kalau yang daycare itu aktivitasnya apa aja ya Kak gitu? Pasti beda umur, beda aktivitas kan ya. Nah,
1: jadi kita sudah ada time schedule-nya. Jadi time schedule itu kita punya garis besar. Terus nanti isinya ada namanya monthly plan. Nah, monthly plan itu satu bulan kegiatan itu sudah ada semua. Jadi kalau nanti misalkan ayah bunda itu masukkan anak di HF Kid, itu nanti kegiatannya apa? Kita kasih time schedule-nya. Time schedule-nya itu nanti untuk mulai toddler, dari kelas toddler itu pagi jam 7 itu sudah mulai masuk kan. Setengah 8 mulai ada kegiatan duha. Ini bagi yang muslim ya. Kalau yang non muslim tentu ada kegiatan sendiri. Kita ada non muslimnya, tapi baru 2. Jadi kalau yang muslim itu ada duha. Setelah doa duha itu nanti ada ngaji. Nah ngaji ini bisa berupa kayak apa, ngaji betulan kita pakai metodenya pakai ikra, diperkenalkan alif bata itu. Ada lagi yang modelnya kayak apa, membaca bareng-bareng. Jadi kakak pendampingnya kita menyebutnya kakak, bukan miss. Biasanya kalau di daycare-daycare kan miss, kita kakak. Harapannya biar mereka itu kayak kakak adik gitu. Biar lebih dekat aja.
0: Kedekatan ya.
1: Nah itu kakak pendampingnya biasanya terus ngaji. Ngajinya misalnya surat pendek. Kita tidak menuntut mereka hafal, tapi rutinitas itu yang kita bangun. Jadi setiap setengah 8 setelah sholat duha mereka terus tiba-tiba membaca surat pendek bareng-bareng gitu. Memang pada saat itu ketika sendiri tentu nggak bisa, mereka harus bareng-bareng. Yang paling kenceng mungkin ya kakak mendamping. Tapi dalam waktu setahun kakak mendamping diem, semuanya udah ngomong sendiri, udah Bismillahirrahmanirrahim, kulauzubillahi dan lain-lain. Mereka udah bisa, karena biasaan setiap hari memang seperti itu.
0: Jadi pembiasaan ya.
1: Iya, habit yang kita bangun. Dan anak udah tahu. Anak datang diantar orang tua, biasanya terus langsung bawa tasnya ke loker. Setelah ke loker, mereka akan jalan ke musola. Karena memang alhamdulillah HF Kid itu privilege-nya itu, jadi depan gedung sekolahnya sudah ada musholanya, kemudian ada tempat outdoor-nya, tempat makannya juga outdoor, kemudian ada, kita punya farm-nya juga. Jadi anak-anak tahu, oh ini pagi sholat duha dulu. Ya mereka terus langsung ngambil sejedah, terus kemudian pakai kopi atau mukena yang perempuan, terus langsung ke musholah. Kita sholat di situ, terus ngaji, terus hafalan. Bukan hafalan yang sifatnya diminta untuk menghafal, tapi karena bareng-bareng kebiasaan itu. Tapi ya namanya anak kecil itu kan bareng semua kalau itu. Jadi mulai usia yang toddler terus sampai di kindergarten itu bareng. Karena sebenarnya yang kinder, yang toddler ini dia yang merekam. Terus yang kindergarten itu yang mereka yang sedikit ada tuntutan, dia harus mulai agak keras, jadi nanti yang kecil kan ngikuti. Itu nanti keluar sambil jalan ya Bismillahirrahmanirrahim. Kadang yang nggak jelas, kadang ya bisa penuh. Tapi itu udah bagus sekali. Terus kemudian dia kembali lagi. Nah baru nanti setelah itu ada kegiatan masing-masing kelas. Untuk toddler fokusnya di motorik, motorik halus, motorik kasar, kognitifnya, permainannya semua di situ kaitannya. Nah nanti kalau untuk yang playgroup berarti kelas itu sama, masih sama dengan toddler kegiatannya, tapi ada penguatan tertentu. Misalnya seperti ini, kalau di playgroup, kalau di toddler itu kan penguatan motorik halus, misalnya bagaimana cara memegang jarum, terus memegang apalagi meronce, itu kan sebenarnya penguatan itu. Nah kemudian di penguatan jari tangan kan, kemudian di kelas playgroup itu dikuatkan lagi karena diarahkan untuk pre-akademiknya. Jadi sudah bukan meronce biasa atau memasukkan apa, tapi sudah mulai cara pegang pensil. Terus akhirnya ada nanti dikasih misalkan apa, dikasih garis bagaimana dia memegang pensil itu, bagaimana dia mengikuti pola itu. Jadi lebih penguatan ke situ. Terus kemudian kalau di bawah di usia toddler, pengenalan kayak apa warna misalkan, ya warna anak-anak ya mungkin, oh ini warna apa, masih sering terbolak-balik, okay, yang hijau jadi biru ya apa, itu ya wajar aja, tapi kegiatannya pasti akan selalu ke situ. Nah untuk playgroup ini sudah harus mulai lebih meningkat lagi, jadi pengenalan warna harus ajek. Jadi usia 3-4 itu warna tidak boleh sudah apa, tidak boleh masih terbolak-balik, ini harus ajek. Jadi setingkat lebih anu lagi, terutama nanti untuk angka abjad itu juga di playgroup harusnya sudah ada ukuran. Jadi untuk abjad A sampai apa misalkan, atau di angka 1 sampai berapa, ini harus menguasai betul.
0: Okay.
1: Caranya ya dengan kegiatan-kegiatan, permainan-permainan yang mengarah ke situ. Tapi memang fokusnya untuk penguatan pre-akademiknya. Nah tapi kalau sudah ya, kalau sudah di kindergarten itu sudah mulai akademiknya kita bangun di situ. Tapi tetap pembelajarannya yang menyerangkan permainan dan kemudian langsung memang praktek, termasuk mengenal tadi uang misalnya. Caranya ya bukan sekedar dikasih gambar uang, tapi ayo coba kita belanja.
0: Coba transaksi.
1: Coba transaksi. Terus kemudian kalau misalkan tentang pengetahuan umum, kita mengenal tentang misalkan buah apa. Kan di lingkungan itu kan, kalau di desa masih mudah mas, nyari kayak orang nanam jeruk, jeruk yang besar. Itu itu kan kalau anak-anak diajak yang kecil itu ngelatih sensorinya. Oh ini dipegang gini. Tapi kalau yang kindergarten yang dilatih adalah pengetahuannya. Ini namanya jeruk. Ini apa strukturnya gimana sih? Jeruk itu kulitnya gimana sih? Gini. Dia bisa menjelaskan itu. Harapannya ke situ.
0: Jadi beda-beda lah ya.
1: Iya, jadi kegiatannya mungkin kalau judulnya bisa jadi sama, tapi nanti hasilnya yang apa fokusnya berbeda. Tapi semuanya itu ada, karena kita kelasnya indoor dan outdoor. Jadi ada sekali waktu yang kita memang di dalam, dan masing-masing kelas itu ada kegiatan sendiri. Ada yang sekali waktu kita keluar bareng-bareng.
0: Menarik. Nah ini ada pertanyaan dari akun @auraaira_c1k ini. Oh iya, untuk anak-anak non muslim apakah bisa join di tempat ini kak?
1: Oh iya pasti. Karena gini, justru saya tuh ya apa ya, bukan hanya apa ya, semua kalau bisa bukan hanya tentang perbedaan agama, tapi etnis pun kalau bisa juga bisa masuk. Karena gini, saya tuh dari dulu waktu masih di Jerman itu sangat senang sekali, karena orang non muslim itu kan respect banget ya dengan kita. Terutama di luar negeri, kalau orang tahu apa, orang mereka, mereka tahu orang muslimnya Indonesia itu kan senang kan, mereka pasti mengulik itu kenapa begini begini. Tapi poinnya sebenarnya mereka itu sebenarnya sangat menghargai kita. Jadi kalau sudah urusan agama ya itu urusanmu. Mereka jawabnya kena anu. Tapi kalau udah urusan apa, pekerjaan atau urusan apa, mereka ya sama-sama kayak kita. Mereka ya sama-sama bekerja bareng-bareng tim ya, sambil sambil belajar juga bareng-bareng. Sama aja sebenarnya. Maka di HFKid mau non-muslim, etnis yang lain pun kita semuanya boleh masuk juga. Terus juga memang sekarang kebetulan alhamdulillah ada, yaitu yang non-muslim baru dua. Itu dari apa, Kristen sebenarnya. Ada lagi nanti, kemarin sempat ada yang nanya dari Hindu juga sebenarnya. Karena kita juga mau belajar sebenarnya bagaimana sih mereka, mereka itu ketika misalnya kita berdoa. Kan kalau berdoa ya otomatis, oh mereka doanya kayak gitu ya. Jadi anak-anak itu biar tahu perbedaan agama. Jadi toleransi itu dibangunnya dari kecil. Bukan harus nunggu besar. Bahkan kalau kita di Indonesia yang katanya toleransinya udah mengakar, di desa itu ternyata juga toleransi itu masih belum begitu apa ya, belum begitu bisa berjalan. Kenyataannya kalau ada orang non muslim itu masih orang udah kadang skeptis dulu ya.
0: Benar.
1: Gitu ya. Itu siapa ya? Jadi pembicara. Nah, kita pengen di sekolah itu kalau akhirnya kan biasa. Oh, ini misalkan namanya ada Joen misalkan. Oh, ini Bang Joen ini anu ini non muslim ini. Akhirnya teman-teman, oh ya sudah kita anu apa, Bang Joen ini enggak ngaji. Mereka biasa sudah tahu saya enggak ngaji. Kalau doa ada yang belum mengerti itu kan, kok nggak ikut berdoa sih kak gitu.
0: Okay.
1: Oh iya ini doanya beda gitu. Okay. Oh gitu ya gitu. Jadi anak-anak itu ternyata belajarnya di situ, dan sekarang anak-anak jadi tahu, oh kalau yang namanya misalkan yang namanya Joel tadi itu, oh dia memang berdoanya beda, dia nggak sama gitu. Oh ternyata anak-anak itu ya biasa aja. Nah sekarang kan lucu kalau kita yang mulai anak-anak udah bisa menerima itu, kok yang besar kadang masih skeptis lihat beda agama. Okay.
0: Berarti memang di edukasi toleransi sejak dini ya kak Udan ya di sana.
1: Nah nanti untuk kegiatannya kalau misalkan yang muslim itu pas duha berarti dia sudah mulai langsung kegiatan. Kalau pagi berarti kalau pas duha dia main dulu. Tapi kalau yang sore setelah sholat duhur, setelah duhur itu kan istirahat kan, terus habis itu ngaji lagi. Sore itu setelah makan sore jam 2. Nah itu yang non muslim itu kalau yang usia kindergarten dia penguatan di calistungnya lagi.
0: Okay.
1: Kalau yang di playgroup sama. Tapi kalau nanti yang usianya toddler, karena ini toddlernya belum ada yang non muslim ini. Ya semoga nanti ada. Kalau ada itu nanti ada kegiatan yang menstimulus motorik halus atau motorik kasarnya dia.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Dan ini ada pertanyaan lagi Kak Udan nih, dari akun @Rahardian Pramana ya, dan boleh spill price listnya enggak Kak? Terus dari akun @Edenaita juga tanya, biaya per bulannya berapa kak gitu?
1: Oh ya, jadi boleh aja ini tak spill di sini.
0: Oke.
1: Okay. Biasanya kan harus lewat Instagram ya ini tak spill. Jadi kita kalau yang kita punya program full day dan half day. Half day itu berarti sampai jam 7 sampai jam 12.
0: Okay.
1: Terus kemudian full day jam 7 sampai jam 17. Jam operasionalnya Senin sampai Jumat, Sabtu minggu libur. Nah untuk biayanya untuk yang half day ini 399 itu sudah free makan satu kali, free snack satu kali. Jadi istilahnya snack time itu biasanya jam 9 sampai setengah 10 itu biasanya snack time.

0: jam 2. Jam 2 harus bangun. Nanti terus kemudian mereka persiapan untuk snack. Habis snack biasanya langsung makan. Karena ternyata, ya ini kita baru sambil observasi juga. Dulu awal-awal kita waktunya kita bedakan. Jadi jam 2 itu bangun, snack dulu, terus mandi, terus nanti kegiatan lagi kan, misalnya ngaji atau mungkin kegiatan yang lain. Terus kemudian jam 4 itu ada makan sore. Harapannya kan nanti dijemput, ya udah makan, udah apa gitu. Ternyata anak-anak bangun tidur itu laparnya lebih lapar daripada jam makan siang.
1: Malahan itu ya.
0: Ya. Okay. Ternyata dikasih snack itu masih mintanya langsung makan. Akhirnya sekarang ya kita menyesuaikan. Jam 2 itu mereka udah langsung snack, terus makannya udah disiapkan. Dan itu pun yang menyiapkan itu dari anak-anak sendiri. Jadi gini, makannya udah disiapkan di dapurnya apa sekolah. Kemudian yang besar ini biasanya mereka udah nyiapin piring apa, terus ngambilin untuk adik-adiknya juga. Nanti kalau ngambil, tinggal ngambil lah, itu yang adik-adiknya ngambil sendiri itu.
1: Menarik. Nah, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan di kanal YouTube ya Rere Madiun. Tapi kita nggak.
0: Full day tadi biayanya 699. Itu juga udah free makan tadi 2 kali sama free snack-nya 2 kali.
1: Ini tapi untuk detailnya bisa langsung kontak.
0: Ya, bisa langsung.
1: FKID ya. Ini di mana boleh di-spill? Kita kontaknya kemana, Kak Udan?
0: Nanti bisa apa? DM di Instagram atau langsung kontak di nomornya FKID itu di Instagram tertulis juga.
1: Instagramnya apa boleh disebutkan, Kak Udan?
0: FKID Preschool and Daycare.
1: Langsung keluar ya nanti ya. Kita nggak kerasa udah di penghujung acara ini. Cepat banget ya dia. Tapi masih banyak pertanyaan di kanal YouTube RRI Madiun. Jadi untuk detailnya teman-teman yang pengen tanya langsung ke Instagramnya FKID.
0: Atau langsung WA juga bisa.
1: WA juga bisa di situ cantum nomor ya. Nah ini pengen tanya nih, last question nih, pertanyaannya. Harapannya Kak Hudan ini gimana nanti untuk FKID ini?
0: Pertama, harapannya anak-anak yang masuk di HFK itu tadi seperti di awal, bukan hanya tentang akademik yang harus dikuasai, tetapi yang paling penting adalah kemampuan karakternya atau kemampuan sosialnya, soft skillnya, itu harus anak-anak dibangun di situ. Terus kemudian karakter itu penting sekali. Terus ke depan, harapannya sekolah itu bukan tentang ini juga untuk orang tua ya. Jadi melihat anak itu jangan tentang ini dia sekarang sudah bisa apa, dia mampu bagaimana, tetapi yang penting adalah orang tua itu harus melihat anaknya itu sebenarnya punya kemampuan apa yang bisa dibangun. Bukan tentang dia harus jadi apa, dia bisa apa, tapi kemampuan apa yang bisa dilihat. Harusnya melihat ke situ. Terus kemudian nanti di sekolah itu memang anak itu namanya anak pasti kemampuannya beda-beda. Tapi orang tua bisa melihat itu. Terus kemudian orang tua harus bisa mengarahkan berdasarkan pertimbangan tadi. Jadi jangan menuntut. Karena saya ini termasuk korban orang tua yang tuntutannya besar. Karena hidup di Indonesia harus bisa gini, harus gini, harus gini. Tapi harapannya anak itu ya dia bisa menjadi dirinya sendiri. Terus kemudian dia tahu kemampuannya sendiri dan orang tua juga memahami itu dan bisa mengarahkan itu. Harapannya ke situ. Karena saya tuh pernah ini kejadian juga waktu masih di Jerman. Anak saya kan lahir di sana. Jadi waktu ditanya sama teman, kamu pengen anakmu jadi seperti apa? Saya pengen anak saya begini, begini, begini. Dia bilang nih, sosial sangat berat sekali jadi anakmu. Jadi saya tuh dari itu kayak merasa ya Allah, ternyata harapan-harapan itu ternyata justru membebani. Kalau dari sudut pandang mereka, kalau mereka lebih baik itu ya biarkan anakmu menjadi dirinya sendiri, kamu support dia sambil dilihat apa sih kemampuannya dia dan bagaimana akhirnya untuk mengarahkan dia menuju tujuannya itu atau sesuai kemampuannya.
1: Jadi orang tua juga support mengarahkan ya, memahami juga itu yang paling. Teman berdua ya, dari obrolan siang ini kita belajar ada bisnis juga yang membawa misi sosial ya, memberikan manfaat bagi keluarga dan ikut membentuk generasi masa depannya. Dan HFK Preschool and Daycare ini menjadi contoh bahwa dunia pendidikan bisa menjadi ruang untuk menghadirkan perubahan positif bagi anak-anak sejak usia dini, seperti yang disampaikan oleh Kak Hudan Jauhari. Apalagi di masa golden age ya, benar ya. Setiap pengalaman yang diterima anak akan menjadi bagian penting, karena anak juga merekam ya. Dari proses tumbuh kembangnya. Ya karena itulah kolaborasi antara sekolah, orang tua menjadi fondasi utama

0: dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih tentunya bagi anak-anak manusia ini. Oke, dan teman Pro 2 ya, kita sudah berada di penghujung acara Santai Siang Muda Kreatif Pro 2 RRI Madiun ya. Terima kasih juga buat narasumber yang udah jauh-jauh hadir ya. Ada Kak Hudan Jauhari ya, yang telah berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi tentang perjalanan membangun HF Kids Preschool and Daycare ya. Terima kasih Kak Udan ya.
1: Sama-sama.
0: Ada insight baru ini untuk ini ya, orang tua baru juga ya ini. Semoga perjalanan siang ini menambah wawasan ya, bahwa pendidikan usia dini itu bukan hanya tentang belajar membaca, menulis, dan berhitung ya, atau kalistung ya, ya. Tetapi juga membentuk karakter, kemandirian, dan rasa percaya diri anak. Oke. Dan program Santai Siang Muda Kreatif hari ini diproduksi oleh Agus Armono, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Sakila, grafis dari Farawi, dan aku sendiri Reforman Anda Eki RRI ya, pamit undur diri. Stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: Segera download RRI Digital.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
2: RRI.co.id, sumber terbaik.

Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang partai terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah partai terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

1, 2, 3, 4.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: day.
1: All good ideas start out as bad ideas. That's why it takes so long. Setiap ide yang baik berawal dari ide yang buruk. Itulah mengapa membutuhkan waktu yang lama. Steven Spielberg.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman berdua yang masih stay tune di 95,2 FM Radio Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku ya, Reforman Anda di channel radio favorit kalian ya. Kita bakal bahas salah satu kuliner bebek rempah favorit warga Kota Madiun yang ditulis oleh Rifki Afifah Husnul ya. Dan RRI.co.id Madiun, siapa yang tidak menyukai olahan bebek berbumbu rempah ya. Hidangan ini menjadi salah satu favorit masyarakat Indonesia karena rasanya yang gurih, kaya rempah dan menggugah selera. Di tengah banyaknya pilihan kuliner bebek, bebek Prabon berhasil menarik perhatian para pecinta kuliner. Berawal dari Dolpo, usaha kuliner ini telah berkembang dengan membuka beberapa cabang, salah satunya di Kota Madiun. Cita rasa bebek yang gurih, empuk serta porsi yang besar membuat banyak pelanggan kembali datang untuk menikmati kelezatannya. Dan untuk harga pun hanya Rp20.000, pengunjung sudah dapat menikmati satu porsi bebek lengkap dengan nasi, lalapan, segar, dan sambal khas yang terkenal super pedas. Bagi yang ingin menikmati menu lain, tersedia juga oleh olahan ayam dengan harga mulai Rp17.000, sehingga cocok untuk berbagai selera tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Bagi Anda yang ingin mencicipi kelezatan bebek Prabon ya, kunjungi lokasi ini di Jalan Serayu Timur nomor 160 Bunderan, Kecamatan Madiun, Kota Madiun. Kedai ini buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam, sehingga Anda dapat datang kapan saja untuk menikmati sajian bebek dan ayam cita rasa rempah yang khas dan menggugah selera. Jadi, teman-teman berdua, stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh, dari tadi banyak banget berita kecelakaan yang siluran di HP aku.
1: Eh, iya loh, kemarin aja baru ada kecelakaan di lampu merah sebelah sana.
0: Hah? Iya kah?
1: Iya, beneran. Nih, coba lihat beritanya.
2: Pemirsa, seorang pemotor tewas ditabrak truk yang menerobos lampu merah di Rembang, Jawa Tengah.
0: Ya ampun, ini parah banget. Ngomong-ngomong, emang ini penyebabnya apa ya?
1: Jadi ini tuh disebabkan karena pengendaranya menerobos lampu merah, terus ketabrak deh.
0: Ya ampun, lagian sih udah tahu lampu merah malah nerobos. Gini kan jadinya. Terus yang ketabrak itu sekarang kabarnya gimana?
1: Katanya sih kritis. Makanya kita kalau berkendara harus mematuhi peraturan lalu lintas supaya kita sampai tujuan dengan selamat.
0: Nah, benar itu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Segera download RRI Digital.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasah jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Stok beras di 3 daerah dipastikan aman, Bulog terus serap hasil panen petani. Mengutip dari rri.co.id Magetan yang ditulis oleh Yusron Al-Fatah, Perum Bulog Cabang Ponorogo memastikan ketersediaan beras untuk wilayah kerja Ponorogo, Magetan, dan Pacitan masih mencukupi. Meski harga beras premium mengalami kenaikan di sejumlah daerah, kondisi tersebut belum berdampak pada pasokan beras di 3 wilayah tersebut. Cadangan beras pemerintah yang tersimpan di gudang Bulog saat ini mencapai sekitar 90 ribu ton. Jumlah tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga tahun depan. Sehingga masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan bahan pangan pokok tersebut. Pimpinan Bulog Cabang Ponorogo Wilayah Kerja Ponorogo Magetan dan Pacitan, Budiwan Susanto mengatakan stok beras yang dikelola Bulog masih pada level yang sangat aman. Selain menjaga stok, Bulog juga terus mengoptimalkan penyerapan gabah maupun beras hasil panen petani dan upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat cadangan beras pemerintah atau CBP sekaligus memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi petani. Berdasarkan pantauan Bulog, harga beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP masih bertahan di sekitar Rp12.500 per kilogram. Sementara harga beras premium memang mengalami kenaikan tipis, namun masih dalam batas yang wajar dan belum mempengaruhi ketersediaan beras di pasaran. Dikutip dari rri.co.id Magetan, dengan judul Stok Beras di 3 Daerah Dipastikan Aman, Bulog terus serap hasil panen petani yang ditulis oleh Yusron Al-Fatah.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, selamat sore teman Pro 2 ya. Welcome back di Sore Ceria Pro 2 RRI Madiun bareng aku Reforman Anda aka Rere ya. Dan semoga sore ini kalian lagi dalam keadaan sehat, semangat dan siap ditemani dengan obrolan yang inspiratif dari anak-anak muda berprestasi Madiun ya. Dan di Sore Ceria kita selalu menghadirkan cerita-cerita yang membuktikan bahwa kerja keras itu dan konsistensi mampu membawa seseorang meraih mimpinya ya teman Pro 2 ya. Kali ini kita membahas dunia olahraga renang, salah satu cabang olahraga yang bukan hanya melatih kekuatan fisik ya, tapi juga mental, disiplin dan juga fokus. Dan banyak orang melihat momen ketika atlet berdiri di podium, menerima medali, padahal di balik itu semua ada latihan rutin, pengorbanan waktu dan semangat yang luar biasa. Dan di Kota Madiun patut berbangga juga ya, karena memiliki banyak atlet muda yang terus mengukir prestasi di berbagai kejuaraan. Salah satunya adalah dari klub renang Mantara ya. Sore ini kita akan mengenal lebih dekat perjalanan dua atlet muda berbakat, ada Yavi dan Dwi, yang akan berbagi cerita tentang latihan, pengalaman, bertanding hingga mimpi besar yang sedang mereka kejar. Gak usah lama-lama, aku langsung sambut ya teman-teman kita yang udah ada di studio Pro 2 RRI Madiun. Selamat sore teman-teman. Halo.
1: Hai.
0: Hai. Lemes banget nih. Halo.
2: Semangat.
0: Halo.
1: Hai.
0: Hai. Wih, gitu dong. Aku bantu kenalan dulu dong. Ini yang dari paling pojok ini siapa namanya? Yang deket aku nih siapa namanya?
1: Dwi.
0: Oke, kenalan dulu. Dwi dari mana asalnya? Kelas berapa? Oke.
1: Aku pindahan dari Banten kelas 3.
0: Oh, kelas 3. Di mana dari SD mana?
1: Dari sekolah Insan Karima pindah ke sekolah baru.
0: Oke. Dwi ya, bener ya?
2: Sekolah barunya mana?
1: Sekolah barunya mana? SD Syamul Mukminin.
0: Oke. Oke, Dwi. Selanjutnya ada siapa nih?
3: Yavi.
0: Ya. Kelas berapa Yavi?
3: Kelas 5 naik kelas 6.
0: Oke, dari mana asalnya?
3: Dari Madiun.
0: Terus sekarang sekolah di mana SD-nya?
3: SD IT Insan Madani.
0: Oke. Nah, hari ini kita bakal bahas kalian kan dari klub renang Mantara ya, bener ya?
3: Iya.
0: Oke, kita bakal ulik-ulik ini soal kalian. Tapi aku pengen tanya dulu nih buat Dwi sama Yavi nih. Ini ceritain dong, sejak kapan kalian suka berenang ini? Suka berenang tuh mulai kelas berapa atau kapan gitu?
1: Kalau aku dari kelas 1.
3: Kalau dari kelas 2.
0: Kelas 2, berarti udah berapa tahun kalian? 2 tahun lebih ya?
1: Iya.
0: Oke. Apa yang bikin kalian itu tertarik memilih renang gitu daripada olahraga lainnya? Apa yang bikin seru?
1: Karena saya punya penyakit, jadi saya diikutin renang.
0: Oh iya kak? Itu kalau dari Dwi. Kalau dari Yavi?
3: Saya cuman mau main air.
0: Oke, itu jawaban paling jujur ya itu ya. Tapi ini ya ada nggak sih seseorang yang mengenalkan kalian pada dunia renang ini? Ada nggak diperkenalkan oleh siapa kalau boleh tahu?
1: Aku dari ibuku.
0: Dari ibu, oke, dari ibu di support untuk berenang ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau Yavi?
3: Dari kakak.
0: Dari kakak. Kakakmu gimana tuh? Disuruh berenang gitu atau gimana?
3: Enggak, tertarik aja, cuman lihat kakak bisa berenang itu rasanya kayak iri aja gitu.
0: Jadi kamu pengen ini ya apa? Oh, kakakku bisa nih, aku juga harus bisa dong. Ngerasa kayak gitu ya?
3: Iya.
0: Oke. Nah, itu awal-awal cerita kalian ya. Ini tapi kalau kalian tuh awal mula gabung ke klub Mantara Kota Madiun tuh gimana sih ceritanya?
1: Ceritanya itu aku tuh pindah ke sini. Nah, akunya pengen berenang.
0: Okay.
1: Pas dicarinya itu kan kata ayahku itu apa dicarinya tadinya ke klub lain, tapinya tutup. Jadinya ke klub Mantarai.
0: Mantarai itu oke. Berarti karena beberapa klub yang lain tutup, ya udahlah ke Mantarai aja. Itu kalau Dwi ya, bener ya? Oke, kalau Yavi?
3: Kalau aku dulunya di klub Banyu Biru. Nah, karena di Banyu Biru saya stuck di situ, makanya saya coba pindah di Mantarai.
0: Oke, jadi ini ya mencoba klub baru lah, bener ya gitu ya?
3: Iya.
0: Oke, tapi setelah dia bergabung di klub Mantar ini, kalian tuh renang tuh udah berapa kali? Seberapa sering kalian jalani latihan itu? Dalam seminggu nih katakan, seminggu berapa kali latihan?
1: Seminggu 6 kali.
0: 6 kali, berarti setiap hari dong?
1: Iya.
0: Hampir setiap hari ya. Oke, kalau itu kalau dua kali ya, Vi?
3: Kalau 5.
0: Oke, 5 kali. Ini kan juga ditemenin sama Bu Tigor ya. Bu Tigor, ini teman-teman, ini latihan emang sesering itu atau gimana?
4: Kalau mereka kan biasanya kalau latihan tidak ada event itu kan seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali. Terus kalau kita mau mendekati event itu seminggu full. Pagi sore.
0: Berarti 14 kali.
4: Ya, pagi sore.
0: Pagi sore. Ya,
4: pagi sore. Okay. Kita ada kalau ada event pagi itu jam 5 kita sudah stay di kolam. Nanti anak-anak masuk sekolah itu jam 7 atau setengah 8. Ada disband dari klub Mantarai. Karena kebanyakan anak-anak itu kan ikut semua event itu.
0: Oke, okay. Kebanyakan. Itu eventnya apa aja, Bu Tigor?
4: Kalau untuk Mantara itu banyak sekali eventnya yang diberangkatkan. Salah satunya ya untuk waktu dekat ada Popda. Popda itu tuan rumahnya tahun kemarin di Bangkalan, okay. Tahun ini di Ngawi. Terus untuk yang kemarin itu dua minggu yang lalu itu ada pentathlon. Mereka salah satunya yang anak-anak hebat ini dapat piala banyak. Ada yang mendapatkan piala kejurnas kemarin. Ada yang piala kejurnas, ada yang piala provinsi mereka. Gitu. Jadi kalau event yang untuk Mantare sendiri banyak cabur, salah satunya modern pentathlon atau MPI ini. Terus renang, selam, polo itu kita
0: polo juga ada.
4: Polo malah kemarin tahun kemarin Porprov juara 2.
0: Oke, okay. Dari gitu. Kota Madiun ya.
4: Iya, Madiun. Okay. Makanya untuk cabur klub terbanyak itu Mantarai sebenarnya, okay. Gitu. Anak-anak kita bina di situ juga banyak coachnya. Terus kalau yang potensi anak ini potensi di ini kita larikan di sini. Pokoknya anaknya potensi di renang kita drill di renang, okay. Biar renangnya bagus, biar bisa mewakili kalau ada event-event tertentu mewakili. Kalau anak ini bagus sebenarnya tapi KU-nya itu sudah ketinggalan, tapi dia berpotensi di lari, berarti kita masukkan ke MPI saja gitu.
0: Oke. Jadi ini ya apa di Mantarai juga diukur ini ya bakatnya juga ya.
4: Iya. Karena anaknya kalau tidak potensi di renang itu kasihan, biar sampai kapanpun anak itu tidak berpotensi di situ, kasihan. Di drill terus akhirnya kan yang ada cuma capek.
0: Benar.
4: Mending kita larikan, oh kamu kayaknya latihannya bagusnya di selam, larinya di selam.
0: Oke.
4: Okay. Oh ini kayaknya larinya di MPI, kita drill di MPI. Jadi mereka itu punya stack sendiri-sendiri okay. Gitu loh.
0: Ini ya menyesuaikan bakat sama passionnya mereka ya, Bu Tigor ya.
4: Iya, betul.
0: Oke, okay, menarik. Nah, ngomongin soal latihan ini teman-teman, Dwi ya, Vi. Ini latihan apa sih yang menurut kalian tuh paling bikin capek atau menguras tenaga tuh? Apa latihan apa?
1: MPI. Latihan pagi.
0: Latihan pagi. Oke. Okay. Kalau pagi kenapa tuh pagi?
1: Pagi itu dingin.
0: Dingin. Oke. Okay. Yeah, yeah. Jadi bikin capek ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau Yavi?
3: MPI.
0: Iya, kenapa tuh kalau MPI?
3: Berat, soalnya lari renang, lari nembak.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. MPI itu kan ada lari, renang, nembak, beetle, treetle, dan laseran. Ada 3 kategori. Kalau untuk beetle itu kan lari sama renang saja. Itu pun jaraknya kan tergantung kelompok umur Mas Rere.
0: Oke. Okay.
4: Jadi tidak semua disamaratakan tidak. Jadi kelompok berdasarkan kelompok umur. Kan di situ ada under 9, 11, 13, 15, 17, 19, junior, senior gitu kan.
0: Oke. Okay.
4: Jadi mereka itu tidak dijadikan satu. Enggak, jadi okay. Per kelompok umur. Jadi musuhnya pun kan per kelompok umur itu.
0: Okay. Gitu. Berarti sesuaikan dengan usia juga.
4: Iya, sesuai dengan usia mereka. Jadi okay. Tidak yang kecil musuhnya besar kan tetap kalah nanti.
0: Iya, benar, gitu. benar.
4: Jadi kemarin itu jadi orang luar tuh kok cah cilik kok bisa dapat medali emas ya ke jurnas. Kan berpikirnya seperti itu. Padahal kan dengan kapasitas kita kemarin pesertanya 250.
0: Oke.
4: Kan mosok toh musuhnya sak mono kok dapetnya anaknya emas kan gak mungkin kan gitu. Mungkin orang luar kan berpikirnya seperti itu.
0: Ya,
4: tetapi kan kita lombanya kan berdasarkan kelompok umur itu.
0: Oke, okay, disesuaikan gitu. Dengan usia, yeah. Bener ya. Tapi kalau dari ini Bu Tiga Dwi sama Yavi ini kejuaraan apa saja yang sudah diikuti teman-teman?
4: Mungkin untuk Yavi karena Yavi baru ya. Mungkin dari Yavi itu sudah jam terbangnya sudah banyak, mungkin banyak karena dia sudah mau masuk kelas 6, mungkin sudah banyak yang dia ikuti.
0: Oke.
4: Untuk O2SN, Kejurkot, itu kan sudah dia ikutin. Terus kemarin MPI, dia mencoba MPI, ternyata berpeluang di situ, larinya bagus, cepat, lincah anaknya gitu. Terus akhirnya saya bilang sama Mas Coach, coba Mas Coach ini Yavi bagus. Akhirnya Yavi, mamahnya saya bilang ke mamahnya didaftarkan ke MPI, siapa tahu di situ ada peluang.
0: Ada ini ya, opportunity-nya ya. Benar.
4: Ternyata ya kemarin mereka juga dapat piala NAS juga.
0: Oke.
4: Okay. Dari nasional dapat laseran. Terus dari provinsi juga dapat ya.
0: Oke. Okay.
4: Mereka pada borong medali kemarin anak-anak.
0: Oke.
4: Okay. Untuk Madiun kemarin itu juara umum 2. Juara umum satunya Sidoarjo.
0: Oke, mulai. Aku langsung tanya ke Yavi sama Dwi ini. Ini kalau kalian mengikuti kejuaraan apa nih yang paling berkesan nih menurut kalian?
1: Laseran.
0: Kenapa itu, Dwi?
1: Karena cuma lari nembak.
0: Gak, berarti gak renang berarti?
1: Enggak.
0: Oke. Apa yang bikin kamu senang dengan hal itu?
1: Karena nanti nyampe rumah gak usah nyuci baju renang lagi.
0: Oke, menarik. Oke, jadi gak perlu cuci baju berenang ya? Itu yang paling menyenangkan ya?
1: Iya.
0: Oke, terus kejuaraan apa yang udah kamu ikutin, Dwi? Apalagi selain ini?
1: Laseran, biathlon, sama triathlon.
0: Oke, ini apa mendapatkan kejuaraan atau enggak itu waktu itu kamu ikuti itu?
1: Dapat.
0: Oke, juara berapa kalau boleh tahu?
1: Kalau kota aku juara satunya 3 kali.
0: Oke,
1: Kalau nasional 2.
0: Wih, berarti kamu borong medali dong itu.
1: Iya.
0: Oke, waktu kamu ngasih tahu itu ke mamamu, orang tuamu gimana itu?
1: Seneng.
0: Mamamu bilang apa kalau boleh tahu?
1: Hebat.
0: Oke. Oke, itu kalau dari Dwi ya. Kalau dari Yavi ini, apa yang paling berkesan ya, Yavi? Perlombaan apa yang paling berkesan?
3: Biathlon.
0: Itu gimana? Ceritain dong.
3: Larinya itu kayak lebih sedikit. Terus renang.
0: Oke.
3: Okay. Ya rasanya itu kayak lebih enteng aja.
0: Lebih gitu. Ringan ya. Oke. Okay. Dan itu udah kamu ikutin kejuaraannya atau belum itu?
3: Udah.
0: Udah. Dan juara berapa kalau boleh tahu waktu itu?
3: Juara satu kota.
0: Juara satu kota. Wih. Bawa medali lagi dong kamu.
3: Iya.
0: Dan mamamu bilang apa waktu kamu bilang bawa medali itu?
3: Mama bangga sama kamu.
0: Oke, mama bangga sama kamu. Oke. Tapi pernah nggak sih teman-teman Dwi, Yavi ini juga mengalami kekalahan gitu, pernah nggak?
3: Pernah.
0: Terus apa pelajaran yang teman-teman dapat nih?
1: Tidak boleh pantang menyerah.
0: Tidak boleh pantang menyerah ya. Oke. Kalau dari Yavi?
3: Tetap berusaha.
0: Oke. Tapi pernah nggak ini mengikuti, karena kan teman-teman kalau mau ngikutin kejuaraan kan juga latihannya kan sering ya, pagi iya. Sore 5-6 kali gitu dilatih gitu, capek nggak sih kayak gitu?
1: Capek.
0: Capek ya? Capek. Tapi seneng juga nggak?
1: Seneng.
0: Seneng ya, oke. Tapi aku boleh tanya nih, siapa yang selalu menjadi penyemangat kalian ini? Ketika, aku capek banget ini latihan, siapa yang jadi penyemangat kalian?
1: Orang tua aku.
0: Orang tua aku. Orang tua selalu bilang apa waktu itu?
1: Semangat biar nanti menang.
0: Oke, semangat biar nanti menang. Kalau dari Dwi, kalau dari Yavi?
3: Dari orang tua sama kakak.
0: Oke, bilang apa orang tua sama kakak?
3: Kalau orang tua itu, ayo dek semangat nanti biar bisa dapat medali gitu.
0: Oke, disemangatin terus ya.
3: Iya.
0: Gitu. Oke, aku bergeser ke Butigor. Butigor ini kan beberapa kali lihat kan klub Mantara ini juga ini ya, apa banyak ya yang mengikuti ya ini. Tapi kalau menurut Butigor ini apa sih yang membuat klub Mantara ini berbeda itu dari klub-klub yang lain itu? Kan aku lihat juga lagi pesat banget yang mengikuti ya, ini.
4: Benar. Di samping kita lagi promosi karena banyak warga sekitar Madiun dan sekitarnya ini kan untuk klub Mantara karena kita tempatnya di atas pasar besar kan banyak nggak banyak yang tahu.
0: Gitu. Oh iya benar.
4: Benar nggak banyak yang tahu. Mereka cuma bilang pasar besar mau belanja kan biasanya
0: iya,
4: kan
0: bener, seperti bener,
4: itu.
0: Bener.
4: Makanya anak-anak saya minta izin sama Bu Gago, Bu anak-anak kan kemarin pada menang, saya bisa nggak saya bawa ke RRI untuk siaran biarin mereka mengekspresikan bahwa kemarin dia menang. Di samping itu kan kita juga bisa promosi karena banyak yang tidak tahu tempat lokasi kita di pasar besarnya itu gitu kan. Beda dengan yang di bawah. Kalau di bawah kan orang suka ngeliat sambil jalan, oh ini klub ini, oh ini klub ini di sini ternyata gitu. Kalau kita kan tempatnya di atas.
0: Oke.
4: Kalau orang Jawa bilang kan delik.
0: Delik.
4: Delik. Jadi enggak pernah dilewatin kan gitu. Jadi kalau enggak kayak gini kan enggak banyak yang tahu gitu.
0: Benar.
4: Makanya karena di situ pun banyak cabur yang anak-anak banyak yang berpotensi menang sebenarnya.
0: Oke.
4: Berpotensi semua sebenarnya. Kita latihan sampai malam. Kalaupun kita untuk polo, untuk next time kan anak-anak baru kemarin baru pulang dari Bandung. Untuk next time kan ini persiapan lagi. Itu kita latihannya sesudah habis maghrib jam 6 sampai jam 9 biasanya. Untuk yang polo, iya. Terus untuk yang anak-anak MPI itu kalau persiapan mau ada event itu biasanya pagi kita siapkan untuk fisik biasanya renangnya gitu nanti kita latihannya untuk nembaknya kita bisa latihan sekaligus di kolam situ larinya renangnya sama nembaknya di situ kita siapkan karena kan Mantara itu kan tempatnya lebar sekali di atas itu. Jadi mereka tidak bingung untuk masalah lokasi.
0: Jadi ya lengkap juga ya.
4: Lengkap. Kadang-kadang sama coachnya itu dibawa ke stadion. Kemarin kan lombanya kan untuk tanggal 12, 13, 14 itu kan di pasar besar 2 hari. Karena kan kita dekat dengan kolamnya, lari sama itunya di situ, lari sama renangnya di kolam tanggal 12. Terus untuk triathlonnya itu juga di kolam. Karena lari, nembak dan renang.
0: Lari, nembak dan renang. Okay.
4: Untuk laseran itu piala kejurnas. Itu kita lokasinya di pasar besar di Stadion Wilis, Stadion Wilis kemarin itu. Jadi untuk lari sama nembaknya saja di situ.
0: Jadi
4: eventnya kita 3 hari.
0: 3 hari.
4: 3 hari. Piala Wali Kota kejur prop kemarin itu.
0: Dan ini Butigor, misalnya ada teman-teman Pro 2 ini yang pengen bergabung, ini caranya gimana Butigor? Apakah langsung datang ke pasar besar Kota Madiun atau gimana rasanya?
4: Bisa. Langsung ke pasar besar Madiun juga bisa. karena kita sering kesini lewat RRI juga bisa, karena okay. Mbak Mona punya nomor saya, boleh monggo. Okay. Kalau di langsung di pasar besar itu di lantai 4.
0: Di lantai 4 ya. Okay.
4: Pintu sebelah timur langsung lurus di lantai 4 itu. Okay. Di situ ada pengurusnya juga, bisa langsung ke Bu Evi.
0: Oh, ke Bu Evi langsung ya. Yeah. Oke. Okay.

0: apa tidak ada waktu kosong sebenarnya. Ada karena kita juga untuk Oktober rencana mau ada kejurkot.
1: Oktober, oke, okay,
0: ya, kejurkot renang, ya. Septembernya kita berangkat ke Sidoarjo, Oktobernya kita mengadakan kejurkot.
1: Oke, okay.
0: Jadi ya. Kejurkot itu rencananya itu kalau untuk tahun lalu kan kita cuma anak-anak kota saja,
1: karena
0: sertifikatnya berjenjang.
1: Oke. Okay.
0: Bisa buat cari sekolahan.
1: Benar.
0: Tapi untuk tahun ini rencananya mau sekaresidenan.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi tambah naik agak banyak sedikit gitu. Okay. Jadi anaknya ditarungkan tidak lingkup kota saja tapi biar keluar.
1: Oke, difasilitasi lah ya.
0: Iya, mereka juga kan sering lomba keluar sebenarnya untuk renangnya. Untuk renangnya kan sering lomba keluar. Terus untuk MPI-nya kan sebelum kemarin tanggal 12 sampai 14 Juni itu kan Februari kemarin di Ponorogo MPI juga.
1: Oke.
0: Okay. Mereka juga meraih medali yang banyak okay. Anak-anak.
1: Di ini ya di Ponorogo saat
0: ya, itu. Anak-anak ya. Hebat ini, anak-anak Mantara hebat bener.
1: Oke, okay. Okay, teman-teman ini ada nggak harapan kalian apa nih? Mungkin dari Dwi dulu. Harapannya apa, Dwi?
2: Harapannya biar nanti pas gede itu bisa bisa lebih hebat.
1: Oke, okay, bisa lebih hebat. Pesennya
0: banyak medalinya.
1: Ya, oke, okay. Pesennya apa nih buat teman-temanmu? Ada nggak?
2: Pesannya semangat untuk meraih prestasi.
1: Oke, okay. Nanti kalau udah gede kamu nonton streamingnya YouTube RRI Madiun ini lagi ya?
2: Iya.
1: Oke, okay. Oke. Okay, kalau dari Yavi nih?
3: Lebih banyak dapetin medali sama prestasi.
1: Oke, okay, itu harapannya ya.
3: Iya.
1: Oke, okay. Kalau pesannya buat teman-temanmu?
3: Tetap berjuang, tetap latihan.
1: Tetap berjuang, tetap latihan ya.
3: Yeah.
1: Oke. Okay. Dan ini Bu Tigor, mungkin Bu Tigor ingin memberikan pesan ini buat teman-teman yang di Mantra atau yang di luar, silahkan.
0: Untuk teman-teman atau yang berminat anaknya pengen karena punya bakat terpendam, terus saya harus lari kemana,
1: okay.
0: Silahkan hubungin di Mantare atau datang ke Mantare saja, karena di situ banyak cabur yang bisa dipilih. Anak saya lari kemana, mau renang, okay. Mau selam, mau polo atau MPI, nanti kan ada coachnya masing-masing, karena di situ juga ada banyak coachnya yang bimbing untuk fisiknya. Kita bawa ke Unipma anak-anak itu.
1: Oke.
0: Okay. Ada anak Unipma, kita kerja sama Unipma yang fisik untuk anak-anak. Terus untuk larinya kita ada coachnya sendiri. Jadi kita sudah dimasukkan golongan sini.
1: Oke. Okay.
0: Jadi tidak usah takut, tidak usah ragu lagi karena untuk renangnya pun tetap ada pendamping coach yang profesional, okay. Gitu. Jangan takut kalau kok anakku gini nanti takut tenggelam atau jangan. Bener, karena bener. Kita banyak coachnya gitu. Okay. Aman.
1: Banyak yang dampingi ya, Bu Tigor ya.
0: Ya, jadi kebanyakan itu orang kan kalau melihat kolamnya, karena untuk pasar besar Madiun itu kan kolamnya kan sudah standar.
1: Oke. Okay.
0: Standar 50 meter. Kalau untuk yang lain di Madiun kan belum ada. Paling kolam mainan, terus kolamnya cuma 25 meter.
1: 25 meter.
0: Iya. Jadi kalau masuk ke situ ke Mantara itu kan kadang lihatnya kan kolamnya besar dan panjang.
1: Iya.
0: Takut orang tuanya, jadi jangan takut karena di situ ada banyak coach yang membantu anak-anak untuk berprestasi di situ.
1: Benar ya, penting itu keamanan ya, Bu Tigor.
0: Aman ya, karena 1,5 meter sampai 3,5 meter.
1: Oke, dalamannya
0: ya.
1: Oke, menarik ini. Oke, teman berdua ya, dari obrolan sore ini kita belajar juga ya, bahwa menjadi atlet itu bukan hanya soal menjadi yang tercepat juga, tapi ada konsistensi di situ. Kayak seperti yang disampaikan Yavi sama Dwi tadi, ini ada kedisiplinan, bahkan latihan 5-6 kali dalam seminggu, pagi sore total bisa sampai 14 kali ya, Bu Tigor ya.
0: Iya.
1: itu kan termasuk kerja keras juga, dan ini

0: membuktikan bahwa usia muda itu bukan alasan untuk berhenti bermimpi atau takut mencoba hal baru ya teman-teman berdua ya. Dan semoga ini ya cerita dari Yavi dan Dewi ini bisa menjadi inspirasi bagi teman Pro 2 untuk mulai menjalani gaya hidup sehat, aktif berolahraga dan berprestasi tentunya di bidang olahraga. Karena siapa tahu ya langkah teman-teman Pro 2 mulai hari ini bisa menjadi awal dari prestasi besar di masa depan.
1: Nanti anak-anak pun kayak makan, terus asupan gizi itu sudah dari pertama kita kasih tahu orang tuanya kalau makannya itu yang nggak boleh gorengan, terutama gorengan, terus kayak ayam digoreng, okay. Semua serba digoreng nggak boleh pokoknya.
0: Oh, dihindari
1: terus,
0: ya? Es,
1: iya dihindari. Terus sering-sering minum sari kacang hijau dan madu.
0: Oke. Okay.
1: Itu aja. Jadi buat stamina tubuh itu loh, biar okay. Bagus karena mereka-mereka kan kalau mau ada event kan latihannya pagi sore.
0: Iya, benar.
1: Jadi harus ada asupan gizi, asupan vitamin, yaitu kita anjurkan seperti itu. Yang enggak bisa ya anaknya tolong dipaksalah biar takutnya kan karena tenaganya kan keluar terus kalau nggak ada asupan seperti itu. Kan kasihan nanti lemes anaknya pasti gitu.
0: Kayak gaya hidup soal makanan juga diatur ya Butiger ya.
1: Betul.
0: Dan ini ada dari akun Dwi Dwi Norawati ya 108. Semangat ya Mas Yavi dan Dwi, kalian hebat, semoga kedepannya seluruh siswa-siswi Manterai semakin sukses dan bisa go internasional. Amin.
1: Emang harapan kita seperti itu, anak-anak Manterai ini kan biar mencari prestasi di bidangnya masing-masing, bakatnya masing-masing. Jadi kayak Yavi, Dwi, ini Dwi bagus, kemarin renangnya bagus loh Mas Rere. Dadanya Pak waktu O2SN itu dia cepat loh, juara seri kemarin bagus dia. Karena dia baru, coba kalau sudah waktunya jam terbangnya lama mungkin ya kemarin menang gitu.
0: Jam bagus, terbangnya ya.
1: Karena semua itu berdasarkan jam terbang sebenarnya. Tapi kalau jam terbangnya sedikit anaknya bisa mengikuti banyak juga seperti itu. Karena semangat dari anaknya juga lebih besar gitu loh
0: dalam berlatih ya, Butiger.
1: Dalam berlatih, betul.
0: Dan kita nggak berasa ini udah berada di penghujung acara sore ceria Pro 2 RRI Madiun ya, teman Pro 2 ya.
1: Saya mau mengucapkan terima kasih saja, silakan, Mas Yavi. Ucapan terima kasih buat
2: semua yang nonton sama Pro RRI 2.
0: Buat pelatih, orang tua mungkin?
2: Iya sama.
1: Kalau saya ucapan terima kasih selama ini untuk Manterai, keluarga besar Manterai, terutama khususnya untuk Mas Kutsnya yang membimbing anak-anak, terus termasuk anak saya juga, Mas Kaisar, Bu Gagu yang punya klubnya, saya pribadi dan ibu-ibu mengucapkan banyak terima kasih karena anak-anak sudah dibimbing dan mereka menjadi anak-anak yang berprestasi. Jadi selama ini kita tanpa ada Manterai kan kita tidak bisa mengekspresikan anak-anak berprestasi, ada yang sekolahnya pakai jalur prestasi, ada yang prestasi kemarin bagus-bagus, dapat mendapatkan medali. Jadi untuk ini kami sebagai orang tua atlet, dari semua atlet mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Gagu, Bu Gagu yang sudah selalu support bahwa atletnya kalau berangkat ke luar kota itu ada event-event besar, selalu mensupport dan mengantar, yang pasti mengantar sampai itu tempat tujuan dan menunggui sampai selesai itu. Jadi kita berterima kasih sekali bahwa beliau-beliau selalu diberi kesehatan, diberikan kelancaran, rezekinya melimpah ruah.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga untuk Mas Rere, jangan bosan-bosan kalau saya sering datang ke sini. Untuk Mbak Bona dan kru yang lain, saya sudah dibantu anak-anak bisa berekspresi di RRI sini. Okay. Terima kasih Mbak Mona. Jangan bosan nggih Mbak Mona.
0: Mbak Mona menonton ini.
1: Iya, tadi sudah WA Mbak Mona.
0: Dan ini dari akun terakhir ya, ini dari akun Atik Supriyanti 643 ya. Semangat untuk Mas Yavi dan Mas Dwi ya. Semangat latihan terus
1: gitu. Jago itu.
0: Nah, dan untuk Butigor semangat-semangat. Oke, dan semoga ya ini perjalanan dari Yavi dan Dwi ini menjadi motivasi buat teman-teman berdua ya untuk terus berlatih dan berprestasi ya. Terima kasih narasumber kita hari ini. Ada Dwi, ada Yavi dari Klub Renang Mantara Kota Madiun dan didampingi oleh Butigor ya. Terima kasih menyampaikan pesan ya. Sudah berbagi cerita, pengalaman dan semangat luar biasa untuk kita semua. Dan Seru Ceria kali ini diproduksi oleh Nia Fitmawatin ya. Pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Sakila, grafis ada Rio Farawi dan aku sendiri Reforma Nanda aka Rere ya. Tetap dengarkan Pro 2 RRI Madiun di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
1: Terima kasih.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya. Tapak Sejarah.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Dan ketiga, fokus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Pro 2.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bayangkan jika kita bisa mengangkat kesulitan orang yang kesusahan, mengenyangkan yang lapar, melepaskan orang yang terlilit hutang, membuat orang lain bahagia. Dalam hadis riwayat Muslim, Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Dalam hadis riwayat Tabrani, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih. Aku dicintai daripada beritikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Bahagiakanlah orang lain, maka Allah akan membahagiakan kehidupanmu. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

75,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Makin aku cinta. Waduh, single yang satu ini benar-benar bikin kita kayaknya kangen sama duetnya mereka berdua ya. Tapi kayaknya ya udahlah, mereka udah punya kehidupan masing-masing. Kita bisa nih kangen sama duetnya mereka melalui Glenn Samuel sama Brisia Jody di Makin Aku Cinta ini ya, teman berdua. Hai, selamat malam buat kamu semuanya. Mona hadir menemani teman pro 2 di malam hari ini. Loh, Mona malam-malam ya, kolo-kolo alias tempo-tempo. Jadi Mona kali ini temenin kalian sampai jam 12 malam nanti ya, teman pro 2. Bakal banyak single-single yang kita hadirkan, termasuk juga nanti di jam 19 waktu Indonesia Barat kita bergabung dengan program 2 RRI Jakarta untuk MLC berjaringan se-Indonesia ya. Tapi sebelumnya bakal Mona play single-singlenya spesial buat kalian semuanya yang abis sholat maghrib, mungkin sambil bawa piring, sudah mulai makan malam, sambil dengerin single kayaknya enak ya. Ya wis, stay tune di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni.
1: Tapak Sejarah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oh, ini toh video
1: guys,
0: video
1: kemarin. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi coba teleponnya Kak Fer.
1: Kak, itu mulut nenek kenapa? Kok merah gitu? Luka ya?
2: Bukan luka, tapi dampak dari nginang. Nginang adalah sebutan dari tradisi makan sirih. Biasanya sirih diramu terlebih dahulu dengan tembakau, kapur, gambir, dan buah pinang. Kebiasaan ini dapat membuat gigi dan gusi menjadi lebih sehat dan kuat, serta dapat menghilangkan bau mulut yang tidak sedap. Nginang merupakan simbol dari harapan untuk menjadi manusia yang selalu rendah hati dan meneduhkan hati layaknya sirih. Hati bersih, tulus, tapi agresif seperti kapur. Jujur, lurus hati, dan bersungguh-sungguh layaknya pohon pinang. Jika ditambah gambir berarti sabar dan hati yang teguh. Konon, kebiasaan menginang telah tercatat para musafir Tiongkok sejak 2 abad sebelum Masehi. Berani nginang gak?

Info Pro 2. Pro 2 hari Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tahun Pro 2, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Telaga Ngebel Ponorogo meningkat signifikan pada momentum libur sekolah. Peningkatannya mencapai 46% dibandingkan hari biasanya. Kabid destinasi pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Ponorogo, Dwi Santoso, mengatakan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan terjadi sejak 20 Juni lalu. Jika di hari biasa di libur sekolah atau 1 sampai 17 Juni ini tercatat 14.984 tiket terjual. Saat ini meningkat tajam menjadi sekitar 25.000 tiket terjual dengan jumlah pendapatan nyaris 400 juta rupiah. DNI memprediksi jumlah pengunjung akan meningkat signifikan menjelang hari terakhir libur sekolah nih, teman Pro 2. Dwi memastikan pengunjung bukan hanya berasal dari Ponorogo, melainkan dari luar daerah seperti Nganjuk, Jombang, Tuban, maupun Bojonegoro. Mereka datang berwisata ke Telaga Ngebel bersama dengan rombongan menggunakan elf maupun minibus. Untuk meminimalisir kebocoran pendapat dari penjualan tiket masuk ke objek wisata Telaga Ngebel, Dinas telah mengubah sistem tata kelola penarikan tiket menggunakan pencatatan dengan komputer. Artinya, tiket dicetak langsung ketika pengunjung datang. Selain itu, biayanya juga mengefektifkan jam operasional sekaligus memaksimalkan petugas di loket. Jika hari biasa petugas standby sejak pagi hingga 7 malam, namun saat akhir pekan petugas loket dioptimalkan hingga jam 9 malam. Dan Pro 2, informasi lainnya, film Jangan Buang Ibu ini mencatatkan pencapaian baru di bioskop Indonesia pada 11 hari penayangan. Film dari produksi Leo Picture ini berhasil meraih 2.180.587 penonton dan resmi masuk jajaran 5 film Indonesia terlaris sepanjang 2026. Film yang disutradarai Hadrah Daeng Ratu tersebut lebih dahulu menembus 2 juta penonton hanya dalam 10 hari penayangan di hari Minggu 5 Juli 2026. Pencapaian ini sekaligus menjadikan film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak untuk periode terakhir Juni hingga awal Juli 2026 nih, teman Pro 2 ya. Dan tentu saja semakin sering kamu semuanya untuk bisa nonton tayangan bioskop Jangan Buang Ibu ini, pastinya juga penonton akan semakin bisa menyaksikan kisah hangat tentang perjuangan

Seorang ibu bersama keluarga di layar lebar, dan ini juga akan menambah untuk penonton ya. Sekarang udah tembus 2 juta, mungkin bisa jadi akan lebih dari 2 juta ya setelah ini. Oke deh teman Pro 2, ini beberapa informasi di Info Pro 2 di siar ini. Kita langsung aja bergabung dengan program 2 RRI Jakarta untuk MLC Berjaringan Se-Indonesia bersama dengan Usi Sulistyowati.

0: Music Lancet.
1: Selamat malam Tuan Pro 2.
0: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Tuan Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
0: Hari Selasa dong.
1: Hari Selasa.
0: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
1: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
0: Biasanya gitu kan.
1: Gak banyak kok, banyak kok iya tadi gue lihat. Bener, tapi gue belum cek atau apa-apa sih.
0: Iya sih, kita di industri ekonomi ya, kita harus bijak mengeluarkan duit.
1: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
0: Amin ya.
1: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
0: Betul sekali ya, kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
1: Tapi
0: setelah
1: udah 2019 lama, terakhir
0: 2019, bener.
1: Dan ini sebenarnya mungkin teman Bro 2 taunya dari dia main sinetron.
0: Bener.
1: Atau enggak dia main film.
0: Betul.
1: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali ya.
0: Nah, bener. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Usi Sulistiyawati. Asik banget nih teman Bro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0811-800-105
0: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul banget.
0: Drop di situ kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
1: Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Sama Pro 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edit dan juga Davin dan Penelo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, Sama Pro 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI yes. Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Usi
2: Sulistiyawati. Datang lagi ke sini
1: ya, benar.
0: Setelah berapa lama ya?
2: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Usi main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah.
1: Benar.
2: Benar. Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobby kan?
1: Iya, benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Benar. Ingatan aku masih
1: luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Bener.
0: Iya,
1: bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul. Kalian mana?
0: Oh, ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7 bulan 7?
0: Enggak. Iya, ini hari ini.
1: Hari ini. Bener.
0: Tapi gimana apa kabarnya Kak? Tadi denger-denger katanya sedikit sakit nih.
2: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempet kau sih, meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
1: Biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12. Tapi aku cuma ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit. Mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya,
2: jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah,
1: ya susah sih,
0: 12 kilo lari.
1: Gokil.
0: Berarti kalau kemarin yang event apa namanya?
1: Jakim.
0: Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
0: Oh, 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan. Okay.
1: Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih, jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, nggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh.
2: Kalau 42?
1: Itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini Pak 2. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku.
1: Wow.
2: Heeh, full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suara aku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol
2: kayak
0: sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu-gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Ada podcast?
2: Podcast, jadi kayak dapet ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, wow.
2: Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
0: Gokil banget.
1: Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih? Kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau nggak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen lurus, ada yang
2: enggak, karena mau race. Misalnya kayak kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar keluar dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari. Tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote on quote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Disiplin. Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ini karena bulan-bulan kan kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankinya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Iya.
0: Luar biasa.
2: Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
2: Iya, jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
0: Oh iya, 5
2: bulan 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah, masih sayang juga sih.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar. Yeah.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
0: Apa enggak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini emang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, "Dengerin deh." Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia.
0: Takutnya ada apa gitu.
2: Iya gitu. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita. Maksudnya kan.
0: Benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
2: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu ya udah deh gas apa segala macam. Oh, ternyata recording begini ya masih apa kemarin?
2: Megang mic.
0: Sampai lupa megang mic cuma berdua.
2: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
2: Awalnya kan, aduh mas, pas udah megang mic, gak mau lepas.
0: Adik juga ya.
2: Adik juga, kangen kan, kita kangen euforianya, kangen keseruannya. Terus, tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah. Dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin. Bener. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa
0: liriknya. Wah, sampai menyanyi juga lupa liriknya.
2: Udah lupa.
0: Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih teman berdua ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105
1: atau bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Usi.
2: Lagi.
1: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Cuman,
0: lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Mumpung lagi 77 lah, ayo check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih? Bercerita tentang apa? Maksudnya kita ikhlaskan dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya. Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi lagu, di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Gitu.
2: Aku pintar ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Pintar banget sih gue ngomongnya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena apa? Sering dengerin podcast.
2: Oh, iya. Udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih, mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Waduh, langsung di-spill gitu.
1: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih kak? Kakak berarti udah bersama tuh udah berapa tahun ya?
2: Menikah dari 2012.
1: Oh kan, udah lama banget.
2: Pacarannya 2027, berarti 19 tahun ya?
0: Iya, 19 tahun kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
1: Tipsnya?
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Standar TikTok.
1: Tahu
0: enggak?
2: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok tuh standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus
1: apa
0: lagi? Pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
1: bisa
2: itu kan
1: juga.
2: Harusnya, kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa apa? Ya.
0: Iya, mungkin ada yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih, iya benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Nah, itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya ini misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan,
2: lebay.
1: Mungkin ada lah gitu
0: bener.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya. Karena setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan?
0: Yep. Benar.
2: Gak usah setahun, sehari aja kita bisa berubah.
0: Bener.
2: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu. Harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen
1: ya.
2: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
0: Wih,
1: pas banget dong.
2: Iya, jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
1: Betul. Yeah.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cucuk gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu. Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Keren. Bisa diadaptasi Netflix.
2: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh apa cerpenku menang
1: di majalah gitu kan.
2: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah. Iya. Itu udah 400 ribu dapat waktu itu.
1: Banyak nih lah itu. Banyak. Lumayan.
2: Benar. Jadi kekurangannya yang harus kita terima.
1: Nice.
0: Itu dia.
2: Gitu. Tapi kalau udah nikah iya beda lagi.
1: Banyak. Harus lebih mengerti lagi.
0: Benar. Karena lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya.
1: Benar. Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh baru habis
0: Benar-benar. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Benar.
1: Yang susah sih ikhlas sih. Keikhlasan ini sih.
2: Iya benar.
0: Benar-benar.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja gitu. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah, ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan gitu, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malus nih promo apa gitu, jangan.
1: Oh iya benar.
2: Komit enggak? Komit ya udah. Jalanin gitu.
1: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes, gitu. Fun project benar.
0: Fun project cuman lama-lama kok jadi serius ya.
2: Makanya.
1: Dan Teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, City Lights.
0: Betul, sambil nyetir gitu kan. Sambil
1: kalo,
0: merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
0: Bener.
1: Di kirinya.
0: Kalau nyetir.
1: Iya bener.
0: Oh mungkin di luar negeri dengerinnya.
2: Di luar negeri dengerinnya. Pas kiri gini. Kayaknya
1: enggak
2: deh.
1: Jangan dong.
0: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
0: Aduh. Yaudah deh, kita dengerin dulu ya Seadanya Kamu.
1: Let's
0: dari
1: go.
0: Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya, teman bro 2, kita sekarang langsung aja. Tadi udah dengerin lagu terbarunya dari Kausi ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Ini
1: ada Susana Amelia.
2: Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah,
2: berarti. Belum pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam gitu.
1: Jadi lebih susah nyanyi,
2: menurutku, menantang
0: ya. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah ya, kenapa? Susah. Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, yeah, benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apakah?
1: Oke. Okay.
2: Sekarang ya, golf, sepeda, badminton, tenis.
1: Oke. Okay.
2: Juga. Tenis juga.
0: Padel. Terus,
2: aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
1: bak.
2: Kalau padel kan jadi kita harus nahan kan.
1: Iya.
2: Yeah. Ya kan, bener kan?
1: Sentuh doang. Gitu. Jadi aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku seneng tenis.
1: Iya.
2: Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak edik, nggak suka gitu. Belum suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program. Yeah, gitu. Jadi kayak harus, okay, gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan. Karena biar gak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi gak ada tuh yang harus pakai alarm, itu gak pernah.
0: Okay.
2: Karena udah saking terbiasanya.
0: Habitnya udah kebentuk ya?
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males lagi. Baru bayangin doang tuh.
2: Bayangin aja ya.
1: Yes. Okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, Kausi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen
2: klik,
0: banget kayaknya
2: kan
0: lagu
2: udah
0: Klik
2: 19
0: ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah gak pantas. Aku yang pantas kayaknya klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nakila.
2: Tapi jangan aku lah.
1: Okay.
2: Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya.
0: Passing the torch.
1: Okay, selanjutnya. Nih, boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Jadi nanti coba lihat aja. Jadi gelap-gelapan gitu
0: cara-caranya kan. Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya, behind the scene. Iya, benar.
0: Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi ini?
0: Benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting enggak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat, ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Benar.
2: Udah ada video kayak paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu kan.
0: Iya.
2: Gak ditonton kan sebenarnya.
0: Gitu. Mungkin
1: masa sih aku masih nontonin
0: itu. Tapi kebanyakan jarang. Sekarang tuh ini orang, visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya.
1: Nah, aku juga masih ngerasain
2: ketik rek ya, benar-benar.
0: Ya ampun.
2: Masa-masa itu.
0: Iya, udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak Kausi buat main game.
2: Boleh.
0: Kita punya games.
1: Yap.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal Kak Usi lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, Kak Usi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Aman ya?
2: Aman dong.
0: Alright, let's go. Kita mulai jawatan bareng sama Kak Usi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Atau asbun.
2: Threats dong.
1: Aduh. Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama jawatan untuk Kak Usi.
2: Ya.
1: Yes. Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Aku suka matcha.
1: Oh, okay.
2: Suka matcha, makanya kopi aja.
1: Oke, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: Baiklah.
0: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
0: Iya, benar. Oke, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya, kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Lari lah. Pasti itu.
1: Oke, alright. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya kucing.
2: Ada
1: berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah enggak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin enggak pernah main sama mereka. Jadi aku mikir kasihan nih kucing-kucingnya
0: gitu kan.
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Gitu. Anak-anak tuh udah nggak kayak dulu,
0: kan
2: kasian ya.
0: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan, di mana aku selalu siapin tuh di mobil tuh pasti ada makanan kucing, di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi ngeliat cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog
0: sampai
2: sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan
0: dog
2: kan
1: nakainnya
2: bercanda. Aku lari dia pakai lari, aku kabur lagi. Jadi apa sekarang, aduh aku takut banget.
0: Iya.
1: Positive thinking juga ya, kita mikirnya bercanda.
2: Tapi bener gak sih?
1: Bener.
2: Sampai aku naik ke atas pohon sampai di
1: serem juga ya.
0: Dikira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke,
0: selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari tapi cuman gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi dulu sempat ngopi yang banyak.
2: Enggak pernah
1: juga.
2: Aku enggak ngopi. Aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Oh, nice.
2: Buat kafeinnya ya
1: kan. Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh. Oke. Oke, next. Alright. Berarti valid ya, enggak
0: asbun
1: ya? Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang.
2: Jujurlah perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah ya. waiting list katanya. Ya.
0: Oh iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas lah.
0: Tas.
2: Ternyata waiting list ya udah enggak apa-apa deh.
1: Iya. Yeah. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
0: Wah.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas
0: nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang gitu.
0: Oke.
1: Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai? Jawabannya adalah santai.
2: Karena kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
2: Iya. Iya harus nurut walaupun enggak bisa kita enggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair.
0: Mm-hmm.
2: Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, mau nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua. Ambil ini, misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa? Kira pas sudah ngambil ekonomi, ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku, itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa, ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun, aku nggak pernah nanya. Apa jurusannya pun nggak pernah nanya. Jadi pas sudah oke, udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya gitu.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
2: pilihannya. Ya santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab. Apa nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
1: Gitu
2: loh. Bukan yang tegas, tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
0: Bener kan?
2: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
1: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah, kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: lumayan.
2: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Iya, benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu
0: betul.
2: Kan. Kalau sekarang kan enggak.
0: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, tim generasi berubah.
1: Oke, nice.
0: Okay.
1: Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Tadi di rumah.
0: Oke.
2: Aku kalau dari rumah ya mager. Aduh, udah males gitu.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau enggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya enggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Iya, karena kan buatin ini kan apa
1: nafas
2: kan.
0: Oh iya benar sih.
2: Iya sambil lari sambil nyanyiin gitu.
0: Wow.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Benar itu beneran.
1: Wow.
2: Iya buat nafas kita jadi makin kuat.
0: Iya sih pernafasan bener-bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya. Jawabannya semuanya tidak asbun.
0: Betul.
1: Pokoknya jawabannya jujur.
0: Valid ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
0: Dan pastinya masih bersama Kak Usi.
2: Hey.
1: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP ya?
2: Semua, iya.
1: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
1: Yes,
0: CD dan bisa. Vinyl juga udah dijual di di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
1: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya Allah.
0: Di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, benar. Betul.
0: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
1: Alright, benar.
0: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Gak ada.
0: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
1: Iya benar.
2: Masih ya sekarang yang
1: masih ada.
2: Band-band ya.
0: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Yes, ditonton.
0: Ya.
2: Oke.
1: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Iya, request lagunya.
1: Oke, benar.
2: Itu aja.
1: Ya, benar. Ya, karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
0: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung ke Instagram-nya di
2: Usi Pratama.
0: Kayaknya pasti penontonnya udah pada follow. Ini banget lah pokoknya followers-nya. Oke, Kak Usi, thank you so much.
2: Terima
1: kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
0: Thank you juga yang udah nanya-nanya.
1: Bener.
0: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
1: Ya iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
0: Betul.
1: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
0: Kalau gitu nama gue Dawe Prada, cabut dulu.
1: Nama gue Edi Tama, pamit.
0: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.

aku ikut. 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2 itu tadi ya. Kita barengan dengan Davey dan juga Adit nih, teman Pro 2. Ada MLC berjaringan se-Indonesia barengan dengan Usi Sulistiyawati nih, teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut di kebersamaan kita nih, teman Pro 2, di ajang Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Di hari ini tepat pukul 20 lebih ya, nanti aku bakal play ada rerun untuk Jaga Malam judul ya, bersama dengan Kakak Aditya ya, dan juga sama Nabila nih, teman Pro 2 ya. So stay tune di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi barengan sama aku Nabila Negari di spesial segmen pemberantasan judi online, yang mana tema pada malam hari ini berkaitan dengan promosi judi online di media sosial. Nah, ini bercanda atau pidana nih? Ada pidananya tidak? Nah, nanti pada malam hari ini ya bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Aditya dari ASR and partner, tapi kali ini tidak ada partnernya ya, karena bisa terlihat di studio program 2 RR Madiun sudah ada Mas Aditya. Halo, selamat malam Mas.
1: Selamat malam.
0: Ini partnernya mana nih Mas?
1: Ya, ini partnernya lagi sibuk semua.
0: Waduh, jadi ASR aja nih.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, kabar baik Mas?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi ini kita ngobrolin lagi berkaitan dengan pemberantasan judi online ya Mas. Yang mana pada malam hari ini berkaitan dengan promosi judi online di media sosial. Ini seputar ya mungkin berkaitan dengan endorsement, kemudian influencer, streamer seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita melihat fenomena yang ada nih, fenomena promosi judi online di media sosial sekarang ini seperti apa sih Mas, kalau bisa dijelaskan?
1: Ya, untuk judi online ya sekarang itu semakin banyak. Yang jelas itu semakin banyak, promosinya juga semakin luas, dan sekarang sudah merambah ke media-media sosial. Seperti contoh kayak di Facebook, di Instagram, itu sudah sangat banyak. Jadi kayak saya kan juga bermain di Facebook sama di Instagram untuk promosi tentang lawyer saya juga. Nah, dan kebetulan setiap kali saya buka media sosial itu, seperti Facebook itu, banyak sekali kayak apa ya, promosi-promosi judi slot, judi judi online 99 seperti itu banyak sekali. Komentar-komentar yang mengarahnya ke judi online itu sudah sangat banyak sekali.
0: Itu di Facebook ya?
1: Itu di Facebook. Bahkan kadang di Instagram juga ada. Juga ada, tapi tidak sebanyak yang ada di Facebook. Bahkan pernah juga saya melihat itu di YouTube juga ada. Di YouTube komentar-komentar itu juga ada yang menyisipkan judi-judi online itu, ada juga itu, seperti itu.
0: Jadi nyerangnya di komentar ya Mas, lebih.
1: Betul, betul sekali.
0: Oke, semacam iklan sesaat tapi juga.
1: Bukan iklan sih, jadi dia komentarnya itu lebih mengarahkan ke keuntungan berapa, nanti dapat berapa, seperti itu sih.
0: Jadi bisa dibilang langsung nembak gitu ya, langsung to the point. Siapa yang minat bisa langsung gitu ya. Oke, nah kalau misalnya dilihat sendiri nih Mas, kenapa kok bisa media sosial seperti Facebook, terlebih Facebook ya ini, kenapa bisa menjadi sarana yang efektif gitu mungkin ya untuk mempromosikan ataupun ini seperti itu tadi, ada komentar-komentar seperti itu?
1: Ya, jadi sepengetahuan saya sih, karena Facebook itu kan media sosial yang paling gampang ya, dan paling lama, yang bukan paling lama sih, yang paling gampang ketika kita mau contoh bikin postingan, kita mau jualan, bahkan sekarang tuh yang lagi rame juga ada FB Pro yang bisa dapat uang juga. Nah, disitulah banyak sekali oknum-oknum atau istilahnya akun-akun bodong yang dibuat untuk mengiklankan judi online tersebut. Jadi komentarnya seperti bet 123 atau Zeus apa atau petir apa, itu banyak sekali sekarang di Facebook itu. Tetapi ketika kita klik tersebut, itu nanti akunnya itu akun bodong. Tapi ada iklannya, iklan tentang judi online-nya. Itu pasti ada seperti itu. Jadi semakin hari ini semakin banyak. Biarpun hari ini pemerintah sudah berupaya untuk menutup, menghapus akses itu, tapi ya itu tadi, mati satu tumbuh seribu, seperti itu.
0: Jadi kalau misalnya dilihat, ada polanya gak sih Mas untuk yang akun-akun promosi ini, yang itu tadi ya, kayak namanya?
1: Iya, namanya sih random sih ya, cuman sudah mengarahkan ke bet 123, slot 99, seperti itu, taruhan apa gitu, itu sudah pasti, dan diikuti pasti ada tulisan besarnya, kayak apa, huruf kapital itu pasti sudah kelihatan sekali itu.
0: Oke, jadi pola-polanya ini bisa di apa ya, istilahnya kita bisa niteni gitu ya jawabnya.
1: Iya, betul.
0: Oke, bisa diperhatikan tuh teman pro 2 ya. Jangan sampai ketika maksudnya kamu melihat ada yang kayak tadi slow 99 dan lain sebagainya, itu kamu tertarik malah tergiur tuh.
1: Bahkan
0: ya.
1: Bahkan ada linknya itu biasanya kalau di komentarnya ditaruh linknya di situ.
0: Langsung ya.
1: Langsung, jadi kalau ada yang bahasanya tertarik, dia klik langsung diarahkan ke website itu. Itu pun ada yang dari pemerintah sudah diblokir, ada yang tidak sempat diblokir, itu pasti itu.
0: Berdasarkan apanya itu Mas, kayak pemblokiran atau tidaknya itu?
1: Dari laporan. Biasanya kan kalau ada masyarakat yang melapor ini judi online atau apa, itu bisa dilaporkan kan lewat apa namanya websitenya pemerintah, websitenya apa itu Kominfo, itu bisa itu. Jadi ketika kita buka dan itu terlihat adanya judi online, website untuk online perjudian, itu pasti akan diblokir. Banyak seperti itu.
0: Gitu. Berarti harus dilaporkan dong. Kalau misalnya nggak ada pelaporan ya sama aja tetap utuh.
1: Iya. Gitu ya. Kemungkinan tetap akan diblokir, tapi butuh proses waktu kan. Tapi lebih baiknya ketika ada website itu langsung kita sebagai masyarakat kita langsung blokir aja. Kita minta untuk diblokir seperti itu.
0: Oke. Terus kalau misalnya ini nih Mas, promosi kan biasanya orang-orang sekarang itu memanfaatkan adanya seperti influencer. Kemudian kalau misalnya jualan-jualan gitu kan ada endorse-endorse kayak gitu. Nah ini kalau melihat fenomena yang ada seperti itu, tanggapannya Mas Adit seperti apa nih?
1: Ya kalau yang jelas menurut dari segi hukum saya sebagai lawyer, itu sangat-sangat masuk dalam pidana. Karena apa? Sudah diatur di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang ITE, itu di dalam pasal 27 itu sudah menyebutkan setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, itu sudah diatur di dalam pasal 27. Yang mana untuk penjelasannya mendistribusikan yaitu tadi endorsement, iklan yang ada orang membawa iklan itu juga termasuk endorse seperti itu, mentransmisikan atau mengirimkan informasi, ini loh ada apa istilahnya link untuk buka akun judi online seperti itu pasti akan dikenakan pidananya.
0: Walaupun itu influencer sebagaimanapun gitu ya, tetap saja gitu ya.
1: Pasti itu akan kena pasal tersebut. Apalagi di dalam pasal 45 ayat 3 juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku. Jadi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 tadi ayat 2 akan dipidana, bukan akan, pasti dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun loh ini. Dan atau denda paling banyak 10 miliar seperti itu. Nah, jadi untuk pidananya enggak main-main. Dan saya rasa influencer-influencer pun kalau dibayar dengan nominal berapapun saya rasa tidak akan mau. Dengan melihat adanya ancaman pidananya seperti ini, mereka pasti gak akan mau. Daripada mengambil risiko, pasti dia gak akan mau.
0: Betul. Nah kalau secara hukum sendiri nih Mas, kapan kira-kira sebuah unggahan ataupun konten nih ya yang bisa dianggap itu kayak sebagai bentuk promosi nih? Jadi secara hukum sendiri kapan sebuah unggahan ataupun konten ini dianggap sebagai apa ya, sebuah bentuk promosi gitu?
1: Ya, yang jelas ketika ada orang yang mengiklankan, contoh kalau ada yang di Facebook ya, dia menulis komentar, ikuti link ini, ada bahasa judinya 99 atau apa, itu sudah masuk dalam bahasa mentransmisikan atau mendistribusikan, itu sudah masuk dalam unsurnya. Jadi bisa kita lihat bahwa orang-orang yang membuat komentar seperti itu, ketika kita klik di Facebooknya, itu pasti akun bodong. Itu pakai fotonya orang, fotonya cewek-cewek cantik, dia seolah-olah komen, itu pasti bukan orang itu.
0: Akun bodong ya.
1: Pasti itu akun bodong. Gak mungkin ada orang yang berani pakai akunnya sendiri akun pribadi dibuat untuk jadi endorse itu tidak akan berani karena resikonya sangat tinggi. Apalagi kalau di kita di masyarakat Indonesia ini kan kepolisian untuk cybercrime itu juga juga sudah ngeri juga kan gitu. Jadi pasti akan terdeteksi ini siapa sebagai influencer, ini dia mendistribusikan apa, itu pasti akan kelihatan, itu pasti seperti itu.
0: Oke. Okay. Tapi kan ada ya Mas, kayak sekarang kan orang yang kayak mengakunya nggak tahu ini linknya atau aplikasinya ini termasuk akun judol lah, atau ya udah kayak pura-pura nggak tahu gitu. Ada hukumnya sendiri kah?
1: Kalau hanya sekedar membuka dan tidak mengikuti itu nggak masalah. Tetapi ketika kita membuka masuk ke dalam permainan itu dan ada deposit, ya itu sudah ikut.
0: Oh, catatannya kalau sudah deposit ya berarti.
1: Betul sekali.
0: Oh, kalau masuk, hanya kebuka gitu masih ya, aman ya berarti.
1: Masih aman, buka tutup lagi aman. Tapi kalau sudah masuk dia sampai mendepositkan sejumlah uang, ya itu sudah ikut bermain. Dia sudah pasti tahu akan konsekuensi hukumnya ketika dia masuk ke dalam link tersebut dan istilahnya mendepositkan uang. Itu sudah masuk dalam permainan. Unsur ikut mainnya sudah masuk itu.
0: Oke, ternyata udah apa ya, maksudnya kalau misalnya udah masuk terus ikut permainan, pokoknya kalau ada deposit berarti udah termasuk ke dalam permainan dan bisa kena hukum itu tadi ya Mas ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, walaupun promosi juga ikut promosi ini tadi ya, ada hukumannya nih teman berdua, dan dendanya nggak main-main coy, sampai bermiliar-miliar itu sekali. Ya itu duit loh teman berdua, bukan daun. Jadi makanya jangan sampai kamu sampai main gitu ya, main si judol ini. Oke deh, ini sambil mengajak kamu semuanya, teman-teman berdua yang pengen bertanya ataupun gabung di live streaming YouTube kita di Era Rimadion, sudah ada streamingnya di gitu ya. Kamu bisa tanya-tanya di situ kepada Mas Aditya di live chatnya, atau nanti bisa tanya di WhatsApp kami di 0811369775. Sebelum nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi barengan sama Mas Aditya berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu promosi judi online di media sosial, bercanda atau pidana nih. Nah, kita iklan terlebih dahulu ya. Pastikan kamu tetap stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: day.
1: Keep smiling, because life is a beautiful thing and there's so much to smile about. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. We'll be right back.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Balik lagi di special segmen. Masih lanjut ya kebersamaan kita teman Pro 2 barengan sama aku Nabila Negari dan juga Mas Aditya dari ASR dan partner. Tapi partnernya di sini dicoret dulu ya malam hari ini.
1: ASR alone.
0: Alone
1: sendiri
0: lah.
1: Aja ini.
0: Lah iya makanya ini. Nah, ini masih membicarakan seputar promosi judi online di media sosial bercanda atau pidana nih. Tadi sudah di segmen pertama Mas Aditya menjelaskan bahwa ternyata untuk para pelaku ya biasanya promosi ini lewat komentar-komentar teman Pro 2. Kayak misalnya ada slot 99, ada angkanya lah, polanya bisa dikenalin lewat ada angka-angkanya, terus nama-namanya yang nyeleneh-nyeleneh. Terus biasanya tuh kalau komentar ini ada mbak-mbak cantik, mas-mas ganteng. Nah, itu jelas itu ya akun-akun bodong, apalagi kalau pengikutnya followersnya cuma dikit. Nah, ini harus hati-hati teman Pro 2 ya. Jangan sampai kita mengikuti alurnya sampai-sampai kita terkena jerat hukumnya sampai dengan bermiliar-miliar nih dendanya.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Lumayan, enggak lumayan lagi, pusing nanti kamu tambahan. Oke, dan kebetulan ini di YouTube channel RRI Madiun sudah banyak sekali yang berkomentar dan juga bertanya nih Mas Adit. Ada dari Miftahur Rohman, ini tanya, permaling ini apa ya? Permaling link ke penjurus ke judi online di Facebook ataupun di Instagram bikin meresahkan. Permainan kali ya maksudnya.
1: Iya, betul.
0: Cara menghindari dari linknya tersebut apakah boleh diblokir? Boleh dong.
1: Ya pasti boleh lah. Kan jelas apa namanya kelihatan itu linknya apa, pasti kelihatan. Otomatis kita blokir enggak masalah.
0: Langsung
1: karena ada
0: ya,
1: fiturnya
0: maksudnya?
1: Kan. Iya, kan ada fiturnya di komentar. Atau kita buka akunnya, kita minta untuk diblokir, bisa kok.
0: Langsung laporkan aja lah ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, terus ini ada yang bertanya lanjutan nih Mas. Dari Aura Aira berkaitan dengan hal tersebut, apakah bisa dinonaktifkan melalui settingan HP nih Mas? Jadi kan ada tuh yang ketika setiap link judi online selalu ada saat membuka aplikasi tertentu gitu.
1: Kalau itu saya kurang tahu ya, kalau masalah fitur-fitur itu. Malah setahu saya kalau fitur untuk menonaktifkan telepon-telepon apa telepon spam
0: gitu ya?
1: Itu ada malahan tapi kalau untuk menonaktifkan komentar-komentar itu saya rasa saya juga kurang tahu sih. Itu mungkin ada mungkin tapi pasti harus download di dari aplikasi pihak ketiga sih kalau untuk Android sih.
0: Oke. Kalau Nabila yang Nabila tahu itu kalau komentar dinonaktifkan dari akun pribadinya nggak sih?
1: Iya betul
0: gitu ya.
1: Tapi kan otomatis kalau dinonaktifkan komentar dari si pembuat mungkin membuat postingan otomatis kan enggak bisa masuk.
0: Betul.
1: Iya kan? Semua enggak bisa masuk. Baik orang lain pun enggak bisa masuk. Kayak gitu.
0: Oke. Jadi itu cobalah dicek-cek lagi teman Pro 2 ya settingannya.
1: Iya. Betul.
0: Kemudian ada dari Aminarsis, keren banget. Keren topiknya, Kak. Ya, terima kasih. Terus lanjut dari Aminarsis lagi, ini sekaligus berkomentar, promosi judi online maupun pinjol sebenarnya mudah kok. Kita kenali maksudnya.
1: Iya.
0: Bukan mudah kok dia
1: ya pelakunya. Mudah online ya. Mudah kita promosiin
0: mudah
1: ya.
0: Wah, maksudnya ini mudah dikenali.
1: Ikut-ikut. Kelihatannya itu ikut-ikut ini.
0: Asal kita jangan pernah sekalipun penasaran. Skip aja katanya.
1: Iya,
0: betul. Terus dari Nosa Karin Sweet. Sebenarnya mereka sadar gak sih Mas kalau itu judi dan ada konsekuensi hukumnya? Enggak. Kan komen atau postingan itu bukti nyata.
1: Ya kembali lagi lah. Yang namanya hari ini ya, ini kan sudah zaman modern. Siapa sih yang enggak paham hukum? Karena kan hukum itu mau tidak mau kita harus tahu. Dan orang yang tidak tahu hukum, bukan tidak tahu hukum sih, orang yang tidak paham hukum itu ketika dia terkena masalah hukum, dianggap dia paham hukum. Masalahnya seperti itu. Sehingga kita sebagai masyarakat awam atau adik-adik yang di luar sana yang belum memahami itu harus berusaha untuk mencari informasi yang mana ketika ada postingan-postingan, ketika ada link-link yang berhubungan dengan judi online, itu pasti akan memiliki konsekuensi hukum, apapun itu. Jadi karena kita negara hukum, kita harus paham hukum juga.
0: Harus mulai informasi juga
1: lah
0: ya.
1: Harus.
0: Nah, tapi ini adalah pertanyaan lanjutan nih Mas. Terus semacam itu kalau dilaporkan bisa ditindaklanjuti oleh pihak berwenang beneran tidak? Gimana regulasinya? Nah, ini kira-kira beneran ditindaklanjuti tidak Mas?
1: Selama ini.
0: Dan regulasinya.
1: Kalau saya jawab satu-satu ya. Kalau masalah ditindaklanjuti itu adalah tugas dari Kemenfo. Indonesia itu satu Kementerian Informasi dan dari pihak kepolisian yaitu yang ada divisi cybercrime. Nah itu tugasnya mereka untuk membersihkan yang namanya judi online. Ya kembali lagi ditutup satu keluar lagi
0: tumbuh seribu lagi
1: seperti itu, sehingga untuk regulasinya yaitu tadi ada sudah ada aturan-aturan yang mengontrol bukan mengontrol sih yang melarang akan adanya judi online. Itu tadi yang di dalam undang-undang yang sudah saya jelaskan awal yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu sudah ada regulasinya. Nah, jadi yang di apa namanya dikenakan pidana itu adalah orang yang mendistribusikan. Tapi sebenarnya orang yang membuat itu juga ada pidananya sebenarnya. Seperti itu. Tapi agak susah. Karena apa? Rata-rata server atau pemilik akun judi online itu bukan dari Indonesia.
0: Dari luar ya.
1: Pasti
0: justru
1: dari luar. Sehingga masalah hukum nanti menjadi hukum di negara pembuat website itu. Katakanlah kalau yang membuat server di Kamboja atau di Vietnam atau di Filipina, agak susah kita dari hukum kita untuk sampai ke sana itu agak susah. Bisanya ya itu tadi memblokir, menutup, hanya itu aja.
0: Melaporkan gitu.
1: Melaporkan itu.
0: Oke, terus ini ada komentar. Kalau di luar negeri kan ada yang legal kan? Apa karena itu jadi kalau udah ranah digital dianggap general atau berlaku seluruh dunia aturannya? Karena ada yang melegalkan jadi itu nggak bisa ditindak.
1: Tidak bisa. Biarpun katakanlah itu tadi. Kalau dibuat di negeri luar sana kayak di Vietnam atau Filipina itu di sana legal. Tetapi ketika masuk ke negara kita, itu pasti akan menjadi ilegal.
0: Karena negara hukum itu tadi.
1: Bukan negara hukum.
0: Apa?
1: Karena negara kita tidak memperbolehkan adanya perjudian. Itu loh. Di dalam undang-undang kita yang terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru. Itu ada pasal 426 dan pasal 427 yang mana itu ada pidana dendanya, pidana penjara 9 tahun. Dan 427 itu juga ada pidana penjara paling lama 3 tahun. Yang penjelasannya adalah setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Itu pasal 427 seperti itu. Jadi dan pasal 426 itu menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian itu dipidana. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian terlepas dari tidak adanya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut atau menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian itu melanggar pasal 426 KUHP terbaru. Sehingga regulasi hukum kita sudah jelas tidak boleh adanya perjudian dan perjudian itu ilegal. Seperti itu. Kalau mau dilegalkan pasti akan bertentangan dengan negara kita. Kita adalah negara hukum dan negara komunitas mayoritas Islam. Sedangkan Islam sendiri juga melarang
0: judi.
1: Judi seperti itu. Jadi tidak bisa adanya perjudian legal di Indonesia seperti itu.
0: Oke, jadi itu jawabannya ya dari Nosa Karin Sweet. Terus lanjut ada yang bertanya dari Putri Kirana. Kalau sudah terlanjur rugi banyak karena judi online, langkah pertamanya sebaiknya dilakukan apa nih Kak?
1: Rugi banyak dari judi online?
0: Nah, iya sudah terlanjur rugi banyak karena judi online. Langkah pertamanya sebaiknya dilakukan apa? Sadar diri.
1: Bukan, berdoa.
0: Berdoa
1: semoga diganti rezeki yang lain.
0: Iya. Jadi berdoa aja dulu.
1: Iya.
0: Tapi sadar juga nggak sih Mas? Percuma kalau dia nggak sadar kan diulangin lagi.
1: Iya itu juga. Tapi harus berdoa dulu.
0: Iya.
1: Karena kalau dia nggak berdoa, bisa ditangkap kan? Mal gimana malan? Coba.
0: Iya juga. Terus lanjut kalau udah mana tadi? Kalau kita cuma klik iklannya karena penasaran, apakah data kita bisa berisiko disalahgunakan? Nah ini seperti apa nih Mas?
1: Kalau diklik aja ya. Kalau hanya sekedar mengklik tapi tidak memasukkan NIK, nomor rekening dan lain sebagainya, itu pasti aman. Masih aman. Terkecuali kalau kita sudah memasukkan NIK, kita sudah foto wajah, masukkan rekening, pasti akan kebobolan itu pasti. Apalagi masukin nomor handphone, pasti akan ditelepon itu.
0: Iya, iya, iya, ya, bahaya nih. Apalagi yang masukin OTP kayak gitu ya.
1: Iya, betul. Wong kita langsung aja enggak daftar aja kadang ditelepon spam judi online.
0: Betul
1: kok.
0: Betul banget. Spam judol lah apa yang pinggul lah atau apalah itu.
1: Betul.
0: Oke, terus ada yang berkomentar dari Agus. Kak, promo penghasilan lihat dracin itu benar enggak sih? Menarik sih, tinggal lihat aja dapat uang. Nah, ini gimana nih, Mas?
1: Itu kayak masih gitu, apa ya? Itu semacam kayak iklan sih ya kalau misalnya.
0: Oh, iklan
1: salah
0: aja ya.
1: Iya, iklan aja. Hmm. Itu pun kalau sampai kita masukin identitas itu juga agak ngeri-ngeri sedap loh. Itu malah bisa kemungkinan data pribadi kita malah diambil oleh oleh website itu. Tapi juga ada sih yang dapat uang entah 10.000, 5.000 itu memang ada. Cuman daripada resiko mending enggak usah deh.
0: Mending enggak usah lah ya. Usah. Anggap aja itu kayak sebuah apa ya, koleksi di dalam situ ya.
1: Iya, masih iklan lah, iklan-iklan buat ngisi waktu luang kalau longgar gitu.
0: Iya, iya. Takutnya modus aja nih katanya. Jangan-jangan akhirnya ngarah ke judol gitu.
1: Bisa juga. Bisa juga. Karena kan ketika kita melihat itu kan pasti ada iklan yang terselubung di dalam
0: si dracinnya
1: ini ya. Itu gitu.
0: Oke. Benar, ada juga yang kayak gitu. Promo ini menanggapi tadi ya. Menanggapi dari si Agus, benar ada juga yang kayak gitu. Promo install aplikasi, nonton video atau drama terus dapat investasi duit. Nah, itu termasuk judol enggak sih, Mas?
1: Oh, itu enggak.
0: Enggak ya.
1: Beda lagi
0: oh,
1: itu.
0: Oh, beda lagi tuh ya.
1: Beda lagi.
0: Nah, terus dari Sujianto, gimana ya Mas caranya untuk mengendalikan diri bagi yang sudah terlanjur kena judi online? Mohon sarannya.
1: Wah, harus diruqyah kalau gitu.
0: Waduh.
1: Jelas itu harus diruqyah kalau sampai sudah ketagihan itu harus diruqyah. Karena memang pada dasarnya judi online itu sangat apa ya, bikin nagih. Ini dari pengalaman teman-teman saya yang sudah kena dan sudah pernah dampingi klien-klien yang kena judi online. Mereka pasti bahasanya satu, nagih Mas. Itu nagih. Kenapa? Kita deposit 100-200 bisa dapat 1 juta, 2 juta. Itu pun kerja gak ada 1 jam. Bayangin. Mana orang yang gak tertarik kayak gitu. Dan ada lagi malah ada lagi berita yang lucu ya, yang di Jogja itu malah ada orang main judi, dia ngakalin bandar sampai dia dapat keuntungan ratusan juta. Malah yang ditangkap yang main, bukan bandarnya, malah orang yang main yang ngakali sistemnya judi, dia yang kena.
0: Bandar, lucu. Bandarnya malah
1: Bandarnya nggak kena.
0: Oh gitu.
1: Nah, pertanyaan satu, siapa yang tahu kalau si orang A itu ini bisa menangin kalau enggak yang pemilik situs itu. Ada beritanya nasional mungkin tahun kemarin kalau enggak salah itu. Itu sangat lucu sekali
0: jebak menjebak gitu ya.
1: Bukan menjebak, dia ngelaporin sih. Jadi ada seolah-olah ada orang lapor ya ke pihak berwajib bahwa ini loh ada orang yang main judi judi online di alamat ini.
0: Okay.
1: Nah, itu kan kalau yang lapor bukan pemilik akun, jelas tidak mungkin.
0: Oke. Terus ini ada yang berkomentar.
1: Rame banget komentarnya ya.
0: Iya nih, rame nih. Berjuta-juta penonton nih. Dari Selsa Febi, ada teman lama yang sering mengirimkan link judol lewat pesan sosmed. Kadang heran itu akunnya kena hack atau memang dia badar judol.
1: Bisa juga kena hack, bisa. Nah, bisa juga.
0: Jadi pokoknya kalau misalnya enggak wajar itu temannya harus ditanyakan itu.
1: Iya. Kan sekarang lagi musimnya kebobolan WA kan.
0: Betul. WA, medsos kayak
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Apalagi yang tahu-tahu pinjam duit dong gitu. Pinjam 100-nya dong.
1: Betul sekali.
0: Terus judol bikin pikiran jadi sakit pol. Lah iya, makanya enggak usah main.
1: Terus sekali.
0: Terus dari Java, beli HP second lalu terkena apa nih, pemeriksaan dari polisi dan ditemukan web judol. Ternyata akun tersebut masih tertaut di HP yang dibelinya. Apakah itu termasuk pidana dan bagaimana penanganannya?
1: Nah, kalau itu kan tinggal kita melihat apakah email yang tersangkut di HP lama itu juga termasuk email kita yang kita pakai sehari-hari, kan gitu. Pembuktiannya di situ. Jadi katakanlah kita beli handphone baru tapi second ya. Alangkah pertama, kita harus restart semuanya. Kita clean data, bersihkan semuanya. Sehingga ketika apesnya tadi ya, kena gerbek, dicek HP-nya ada website judolnya dan masih tertaut dengan pemilik yang lama. Nah, kalau sudah kita restart kan hilang. Tapi kalau apesnya masih kena juga, ya kita upayanya harus kita bela. Kita bela diri. Apa? Ini loh Pak, bukan email saya. Ini saya baru beli. Jamnya beli jam berapa? Kita buktikan transaksinya, kapan belinya, transfernya berapa. Itu upaya kita untuk menyelamatkan diri seperti itu.
0: Oke, jadi itu ya jawabannya. Terus ada yang bertanya dari Sinayo, bagaimana hukum memandang streamer yang memperoleh komisi dari jumlah pemain yang berhasil mendaftar melalui link miliknya itu, Mas?
1: Gimana itu?
0: Nah, ini nggak tahu deh. Gimana hukum memandang streamer? Maksudnya kan ada tuh mungkin kali ya streamer yang dapat komisi dari jumlah pemain yang mungkin berhasil mendaftar dari link yang dimilikinya gitu kali ya.
1: Kan nggak masalah. Selama nggak ada judulnya atau apa kan nggak masalah. Kan streamer kan banyak, bisa streamer gaming atau apa kan
0: tergantung
1: banyak.
0: Ya
1: iya, apa yang diikutinya kan gitu.
0: Oke. Jadi pada intinya adalah ya harus kamu harus memperhatikan teman pro 2 dengan seksama seperti apa pola-polanya, model-modelnya. Kalau misalnya yang nyeleneh-nyeleneh wes gak usah diikutin gitu ya, daripada kamu pusing di belakang, mending apa Mas?
1: Mending kita lihat Facebook biasa, ya kan? Atau lihat YouTube secara biasa
0: nah,
1: aja.
0: Nah, kayak gitulah.
1: Punya
0: ya.
1: Handphone kita pakai untuk hal-hal yang positif.
0: Bijaklah dalam bermedia sosial, teman bro 2. Nah, sebagai closing statement nih ya Mas, mungkin terhadap tema kita pada malam hari ini berkaitan dengan media sosial. Promosi.
1: Promosi
0: di media sosial nih.
1: Ya, saran saya sih.
0: Promosi judol.
1: Saran saya cuma satu, hindari judol dalam bentuk apapun, baik berupa link atau komentar atau apapun yang ada di medsos itu harus dihindari. Apalagi kita masuk, kita main, jangan sampai, karena ada hukuman yang menanti kita apabila kita tertangkap. Kalau nggak tertangkap, ya itu urusan Anda. Tapi kalau tertangkap, pasti akan masa depannya suram, itu pasti.
0: Kalau belum tertangkap, berarti masih bejo.
1: Bejo ada batasnya.
0: Bejo ada batasnya, ya. Yang jelas, ya tetap saja ada hukumnya nanti, pasti, gitu ya. Jadi sebaiknya udahlah teman pro 2 ya. Yang sehat-sehat aja lah mainnya, main game online, ya. Kayak gitu-gitu. Iya, kan sekarang banyak sekali tuh dilombakan sport-sport online e-sport kayak gitu. Betul, e-sport ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi yang positif aja deh, teman pro 2. Terima kasih banyak buat Mas Aditya sudah sharing kepada teman-teman pro 2 di malam hari ini, dan pastinya buat teman-teman pro 2 terima kasih banyak ya sudah menyimak, dan pastinya kita bakal bertemu lagi di sesi jaga malam lainnya di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye.
1: Terima kasih.
2: It is impossible to live without failing at something, unless you live so consciously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan sekarang nih teman Pro 2 sudah menunjukkan pukul 21 lebihnya 10 menit. Masih di kebersamaan kita di ajang jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Mana sebenarnya galau sih hari ini? Lo gak boleh galau tuh kayaknya pemaksaan banget ya. Enak jujur ya teman Pro 2, Mona lagi galau karena hari ini adalah hari ini ya, pada riwah sedunia. 77 soalnya. Biasanya banyak ya yang pengen dibelanjain gitu ya. Belanja sana, belanja sini, sana sini, tapi lagi banyak butuh. Jadi kayaknya harus menahan diri alias ngempet gitu ya. Dan jujur, hal yang paling ditakutin sama cewek itu adalah ngempet atau nahan belanja, ya gak sih? Apakah aku harus memaafkan diriku sendiri? Eits, ngomongin memaafkan ya. Ternyata di tanggal 7, selain ini merupakan hari ini ya, hari shopping sedunia. Karena 7-7 gitu ya, 7 Juli. Ini juga merupakan hari memaafkan sedunia. Jadi ternyata momen ini dicetuskan pertama kali di tahun 1962 sebagai ajakan global untuk melepaskan beban emosional, meluapkan dendam, serta memperbaiki yang namanya hubungan dengan sesama. Selain untuk memperbaiki hubungan sosial, yang namanya peringatan ini sangat erat kaitannya dengan kesehatan mental. Nah, ini menurut dari publikasi psikologi dan medis ya, teman Pro 2, memaafkan ini terbukti bisa menurunkan yang namanya tingkat stres, membuat tekanan darah lebih stabil, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ngomongin masalah hari memaafkan sedunia, sebenarnya yang paling susah itu memaafkan atau minta maaf sih teman Pro 2. Nah, di malam ini kita bakal ada curhat dong barengan dengan Mas Sandi. Nanti aku bakal telepon Mas Sandi ngobrolin tentang sebenarnya yang namanya hal yang paling sulit itu adalah memaafkan atau meminta maaf ya. Kayaknya dua-duanya sulit ya, karena ada hubungannya sama ego nih. Nanti ya kita ngobrol, kamu juga boleh gabung barengan kita di sini di 0811 369 7755 ya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai. Sekarang sudah ada Mas Andi Cahyadi yang bakal ngobrol sama kita di Curhat Dong untuk edisi kali ini. Karena memang seperti yang Mona bilang tadi ya, teman Pro 2, hari ini tuh pas banget ya, merupakan hari memaafkan sedunia nih teman Pro 2 ya. Penting nih memaafkan. Tapi kalau ngomongin masalah memaafkan, di hari ini kita bakal ngobrol dengan satu pertanyaan atau tema, yaitu lebih susah mana sih, memaafkan atau minta maaf? Wah, dua-duanya ini benar-benar harus menurunkan egonya masing-masing nih teman Pro 2. Makanya sekarang udah ada Mas Andi di line telepon. Kita bakal ngobrol, curhat lah sama Mas Andi di malam hari ini. Halo Mas Andi, selamat malam.
1: Halo Mbak Mona, selamat malam.
0: Waduh, ini lama ya kita gak ketemu ya.
1: Iya, betul. Iya,
0: sepertinya sudah dua purnama bagaikan cinta dan rangga. Mas Andi gimana kabarnya? Baik-baik ya?
1: Puji Tuhan, baik-baik semua Mbak. Okay, sehat deh. Nih semuanya.
0: Maafin aku ya Mas Andi.
1: Kenapa Mbak?
0: Nah kan ini harus memaafkan sedunia. Maafin aku ya Mas Andi.
1: Iya, dimaafkan.
0: Apapun itu kesalahanku ya. Oke, Mas Andi.
1: Ada ya hari-hari memaafkan.
0: Nah itu ternyata ada loh.
1: Saya gak tahu ya.
0: Pas banget di 7 Juli, hari memaafkan sedunia. Jadi siapapun atau mungkin ada seseorang di masa lalu yang pernah menyakitimu, maafkanlah ya kan. Iya. Oke, Mas Andi, ngomongin masalah memaafkan dan dimaafkan. Sebenarnya menurut Mas Andi sebagai seorang psikolog gitu ya, mana sih sebenarnya yang paling sulit menurut Mas Andi, memaafkan atau meminta maaf?
1: Meminta maaf. Ini untuk masing-masing orang mungkin punya jawaban berbeda ya Mbak.
0: Iya.
1: Ada beberapa orang yang mereka memiliki ego yang cukup besar, bahkan meminta maaf itu akan menjadi sesuatu hal yang sulit, begitu ya. Saya punya kenalan begitu ya, di mana ketika mereka punya salah gitu ya, dan tahu bahwa mereka bersalah gitu ya, dia nggak pernah sama sekali meminta maaf gitu ya. Ya sudah gitu ya, tinggal pergi aja kan begitu ya, dan mengabaikan begitu ya misalnya. Tetapi untuk beberapa orang lain gitu ya, mungkin memaafkan jauh lebih sulit. Nah memang tuh sakitnya tergantung dari ini ya, situasi dan kondisinya kan begitu ya. Meminta maaf itu akan menjadi lebih sulit itu kalau misalnya kita memiliki ego yang cukup tinggi gitu ya. Karena tuh sakitnya menganggap bahwa memaafkan itu sama halnya menunjukkan kelemahan kita kan gitu ya. Kita dianggap lemah, dianggap takut gitu ya. Terus takut kehilangan wibawa gitu ya, takut mungkin orang melihat kita itu cemen gitu ya. Terus mungkin takut dianggap sebagai pecundang dan lain sebagainya. Jadi pada intinya mungkin ini akan sulit bagi mereka yang memiliki ego yang cukup tinggi kan gitu ya. Yang menganggap benar, menganggap semua orang yang mungkin salah kan begitu ya. Apalagi mereka yang memiliki ada indikasi-indikasi ke arah NPD kan begitu ya. Meskipun bukan orang NPD secara langsung gitu ya, kalau ada indikasinya gitu ya, mungkin meminta maaf itu adalah sesuatu hal yang sulit gitu ya. Saya ada kenalan lagi gitu ya, yang lain ya, yang tadi tadi berbeda lagi gitu ya. Itu ada sedikit indikasi ke arah NPD-nya, tapi bukan mereka terus NPD banget, enggak gitu ya. Ya itu gitu ya, mereka menganggap bahwa yang dia lakukan benar, yang dilakukan orang lain salah gitu ya. Mereka menuduhkan apa yang dia lakukan padahal itu tidak dilakukan orang lain, bahkan itu sebenarnya yang melakukan adalah dirinya sendiri kan begitu ya. Jadi tidak terkesan bahwa saya punya salah gitu ya, kamu yang keliru kan gitu ya, saya benar kan gitu ya. Nah itu adalah beberapa orang-orang yang mungkin memiliki gejala indikator gitu ya, indikasi gitu ya, tanda-tanda gitu ya, yang mungkin mengarahnya ke arah ke orang-orang NPD, NPD gitu ya. Jadi untuk beberapa orang tertentu mungkin meminta maaf itu akan jauh lebih sulit. Tetapi untuk orang yang lain gitu ya, memaafkan ini akan menjadi lebih sulit kalau mereka memiliki luka dalam yang luka yang sangat dalam kan begitu ya. Misalnya disakiti, dihina, pokoknya merendahkan banget begitu ya, yang membuat akhirnya mereka benar-benar sulit untuk memaafkan begitu ya. Bukan soal egonya gitu ya, tetapi ada rasa yang mungkin merasa mereka tidak ikhlas untuk memaafkan seseorang yang berbuat salah kepada mereka kan gitu ya. Nah ini kan tergantung juga gitu ya, seberapa dalam luka yang ditanamkan kepada mereka gitu ya, sehingga mereka akan lebih sulit untuk memaafkan begitu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih sulit gitu ya, antara meminta maaf atau memaafkan gitu ya, masing-masing orang mungkin punya jawaban yang berbeda gitu ya. Bahkan mungkin untuk beberapa orang lain menganggap bahwa ya semuanya mudah dilakukan kan gitu ya, itu ada yang seperti itu. Tapi ada yang beberapa yang menganggap ya salah satunya gitu ya, itu mungkin ada yang paling sulit dilakukan, atau bahkan dua-duanya sulit dilakukan, mungkin ada kan begitu ya. Memang akhirnya kan tergantung dari masing-masing orang gitu ya, karakter seseorang dan lain sebagainya. Apalagi mereka yang tidak terbiasa dari kecil diajarkan meminta maaf kan gitu ya, kan akan sulit banget gitu loh. Karena kan meminta maaf itu kan adalah sesuatu hal yang mungkin diajarkan dari kecil ya Mbak ya.
0: Iya betul.
1: Saya ingat tiga kata ajaib yang harus selalu diajarkan pada anak-anak kan gitu ya.
0: Ada lagunya tuh.
1: Minta tolong. Apalagi minta maaf.
0: Minta maaf. Terus
1: apa lagi ya Mbak? Terima kasih.
0: Terima kasih betul.
1: Iya. Itu kan sesuatu hal-hal yang mungkin biasa yang harus diajarkan. Nah kalau misalnya mereka tidak diajarkan hal-hal semacam itu, ketika mereka melakukan kesalahan dan dibiarkan oleh orang-orang dewasa atau orang-orang besar di sekitarnya, ya mungkin akan kebiasaan ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan nggak akan minta maaf gitu ya. Bahkan mungkin mereka akan berbuat apapun supaya orang lain yang melakukan yang terkesan salah kan seperti itu sih mungkin Mbak.
0: Oh jadi memang ternyata beberapa faktor itu juga bisa mempengaruhi bagaimana orang itu bisa meminta maaf dan memaafkan. Seperti Mas Andi bilang, ada pengalaman di masa kecil atau mungkin pola asuh ini juga mempengaruhi kemampuan seseorang buat minta maaf dan memaafkan gitu. Tapi benar nggak sih kalau ada orang yang mengatakan bahwa udahlah aku mending gak usah memaafkan atau meminta maaf untuk menjaga yang namanya kesehatan mental aku, karena kesehatan mental aku itu yang pertama gitu. Gitu gimana Mas Andi?
1: Okay. Tidak memaafkan karena untuk menjaga kesehatan mental gitu ya. Malah sebenarnya begini ya Mbak ya, ketika kita tidak bisa memaafkan itu yang rugi itu adalah sebenarnya diri kita kan gitu ya. Orang tidak bisa memaafkan itu kan kayak menyimpan dendam ya Mbak ya. Ada dendam, ada perasaan yang tidak nyaman yang kita simpan begitu ya. Satu contoh begini deh. Mbak Mona benci banget dengan saya karena mungkin saya entah mungkin gak sengaja ngomong nyakitin atau memang sengaja ngomong nyakitin gitu ya. Terus intinya adalah gak mau memaafkan gitu ya. Pasti yang terjadi ketika ketemu saya, Mbak Mona pasti merasa jengkel gitu ya. Setiap kali saya misalnya melakukan sesuatu hal baik gitu ya, pasti nanti pandangannya akan pandangannya adalah ke arah negatif begitu ya. Dan ketika pokoknya ketemu saya, mungkin arahnya sudah merasa yang jengkel, marah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini yang malah menyebabkan orang tidak sehat secara mental kan gitu ya. Karena apa gitu ya? kita masih menyimpan dendam ketika orang tersebut muncul gitu ya. Perasaan kita tidak nyaman, hati kita nggak nyaman gitu ya. Ada perasaan marah, ada perasaan benci dan lain sebagainya begitu ya. Malah sebenarnya kita nggak akan sehat mental dengan cara seperti itu. Bandingkan kalau misalnya Mbak Mona memaafkan kan gitu ya. Memaafkan orang tersebut, otomatis ketika ketemu orang tersebut, mungkin Mbak Mona kan akan biasa aja kan gitu ya. Gak ada rasa kecewa, gak ada rasa jengkel, gak ada rasa marah gitu ya. Ya sudah biasa aja kan gitu loh. Dengan memaafkan itu kan malah kita sebenarnya melepas, apa namanya ya, melepas bara api yang ada di dalam diri kita supaya kita gak panas kan gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalnya, kalau saya analogikan kan gini ya, ketika kita menyimpan dendam itu sama saja kan kita menyimpan bara api di tangan kita kan gitu ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Kita bawa bara api, kita sembunyikan di tangan kita, yang melepuhkan tangan kita kan gitu ya. Nah bayangkan kalau misalnya bara api itu kita buang kan gitu ya, kan iya, tangan kita nggak terbakar, nggak rasa panas gitu ya, nggak akan melepuh dan lain sebagainya gitu ya. Jadi malah sebenarnya dengan memaafkan itu adalah kita bisa menjaga kewarasan kita kan gitu ya. Kita bisa menjaga kesehatan mental kita karena kita gak ada perasaan yang negatif yang mengganggu kita kan gitu ya. Yang kita sudah benar-benar kita sudah loskan, kita sudah lepaskan kan begitu. Itu sih Mbak.
0: Tapi ada gak sih kita mungkin kayak macam batasan-batasan ya. Batasan yang perlu kita, ya mungkin kita apa ya, kita pertahankan gitu ya. Meskipun kita udah memaafkan seseorang gitu, ada nggak batasannya Mas Andi? Contohnya, aku udah maafin kamu, tapi aku nggak mau lagi berteman sama kamu gitu. Boleh nggak sih kayak gitu?
1: Sebenarnya begini, kita perlu ngelihat situasi dan orangnya kan ya, kondisinya kan begitu ya. Kalau misalnya yang kita maafkan itu katakanlah orangnya itu memang cukup resek katakanlah ya, yang mungkin nggak orang ini toksik banget gitu ya misalnya ya maka mau tidak mau tidak mau ya memang kita harus kasih batasan kan gitu ya. Ya nggak masalah gitu loh, artinya begini sih, tidak harus ketika kita memaafkan itu terus semuanya kembali seperti sedia kala, nggak harus kan gitu ya. Tapi yang jelas ketika kita memaafkan, kita perlu mengatur batasan supaya hal tersebut tidak muncul lagi atau tidak terjadi lagi gitu ya. Misalnya kita tahu nih ternyata orang ini karakternya jelek nih gitu ya, dia toksik banget nih gitu ya. Ketika kita memaafkan terus kita masih berinteraksi dengan mereka, perilakunya sama seperti itu gitu ya, yang ngomongnya nggak ditata, ngomongnya asal ngomong kan gitu ya, terus selalu nyakitin dan lain sebagainya. Nah ini kan akan menimbulkan permasalahan baru lagi kan gitu ya. Kita sudah maafkan, terus kemudian kita masih bergaul dengan orang tersebut dan akhirnya terjadi lagi masalah lagi kan gitu ya. Terus kita maafkan, kembali lagi ya masalahnya terulang lagi kan seperti itu. Artinya dengan orang-orang yang seperti itu ya mungkin kita perlu buat batasan yang jelas gitu ya. Ya okay, gitu. Memaafkan fungsinya adalah kita melepaskan rasa amarah yang kita simpan kan gitu ya. Ketika ketemu bukan berarti terus kita menghindar ya Mbak ya. Ya okay lah kalau misalnya sekedar say hello kan gitu ya, nggak apa-apa kan gitu ya. Tetapi kan kita nggak perlu kembali lagi seperti sedia kala yang setiap hari harus kumpul dengan dia, main bareng dengan dia dan lain sebagainya. Beda kalau misalnya orangnya karakternya nggak seperti itu kan gitu ya. Mau kembali lagi pun nggak masalah gitu ya. Artinya misalnya begini nih ya, ternyata misalnya saya nih sakit hati nih sama temen gitu ya, si A gitu ya, karena mungkin salah paham gitu ya, miskomunikasi gitu ya. Terus kemudian diselesaikan gitu ya, dan setelah diselesaikan okay, kita baikkan lagi dan gak ada masalah, kita bisa kembali lagi karena memang sebenarnya karakternya gak seperti itu gitu. Itu terjadi karena mungkin miskomunikasi kan begitu ya. Entah mungkin orang lain menyampaikan bagaimana, dan itu mungkin membuat kita menjadi tidak nyaman kan gitu ya.
0: Okay.
1: Nah kalau dengan orang-orang yang seperti ini, kalaupun misalnya kita mau kembali lagi seperti sedia kala, okay kan gitu ya. Karena memang nggak ada masalah. Cuman untuk beberapa orang ya kembali lagi kan gitu ya. Kita ngelihat situasinya gitu ya. Kalau misalnya orang ini memang benar-benar toxic banget gitu ya, setiap kali apa namanya interaksi selalu merugikan kita gitu ya. Entah yang mungkin pinjam uang lah, yang memanfaatkan kebaikan kita lah atau apalah gitu ya. Ya kalau misalnya seperti itu ya mendingan dibatasin aja gitu ya, bener dibatasin aja kan.
0: Oh,
1: gitu
0: iya,
1: ya
0: enggak
1: usah yang terus kita karena kita memaafkan harus kembali lagi, enggak harus gitu ya. Kita harus tahu situasinya seperti apa supaya kita juga tetap menjaga kewarasan kita lah, intinya kan seperti itu ya.
0: Terus ini ada WA yang sudah masuk di sini dari Afif Mukminim dari Sumenep. Ini katanya yang paling susah itu ternyata meminta maaf gitu katanya Mas Andi. Tapi aku lanjutin ya dengan pertanyaannya bahwa yang namanya meminta maaf seperti yang Afif bilang ini, sebenarnya kan susahnya itu karena gimana caranya kita ini untuk bisa ketemu sama orang terus bertatapan langsung untuk benar-benar aku sorry ya, aku pernah buat salah gitu ya. Kan itu pasti susah banget nurunin ego ya Mas Andi. Tapi ada gak sih mungkin kalau kita meminta maaf melalui pesan singkat atau chat, ini memiliki dampak psikologis tersendiri gak sih dibandingkan sama kita tuh minta maaf secara langsung gitu?
1: Sebenarnya mungkin lebih baiknya kalau misalnya kita minta maaf secara langsung,
0: langsung ya.
1: Ada beberapa orang kan menganggap bahwa minta maaf lewat chat kok
0: gak sopan,
1: gak niat banget.
0: Oh, gak niat gitu, banget,
1: gak niat banget gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau untuk memutuskan kesalahpahaman gitu ya, apa namanya, menyelesaikan permasalahan salah paham begitu ya, ya alangkah baiknya ya kita temuin begitu ya. Karena memang mungkin begini ya, kalau menurut saya gitu ya, sesuatu hal yang sangat penting kalau misalnya kita memang perlu sampaikan, ya itu perlu disampaikan secara langsung begitu ya. Bahasa tulisan itu sangat-sangat, kalau menurut saya gitu ya, bahasa tulisan itu kan sangat susah gitu ya. Terkadang kita menuliskan yang sebenarnya maksudnya benar gitu ya, tapi bisa jadi orang yang membacanya akan menjadi keliru kan,
0: iya,
1: begitu
0: bener.
1: Ya.
0: Banyak jadi, tuh contoh.
1: Iya, karena begini sih Mbak ya, tidak semua bahasa apa namanya, lisan kita itu bisa terwakilkan dengan baik melalui bahasa tulisan gitu ya. Mungkin orang-orang tertentu lah yang mungkin bisa menulis dengan baik gitu ya, sesuai dengan apa sih yang mau kita sampaikan secara lisan, mungkin ada gitu ya. Tetapi kan gak semua orang bisa memiliki kemampuan itu gitu ya. Bahkan saya tuh pernah ada baca WA orang gitu ya, itu ini ngomong apa sih, gak jelas gitu loh. Jadi mendingan kalau misalnya hal-hal penting seperti ini ya sudah, ayo ngomong secara langsung kan gitu ya, kita temui. Intinya sih begini, kita harus menunjukkan itikat baiknya, baik kita gitu ya, itikat baik kita untuk meminta maaf gitu ya. Ya itu tadi yang saya katakan gitu ya, minta maaf lewat chat kok gak niat banget kok ya kan gitu ya. Nah kalau misalnya dengan kita menemui secara langsung kan, ini menunjukkan bahwa kita memiliki itikat baik untuk meminta maaf dan memperbaiki masalah itu kan begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi gitu ya, mungkin yang terbaik adalah, yang paling baik gitu ya menurut saya adalah dengan datang dan menyampaikan itu secara langsung, bukan melalui chat.
0: Walaupun resikonya nanti gak dimaafkan gitu ya Mas Andi, berarti
1: ya,
0: kita harus
1: jadi,
0: siap-siap ya.
1: Orang yang salah itu kan tugasnya minta maaf aja kan gitu ya. Urusan itu dimaafkan atau tidak, nah ini urusannya orang itu kan gitu.
0: Susah juga ya ternyata dua-duanya ya. Tapi Mas Andi, mungkin ini yang terakhir nih Mas Andi, bagaimana nih cara kita untuk mengubah mindset kita bahwa yang namanya meminta maaf dan memaafkan ini bukan merupakan tanda kelemahan, tapi justru suatu kedewasaan emosional. Ini seperti apa nih? Bagaimana cara merubah mindset kita nih Mas Andi?
1: Ya, sebenarnya memang kita cuman hanya perlu tahu aja ya bahwa memaafkan dan meminta maaf itu bukan sebuah tanda kelemahan kan begitu ya. Bahwa meminta maaf dan memaafkan itu adalah tanda kedewasaan seseorang. Bagaimana seseorang bisa mengelola emosi mereka, bagaimana seseorang bisa mengontrol apa sih yang harus saya lakukan begitu ya, termasuk yeah. saya harus minta maaf dan lain sebagainya, itu kan butuh kedewasaan gitu ya. Ketika kita ini sama halnya begini deh, ketika anak-anak gitu ya, mereka kan selalu berpikir egosentris kan gitu ya. Ah enak banget minta minta maaf kok, nanti saya dikira gini kan gitu ya. Kan kayak anak kecil banget dengan kedewasaan kan kita menanggalkan egosentris kita dan kita berubah ke arah lebih ke luas gitu ya, secara lingkungannya begitu ya. Saya lupa istilahnya apa itu, egosentris ke yang lebih luas begitu ya. Artinya dengan memaafkan itu adalah menandakan bahwa kita memiliki kedewasaan gitu ya. Karena tidak semua orang cukup mampu bisa memaafkan dan meminta maaf. Beberapa orang memang agak sulit melakukan hal semacam itu gitu ya. Jadi mungkin kita perlu menunjukkan tingkat kedewasaan kita ya melalui sikap-sikap yang mungkin harus kita lakukan. Kalau misalnya kita salah gitu ya, ya memang kita harus minta maaf kan gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang meminta maaf kepada kita, ya alangkah baiknya kita maafkan kan begitu.
0: Wow, jadi damai ya kalau saling memaafkan dan meminta maaf karena gimana Mas Seni?
1: Balik lagi kan begini ya, seperti yang tadi ditanyakan ya Mbak Mona ya, bahwa kita itu kan nggak perlu harus kembali lagi seperti sedia kala ketika kita sudah saling memaafkan gitu ya. Jadi nanti takutnya kan begini, wah nanti saya maafkan kamu ngutang lagi sama saya misalnya gitu, enggak.
0: Gawat.
1: Kamu enggak ngutangin ya sudah gitu, enggak apa-apa kan gitu loh. Jadi kita enggak perlu harus kembali lagi seperti sedia kala gitu ya, kalau misalnya kita takut akan sesuatu hal kan begitu ya.

0: Bye Mas Andi.
1: Terima kasih.
0: Oke deh teman Pro 2, itu tadi ya obrolan aku barengan dengan Mas Andi Cahyadi. Emang susah sih memaafkan dan dimaafkan, tapi ingat ya, kita ini adalah makhluk Tuhan yang pastinya juga gak sempurna. Pasti pernah berbuat salah, pasti juga pernah disakiti oleh orang lain. Jadi harus seperti Mas Andi bilang tadi, harus ada tingkat kedewasaan yang luar biasa buat kita ya, untuk memaafkan seseorang dan juga untuk sekedar meminta maaf, walaupun itu susah ya. Oke, semoga makin cinta ya buat kita semuanya, seperti lagu dari Glenn Samuel sama Bresia Jody, menutup kebersamaan kita di Curhat Dong edisi hari ini. Thank you banget.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.

0: Beredar di media sosial Facebook, unggahan video Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka diklaim menginformasikan adanya program tebus motor murah Rp600.000 yang diselenggarakan oleh selebritas Raffi Ahmad. Menurut narasi yang disebarkan, warganet yang ingin mendapatkan motor murah diminta memesan melalui sebuah nomor WhatsApp.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, di akun Instagram milik Wapres Gibran Rakabuming @GibranRakabuming tidak ditemukan informasi terkait program tebus motor murah yang diklaim diadakan oleh Raffi Ahmad. Selain itu, tidak ada informasi valid bahwa Raffi Ahmad mengadakan program tersebut.
3: Cek

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di sebuah kampung sederhana, sore itu terasa ramai. Anak-anak bermain, pedagang lewat menawarkan dagangan. Ada juga yang asik bercengkrama di halaman rumah. Namun, di balik keceriaan itu, ada kisah tentang hati yang diuji.
1: Bang, udah dengar belum? Pak Andi sakit, Bang. Udah hampir seminggu beliau tidak kerja.
2: Memangnya kenapa, Nay? Tidak ada hubungannya juga kan sama kita?
1: Abang kok ngomong gitu sih? Pak Andi itu kan tetangga kita.
2: Iya, betul. Tetangga ya tetangga. Kita juga punya hidup sendiri. Masa semua masalah orang harus kita juga yang tanggung?
3: Bang Dimas, kenapa bilangnya begitu? Kalau aku sakit, aku mau Bang Dimas dan Kak Naila jagain aku. Gitu juga Pak Andi. Kasian kalau sendirian. Apalagi Pak Andi kan lagi sakit.
1: Tuh, dengar Bang. Anak kecil aja ngerti arti peduli.
2: Jangan bikin aku merasa bersalah, Nay. Aku cuma realistis, Ja. Kita masing-masing punya masalah. Masa mau ngerepotkan semua orang? Pak Andi juga punya keluarga kali.
1: Tapi kan anak-anaknya tinggal di luar kota semua. Mungkin perlu waktu untuk kesini. Atau memang belum tahu kalau Pak Andi sakit. Makanya kita sebagai tetangga yang sebaiknya membantu beliau, Bang.
2: Terserah kamu lah, Nay. Kalau mau bantu, ajak aja yang lain. Aku ndak sempat, sibuk.
4: Badanku terasa makin lemah, kerja pun tak sanggup. Tabungan sudah habis. Anak-anak jauh di luar kota, mereka pun juga susah. Aku tidak mau menyusahkan mereka. Tapi sampai kapan harus seperti ini, ya Allah?
0: Di rumah kecil itu, Pak Andi berjuang seorang diri. Antara rasa sakit, malu, dan ketakutan dilupakan.
2: Bu Siti, mie tiaw rebus 3 ya. Nela gak masak, katanya lagi ngidam mie tiaw Bu Siti.
1: Hus, enak aja ngidam-ngidam. Emangnya aku lagi hamil? Aku tuh rindu mie tiaw daging ala Bu Siti, sedap.
3: Dina juga udah pengen banget makan mie tiaw.
5: Naila, Dimas, Dina, duduk-duduk. Ibu buatkan mie tiaw dulu ya. Pedas enggak?
1: Naila sama Bang Dimas pedas, Bu. Kalau Dina enggak pedas ya, Bu.
5: Oke. Ngomong-ngomong, Ibu lihat beberapa hari ini lampu rumah Pak Andi mati. Kalian kan tetangganya. Sudah tengok Pak Andi belum? Dia kan lagi sakit, jadi enggak bisa kerja. Kayaknya beliau enggak sanggup lah bayar listrik. Makanya lampu di rumahnya mati terus. Kasian sekali Pak Andi itu.
1: Itulah Bu, saya kepikiran mau ngajak tetangga lain bikin sumbangan. Paling enggak bisa sedikit mengurangi kesulitan Pak Andi.
2: Kalau ngomong susah, saya juga lagi susah. Dan semua orang juga punya kesusahannya sendiri. Namanya juga kehidupan.
5: Dimas, kamu itu egois ya. Kalau hidup cuma mikirin perut sendiri, kapan kita bisa rukun?
3: Bu Guru bilang, kalau kita nolong orang, nanti saat kita sulit, Allah akan nolong kita.
0: Semua terdiam sesaat. Kata-kata polos dan sederhana yang Dina ucapkan itu membuat Dimas menunduk, meski wajahnya masih cemberut tak terima.
1: Ya udah Bang, kalau Abang gak mau ikut, gak apa-apa. Aku, Dina, Bu Siti, dan warga lainnya bisa kok.
2: Nay, kamu jangan sok baik ya. Orang tuh gak selalu bisa nolong. Kita juga susah.
1: Bang, Abang pikir rezeki itu dari siapa? Kalau kita ikhlas, Allah pasti ganti.
6: Dasar anak muda keras kepala. Kamu pikir jadi cuek bikin hidupmu lebih baik? Kamu pikir bisa hidup sendiri di dunia ini? Hidup ini berputar, Dimas. Bisa jadi nanti suatu saat kita semua juga butuh dibantu. Sekarang lagi masanya Pak Andi yang butuh bantuan kita.
2: Bukan begitu. Aku cuma gak mau kita dimanfaatkan.
1: Astagfirullah abang, Pak Andi itu sakit, bukan pura-pura. Abang tega lihat beliau kelaparan dalam kondisi sedang sakit dan tinggal sendirian.
3: Bang Dimas, kalau abang sakit, aku pasti jaga. Kenapa abang gak mau jagain tetangga sendiri? Kasian Pak Andi, sendirian, sakit, dan kelaparan.
0: Kalimat polos itu menampar hati Dimas. Ia terdiam, namun gengsi masih menahannya.
6: Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Ibu buatkan dulu mitiaunya ya.

0: Assalamualaikum
1: Pandi.
0: Pandi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Naila, Dina, Bu Siti. Ya Allah, kalian datang. Masuklah. Maaf, rumah saya gelap dan berantakan.
0: Bagaimana keadaan Bapak? Ini kami bawain makanan dan obat.
3: Ya Allah, terima kasih. Saya sudah hampir putus asa. Sudah beberapa hari cuma makan nasi sama garam.
2: Astagfirullah, kenapa nggak bilang, Pak?
3: Saya malu, Bu. Malu kalau orang tahu keadaan saya dan akhirnya jadi merepotkan orang lain.
2: Tapi kan keadaan Bapak memang perlu bantuan. Waktu Bapak sehat kan, Bapak juga selalu paling cepat membantu tetangga yang membutuhkan. Ingat enggak waktu warung saya hampir kebakaran? Bapak yang paling pertama bantu ambil air sambil teriak-teriak panggil warga lain untuk membantu.
4: Dina juga enggak lupa waktu Pak Andi ngantar Dina ke sekolah karena waktu itu motor ayah mogok.
3: Dan sekarang saya yang jatuh, badan sakit, kerja enggak bisa. Saya enggak mau menyusahkan anak-anak saya. Mereka sudah hidup susah. Saya juga takut ngerepotin orang karena setiap orang mungkin sudah sibuk dengan urusannya masing-masing.
5: Assalamualaikum.
3: Oh, Dimas, silakan masuk.
2: Dimas?
5: Pak, maafkan saya. Saya malu. Saya sempat egois. Saya sempat tidak mau membantu Bapak. Saya pikir nolong orang cuma bikin kita susah. Sedangkan hidup kita sendiri sudah susah. Tapi tadi saya sempat mendengar cerita Bapak dari luar. Saya teringat waktu almarhum Bapak saya meninggal. Bapak yang membantu semua proses pemakamannya. Maaf Pak, saya salah. Saya sadar hidup itu berputar.
3: Dimas, perlu kita ingat nak. Hari ini saya yang jatuh. Mungkin besok giliran kalian. Jadi tolong menolong itu bukan beban, tapi tabungan. Apa yang kita tanam suatu saat akan kembali. Saya tidak bisa balas kebaikan kalian dengan harta. Semoga Allah melipat gandakan rezeki kalian.
0: Doa Bapak jadi hadiah terbesar buat kami, Pak.
4: Pak Andi, nanti kalau sudah sembuh, main ke rumah ya, biar tidak sendirian lagi.
3: Iya, Dina. Terima kasih, nak. Kalian semua membuat saya merasa tidak sendirian lagi.
5: Saya janji, mulai sekarang saya tidak akan tutup mata lagi. Saya mau belajar peduli, meski dengan hal kecil.
2: Nah, begitu baru hebat. Kalau semua orang punya hati yang peduli, kampung kita pasti jadi tempat yang damai.
6: Malam itu, di rumah kecil yang sederhana, lahir sebuah pelajaran berharga. Empati mampu mengubah hati yang keras menjadi lembut. Kebaikan yang pernah kita beri, suatu saat akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tak terduga. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ini nak, makanannya. Makan yang banyak ya, biar sehat, kuat, dan cepat gede.
1: Ibu gak makan juga?
0: Ah, nanti aja, ibu belum lapar. Cepat tidur ya nak, mimpilah setinggi langit. Dan besok, kalau bangun, kejarlah mimpimu sampai bisa terwujud. Doa ibu selalu buat kamu nak.
1: Makasih ibu, kok ibu gak tidur juga?
0: Ah, ibu belum ngantuk nak, kamu tidur dulu aja.
2: Masih banyak kebohongan ibu lainnya. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa dewasanya kita, ibu selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita. Tetapi beliau tidak pernah membiarkan kita mengkhawatirkan dirinya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Thank you banget ya teman Pro 2 buat kalian semuanya yang masih setia di 95,2 BRRI.co.id ataupun RRI Digital. Single yang menjadi single kemenangan dari Fajar Nur, Tata Hatiku nih teman Pro 2, pendampingmu ya, sudah menemani kita di menit ke-38 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan masih ada single-single buat kalian semuanya di edisi kali ini di Jaga Malam. Next, aku pengen play single dari The Baku Cakar featuring dengan Audela, Akhir Cerita Kita, spesial buat kalian. Stay tune ya.

0: Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Aku mesti tuntaskan kebersamaan aku bareng kamu. Thank you banget ya teman Pro 2, karena setelah ini bakal ada jazz music buat kalian sampai jelang pukul 12 malam nanti. So, Mona mesti harus pamit. Terima kasih selalu jadikan Generasi Muda sebagai headline.

0: Udah siap dibagiin nih. Permisi pak, ini ada sedikit buat bapak, nasi kotak dan ada beberapa nih pak.
1: Alhamdulillah, syukur masih ada orang yang baik.
0: Bu, ini bu, buat ibu juga. Kasian anaknya, diajakin kerja ya bu.
2: Jangan belakangin kamera sis.
0: Oh, iya. Yes, konten sukses.
3: Tidakkah sedekahmu terlalu berharga jika hanya untuk dilihat mata dunia?
4: RRI.co.id, sumber terpercaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan

playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Inspirasi Pro 2. Dunia itu hanya 3 hari. Kemarin yang tak akan pernah terulang ceritanya. Besok yang belum tentu menemuinya. Dan hari ini tempat menabung

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, terima kasih atas kebersamaannya dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa lagi dengan acara-acara yang akan kami suguhkan esok hari di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali Nabila Negari kembali menjumpai kamu semuanya di edisi hari Rabu 8 Juli 2026. Pastinya di sesi pada kali ini nanti Nabila bakal temani kamu dengan update informasi mulai dari berita lokal, berita nasional gitu ya, dan masih banyak lagi. Diikuti nanti juga ada sepada topik, sepada brem, sampai dengan hitlist Indonesia pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nabila akan temani kamu. Nah, tapi kita program 2 RR Madiun akan menemani sepanjang hari dengan agenda-agenda seru juga barengan sama penyiap-penyiap Pro 2 yang lain juga sampai di jaga malam. Menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. So stay tune aja teman Pro 2 ya. Selain bisa menyimak melalui frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak nih siaran kami melalui streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Sambil mungkin lagi di jalan gitu ya, entah pergi kemana, pergi berlibur ataupun lagi mengumpulkan energi sambil dengarkan program 2 RRI Madiun sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, Nabila akan putarkan Jazz Music.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke, bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Info Pro 2.

0: di mana golnya dibatalkan setelah VAR menunjukkan Marwan Atia lebih dulu melakukan pelanggaran saat merebut bola dari Lisandro Martinez sebelum gol terjadi. Argentina melakukan dua pergantian pemain untuk penyerangan di mana Lautaro Martinez dan Gonzalez masuk menggantikan Rodrigo De Paul dan Nicolas Tagliafico. Setelah golnya sempat dianulir, Mustafa Zico membalas dengan kembali mencetak gol pada menit ke-67 dan kini Mesir benar-benar unggul sementara 2-0. Di mana Cristiano Romero berhasil memperkecil ketertinggalan Argentina menjadi 1-2 lewat gol balasan pada menit ke-79. Argentina akhirnya menyamakan kedudukan lewat menit ke-83 setelah Messi memanfaatkan umpan dari Gonzalo Montiel di depan gawang, di mana tembakan keras dari Messi membawa bola membentur mistar dan masuk ke dalam gawang. Kemudian informasi lainnya, sebanyak 162 atlet squash dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti kejuaraan nasional squash 2026. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Squash Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi mulai dari tanggal 7 hingga 11 Juli 2026. Ketua Pelaksana Kejurnas Squash 2026, Endang Suranata, menjelaskan, kejuaraan tahun ini diikuti berbagai provinsi di Indonesia, mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan juga Riau. Sedangkan total atlet yang akan berlaga sebanyak 182 atlet yang terdiri dari 102 atlet putra dan 60 atlet putri. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya. Spada!
2: Selamat pagi teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Semangat pagi mengiringi kita semuanya untuk edisi hari Rabu 8 Juli 2026 ya. Barengan sama Nabila Negari di sini yang pasti pagi hari ini sambil menemani aktivitas kamu, aku mau menemani dengan update-update informasi terkini dan pastinya juga diiringi dengan lagu-lagu hits yang bisa kamu dengarkan. Nantinya juga ada sepadan topik yang bisa kamu request lagu sekalian gitu ya. Tapi ingat harus dijawab dulu topiknya, nanti bisa cek-cek di Instagramnya @rrpro2madiun. Nanti bakal rame sih, ada teman-teman juga yang akan bergabung. Ada Spada Brem juga barengan sama Maitoru, dilanjut sampai dengan Hitlist Indonesia di jam 11 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2 ya, jam 10 dengan sampai dengan jam 11 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum nanti update informasi Nabila bagikan untuk kamu, ini aku putarkan dulu ya, 1-2 lagu kali ya, untuk menemani aktivitas pagi hari kamu.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

Oke teman Produa, kita update informasi dari Prancis ya, yang mana kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Adapun lebih dari 10.000 orang dievakuasi dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillage dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Di mana Prefect Pierre Regnault de la Motte di sini menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X dilansir dari BBC News. Terkait hal tersebut, Laurent Nunez selaku Menteri Dalam Negeri Prancis mengatakan bahwa kondisi kembali memburuk pada hari Senin 6 Juli 2026 pagi. Dan kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Otoritas pun juga memperingatkan angin kencang bisa mempercepat penyebaran api ke wilayah lain. Dan seorang warga Trevillage juga mengungkapkan kobaran api pun sempat berada di sekitar 300 meter dari pemukiman. Dan warga pun mengaku terkejut karena api menyebar sangat cepat hingga memicu kepanikan. Pesawat yang dikirim berbasis di Siprus dan juga Swedia untuk membantu penanganan kebakaran di Prancis, di mana kebakaran juga melanda wilayah Spanyol. Lebih dari 2.200 hektar kawasan cagar alam Les Gavares terbakar. Untuk otoritas Catalonia menyatakan kobaran api pun telah berhasil distabilkan dan diperkirakan bisa dipadamkan sepenuhnya di dalam pekan ini. Di provinsi Castellón, sekitar 500 orang turut dievakuasi setelah kebakaran memasuki kawasan Taman Nasional Sierra de Espadan. Sementara itu, suhu udara di wilayah barat daya Prancis diperkirakan kembali mencapai 40 derajat Celcius pada pekan ini, teman Pro 2. Dan sebagian wilayah Portugal pun, serta Spanyol, ini juga telah mencatatkan suhu di atas 40 derajat Celcius. Aku yang bisa membuat menurut layanan iklim Copernicus, perubahan iklim telah menjadikan Eropa sebagai benua yang mengalami pemanasan paling cepat di dunia dan dampaknya, gelombang panas, kekeringan, serta kebakaran hutan pun diperkirakan akan semakin sering dan semakin parah. Jadi, ini juga sebagai informasi ya teman Pro 2 bahwa akibat gelombang panas memicu kebakaran hutan di sejumlah wilayah Eropa.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2. Kabar dari 3 wakil Indonesia yang siap bersaing di eSport World Cup IWC EWC Free Fire 2026 yang akan berlangsung di Paris, Prancis. Adapun RRQ Kazu, EVOS Define dan juga Bigetron by Vitality, tim Vitality di sini mengusung target mempertahankan dominasi Indonesia di ajang tersebut. Untuk turnamen yang berlangsung mulai dari tanggal 15 hingga 18 Juli mendatang, ini diikuti oleh 24 tim terbaik dari seluruh dunia. Adapun para peserta di sini akan memperebutkan total hadiah sebesar $1 juta. Indonesia sendiri memiliki modal kuat setelah mendominasi EWC Free Fire edisi 2025. Untuk hal tersebut, EVOS Define menjadi juara, sementara RRQ Kazu finish kedua dan tim Vitality melengkapi top 3. Kebaliknya, ketiga tim tersebut ke EWC 2026 Free Fire ini membawa misi besar ya untuk mempertahankan gelar juara dunia, mana mereka juga berupaya menjaga reputasi Indonesia di kancah e-sport Free Fire internasional. Untuk persaingan tahun ini dipastikan semakin berat dibandingkan dengan edisi-edisi sebelumnya karena jumlah peserta bertambah dari 18 menjadi 24 tim dari berbagai wilayah. Adanya penambahan peserta tersebut berasal dari Amerika Serikat, Nepal, Afrika, dan juga India. Serta kehadiran kawasan baru membuat persaingan diperkirakan akan semakin ketat dan sulit untuk diprediksi. Turnamen akan dibagi ke dalam 3 babak, yaitu Group Stage, Survival Stage, dan Grand Finals, di mana 8 tim terbaik dari masing-masing grup langsung lolos ke Grand Finals setelah penyisihan. Sebanyak 12 tim lainnya akan memperebutkan 4 tiket Grand Finals melalui Survival Stage, sementara partai puncak akan menggunakan format Champion Rush untuk menentukan juara. Dan untuk juara di sini akan mendapatkan bagian terbesar dari total hadiah yang diperebutkan, di mana mereka juga akan memperoleh tiket menuju Free Fire World Series atau FFWS ya, Global Finals 2026 di Bangkok pada bulan November mendatang. Selain aksi di atas panggung kompetisi, penggemar Free Fire juga bisa menikmati berbagai event special in-game untuk meramaikan turnamen. Garena juga akan menghadirkan event fantasi dan item koleksi eksklusif bertemakan eSport World Cup 2026.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro 2, pemerintah kota Madiun berencana mengembangkan bangunan cagar budaya Osvia Bosbo atau yang dikenal dengan Bosbo gitu ya, yang terletak di Jalan Diponegoro, di mana di situ nanti akan menjadi sebuah destinasi wisata. Adapun bangunan yang berdiri sejak tahun 1912 tersebut diproyeksikan difungsikan sebagai ruang pameran atau museum. Terkait hal tersebut, Bagus Panuntun selaku PLT Wali Kota Madiun menyampaikan adanya rencana tersebut ketika goes bersama dengan Sekretaris Daerah Kota Madiun dan sejumlah pejabat lain untuk meninjau fasilitas umum dan pelayanan publik di hari Selasa 7 Juli lalu. Bagus pun menilai kondisi bangunan utama Bosbo masih terjaga sehingga hanya memerlukan pembenahan saja. Dan menurutnya, area di bagian belakang sendiri bisa ditata menjadi taman. Sedangkan untuk gedung utama berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan termasuk pameran dan juga museum. Harapannya kalau nanti ada penataan nih teman Pro 2, PKL-PKL ya, seperti yang kita tahu bahwa di kawasan tersebut banyak sekali pedagang kaki lima yang berjualan gitu ya. Jadi harapannya nanti ada penataan termasuk PKL yang bisa sedikit masuk ke dalam, sehingga nanti ekspos dari bangunan Bosbo pun ini terlihat dari jalan besar. Menurut Bagus sendiri, pemerintah kota masih menyusun konsep pengembangan kawasan tersebut. Salah satu bagian yang akan dikaji lebih lanjut ialah lorong di depan bangunan utama yang dinilai memiliki nilai historis dan bisa menjadi ikon kawasan. Namun realisasi rencana tersebut masih bergantung pada koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan atas aset tersebut. Dan dikatakan juga bahwa kawasan Bosbo berada di bawah kewenangan Komando Resor Militer atau Korem 081 di Rut Sahaja Jaya Madiun, sehingga pemerintah kota Madiun akan berkomunikasi lebih lanjut. Pemerintah kota sendiri sebelumnya juga mulai menata kawasan rumah tahanan militer atau RTM nih ya teman Pro 2. Tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, di mana kawasan tersebut juga direncanakan menjadi bagian dari pengembangan destinasi wisata sejarah di Kota Madiun. Jadi beberapa kawasan ini mulai dibersihkan dan akan dieksplor lagi untuk wisata kedepannya.